0: unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
1: Delapan Matroni, 9 Margareta.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPPR RI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
2: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
0: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beliau bisa kita manfaatkan.
4: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Haruluma melaporkan selengkapnya.
5: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
6: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
5: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
6: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
7: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat hukum dalam hal ini. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor BPN.
6: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
2: Laporan khusus.
3: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
4: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
3: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita
4: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
5: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan ONC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
4: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto, Yuwanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
3: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua ya, dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering gitu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
4: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
2: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
6: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
7: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
1: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat, Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
10: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ban motor semulai aus. Ku rasa kendaraan sengklek. Teranyaman, baru kurang mantap di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bah bingung. Ganti su deng ban berkualitas di turbo motor. Sekarang sudah Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit, sekali untuk kopung motor. Baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorang juga sediakan spare pack, aki motor bat yang tinggal starter langsung jreng. Ganti oli Repsol sampai servis dan perawatan motor biar kampu motor tetap awet. Untuk kau yang tinggal di Jayapura dan sekitarnya, terus saja jauh-jauh, langsung datang saja di turbo motor terdekat. Abepura, Kota Raja, Polimak, Koya, dan Sentani. Jangan hasil beli ban kakak, pilih Maxxis, langsung ke turbo motor. Turbo motor, ban mantap, motor siap gaspol.
2: Turbo motor, melaju lebih percaya diri.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Iya, baik pendengar, Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti ya Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat ini pukul 9.30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat berkarya untuk Anda semua. Sukses buat Anda yang sudah mulai bergegas begitu ya, melaksanakan segala pekerjaan Anda di hari ini, bahkan sejak pagi tadi. Oke, karena masih pagi, sejak pagi tadi beberapa waktu yang lalu gitu ya. Oke, pendengar, langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, tentunya masih bersama kami yang bertugas lintas Jayapura pagi sampai nanti jelang lintas Jayapura siang. Saya informasikan untuk hari ini, nanti kita akan jelang bersama tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama Kita Indonesia secara berjaringan, Kita Indonesia Korwil Satu Papua dalam GMP, Gerakan Membangun Papua, dan ada topik yang akan dibahas 1 jam dari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Muda, sadar, dan tangguh melawan HIV AIDS. Yang menghadirkan narasumber, ada dua narasumber. Ada Pak Yules Kogoya, Sekretaris KPA Provinsi Papua Pegunungan. Kemudian ada Pak Niles Kobak, Kabid Promosi KPA Provinsi Papua Pegunungan. Bersama presenter ada Agustinus ya, dan sebagai pelaksana dari RRI Wamena. Oke, kita akan jelang bersama pukul 10 waktu Indonesia Timur dalam Kita Indonesia Korwil Satu Papua dalam GMP Gerakan Membangun Papua Muda Sadar dan Tangguh Melawan HIV AIDS. Ya, kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur dengan lagu-lagu hiburan ya untuk Anda di pagi hari ini. Dan kali ini saya ingin menghadirkan beberapa 1, 2, 3 lagu ya dari miliknya Mecu Imbiri. Ya, kenapa Mecu Imbiri? Karena bertepatan juga dengan hari ulang tahun Bapak orang tua terkasih yang berulang tahun. Entah ulang tahun keberapa tahun ya Pak Mecu Imbiri, yang adalah penyanyi kita, penyanyi legendaris juga. Kemudian dengan suara bahkan sampai saat ini, dengan usia hari ini seperti itu ya, sudah semakin lansia, sudah semakin tua saja, tetapi suaranya itu masih awet ya. Bahkan sampai sekarang masih mengisi di gereja-gereja, kemudian masih diundang juga dan masih bisa hadir, dan vokal suara itu tidak berubah. Wow, luar biasa. Ya, Meja Imbiri adalah salah satu legenda musisi Papua yang namanya tumbuh dari tanah Papua pastinya. Dengan kacamata dan senyum teduhnya, ia bukan hanya seorang penyanyi, tapi penjaga bahasa dan juga cerita. Fasih ya, padahal dari marganya saja kita bisa tahu, oh ya ini dari daerah mana. Tapi ketika menyanyi dari bahasa dialek maupun daerah lain seperti itu, akan membawa kita, oh ini seperti memang asli dari daerah tersebut, seperti itu ya. Lewat lagu-lagu berbahasa Biak, Waropen dan bahasa daerah lainnya, ia membawa nama Papua ke panggung yang lebih luas tanpa pernah melupakan dari mana ia berasal. Ada penyampaiannya seperti ini ya. Kami penyanyi kampung tapi bukan kampungan. Kami penyanyi kampung tapi bukan kampungan. Menjadi pengingat sekaligus memberikan ketegasan terhadap generasi Papua bahwa kita boleh lahir dan besar di kota, tapi tidak boleh lupa dengan bahasa daerah dan juga adat istiadat kita. Meja Imbiri membuktikan bahwa musik kampung bisa punya nilai, bisa mendunia, asalkan dibawakan dengan hati, disiplin, dan kebanggaan akan identitas. Ya, bersama grup legendaris Mambesak kita tahu dan penerusnya, Meja Imbiri adalah bagian dari sejarah panjang musik Papua yang merekam lagu-lagu rakyat agar tidak hilang. Di masa ketika dokumentasi masih terbatas, mereka berkeliling begitu ya, merekam, mengaransemen ulang lagu-lagu daerah, dan itu adalah bentuk perjuangan kebudayaan, tapi juga menjaga agar anak cucu di Papua tetap bisa mendengar bahasa ibunya dalam bentuk lagu. Ya, dan di hari ulang tahun, Meja Imbiri memberikan pesan untuk anak-anak muda Papua yang berkarya di bidang musik, seni ataupun konten digital. Jangan malu disebut anak kampung ya. Jangan malu disebut anak kampung, yang kampungan itu bukan tempat lahirnya, tapi ketika kita malu dengan budaya sendiri. Ya, dan tentunya selamat ulang tahun, umur panjang buat Suara Merdu, itu selalu abadi selamanya. Waduh. Oke, selamat ulang tahun buat Bapak Meja Imbiri ya. Tuhan berkati panjang umur, diberikan sehat kuat, dan yang pasti terima kasih bahwa kalau sekarang komputer sekarang dengan kemajuan teknologi hari ini kemudian bisa disimpan sana sini, zaman dulu mah masih harus dicatat di aransemen dan kesulitan demi kesulitan, tapi tetap ada untuk bagaimana melestarikan bahasa ibu, bahasa daerah, agar sampai hari ini generasi tidak melupakan hal tersebut. Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Inilah persembahan beberapa tembang dari miliknya Bapak Meja Imbiri, Kobe Sisye Kuaro, dan juga ada beberapa tembang-tembang hiburan untuk Anda. Ada beberapa informasi juga dalam ruang layanan masyarakat.

Bye.

0: Oke, pendengar, pukul 9.55 menit waktu Indonesia Timur ya, dan kita akan jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur pagi hari ini. Kita akan ikuti bersama kita Indonesia Korwil Satu Papua dalam GMP, Gerakan Membangun Papua, dengan topik Muda Sadar dan Tangguh Melawan HIV AIDS dan sebagai pelaksana dari RRI Wamena untuk hari ini. Ya, dan kembali selamat pagi, semangat saja untuk semua Anda yang terus melaksanakan aktivitas kerja Anda sampai dengan saat ini, dan yang pasti sepanjang hari ini Anda melaksanakan tugas Anda dengan sebaik mungkin, dan Anda bisa menjalankannya sampai jam pulang kantor dengan penuh semangat. Iya, karena tadi masih ada PR ya. Tadi sempat saya hadirkan bagaimana kita belajar dari hujan, ada filosofi hujan begitu ya. Yang pertama, meski jatuh berkali-kali, hujan tidak pernah menyerah. Kemudian hujan turun setelah kemarau panjang begitu ya. Kuncinya adalah kesabaran. Kemudian hujan itu bisa memberikan rasa dingin pastinya. Jadi tidak usah pakai ini ya, apa namanya, marah-marah, amarah-amarah, tapi yang bisa kita belajar dari hujan adalah yuk kita dinginkan hati kita. Kemudian yang berikut adalah hujan itu bisa marah kalau manusia tidak ramah. Betul apa betul? Ya betul ya. Ya seperti manusia, hujan yang juga bagian dari alam ini bisa marah ya ketika benar-benar tidak ada lagi yang peduli dengan lingkungan sekitar. Hujan turun dengan derasnya yang terkadang membawa bencana. Ada yang bilang hujan berkat begitu ya, tapi ternyata hujan juga bisa membawa bencana akibat siapa? Ulah kita manusia. Sebaiknya kita menyadari sesuatu bahwa manusia punya amarah. Alangkah baiknya jika kita bisa menjaga perasaan satu sama lain ya. Jadi tidak seenak perut saja, kemudian tidak memikirkan perasaan orang lain. Karena setiap kita menerima apapun yang disampaikan itu berbeda-beda, berbeza ya. Oke, kemudian yang berikut adalah bau hujan itu menyenangkan, sederhana dan menenangkan. Pernahkah kita pernah hujan kemudian mencium baunya hujan itu? Oke, ya ini bagian yang belum pernah disadari oleh setiap kita ya. Saat hujan turun dan juga membasahi tanah, ternyata ada aroma hujan yang akan tercium. Baunya sangat menyegarkan, dan itulah yang namanya bau hujan begitu ya. Di dalam hidup kita sebaiknya kita belajar untuk menjadi orang yang menyenangkan. Semua orang pasti merasa senang dengan sifat-sifat orang yang menyenangkan ya, seperti itu. Kemudian ada yang bisa kita belajar juga dari yang namanya hujan. Hujan itu datang untuk menyejukkan bumi dan bermanfaat bagi material lainnya. Kemudian hujan turun karena tahu bumi ini sedang membutuhkannya. Jadi hujan itu turun di saat bumi memang benar-benar membutuhkannya. Setelah kemarau panjang, setelah musim panas seperti itu, hujan tetap akan turun untuk menghijaukan bumi. Kita juga bisa menjadi seperti hujan yang siap membantu siapapun, teman, keluarga, kerabat dan sebagainya yang membutuhkan bantuan kita. Hal yang ke-8, banyak orang mengeluh karena hujan, tapi hujan tetap datang tiap tahunnya. Ada banjir sana sini, hujan yang deras sekali bahkan sampai buat kita jadi takut gitu ya. Kemudian banyak diantara kita ngeluh karena manusia begitu sudah ya. Datang panas sekali hari ini, ngeluh lagi. Datang tiba-tiba panasnya sudah ngeluh, dikasih hujan mengeluh lagi ya. Itu dia manusia ya. Jadi banyak orang mengeluh karena hujan, tapi tahu tidak, kita mengeluh mau bagaimana modelnya juga, hujan tetap turun. Ketika waktunya dia mau turun ya sudah, dia turun seperti itu ya. Meskipun beberapa orang yang mengeluh karena hujan turun, hujan tetap turun. Hal ini merupakan pelajaran buat semua kita ya, bahwa selama itu baik, kita tidak perlu takut untuk melakukan sesuatu. Bahkan kita sedang melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain, jangan berhenti hanya karena beberapa orang tidak suka. Dan yang terakhir adalah hujan itu tidak kenal waktu. Artinya hujan turun tidak kenal waktu ya, nanti dikasih tahu sebentar jam 1 siang saya turun ya. Atau jam sekian baru hujannya berhenti ya, seperti itu tidak ya. Hujan turun memang tidak kenal waktu dan mengerti apa yang sedang dilakukan manusia. Hujan adalah anugerah dari Yang Kuasa, maka dari itu kita juga seharusnya dapat menerima hujan dan hal baik dan tanpa memaksakan waktu sesuai dengan keinginan kita. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur dalam GMP Gerakan Membangun Papua, kita Indonesia Korwil Satu Papua dari RRI Wamena.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Iya, baik pendengar, kita akan jelang bersama ya, tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur, dan saat ini sudah pukul 10 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur ya, dalam GMP Gerakan Membangun Papua. Kita Indonesia Korwil 1 Papua menghadirkan dua narasumber. Ada Pak Yules Kogoya, Sekretaris KPA Provinsi Papua, Papua Pegunungan ya. Kemudian ada Pak Niles Kobak, Kabid Promosi KPA Provinsi Papua Pegunungan, sebagai pelaksana dari RRI Wamena, dan juga presenter untuk pagi hari ini bersama Bung Agustinus. Kita akan jelang bersama ya, siaran GMP Gerakan Membangun Papua, Kita Indonesia Korwil 1 Papua dari RRI Wamena. Kita jelang bersama.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar

0: pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Gerakan Membangun Papua, Sekorwil 1 Papua, kembali hadir di pagi hari ini. Dan tentunya dari hari ini, agenda dari RRI Wamena sendiri melalui program 1 RRI Wamena. Dan senang sekali di pagi hari ini pendengar, saya sudah kehadiran dua narasumber. Namun sebelum kita berkenalan, tentunya acara ini juga Anda bisa dengarkan Sekorwil 1 Papua, yaitu di Pro 1 RRI Jayapura, Pro 1 RRI Nabire, Pro 1 RRI Biak, RRI Serui, Bopendigul, Merauke, dan tentunya RRI Wamena sendiri. Ya, Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dengan cara memilih ketujuh Pro 1 tersebut. Dan di pagi hari ini, edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026, tentunya dengan topik yang menarik yang kami bahas di pagi hari ini, yaitu terkait dengan muda sadar dan tangguh melawan HIV dan AIDS. Dan di pagi hari ini, atau pagi menjelang siang hari ini, pendengar setanah Papua, di studio program 1 RRI Wamena sudah hadir dua narasumber kami, yaitu Yules Kogoya yang merupakan Sekretaris KPA Provinsi Papua Pegunungan, dan di sampingnya juga ada Niles Kobak yang merupakan Kabid Promosi KPA Provinsi Papua Pegunungan. Ya, kurang lebih satu jam kami akan mengupas terkait dengan topik yang cukup menarik, apalagi mengingat Papua Pegunungan ini untuk tingkat penularan atau pengidap

0: HIV dan AIDS, yaitu sekitar kurang lebih 8.000 kasus, dan terbanyak adalah Kabupaten Jayawijaya sendiri, yaitu kurang lebih 5.800 sekian ya. Dan tentunya sebelum kita akan membahas dengan topik menarik ini, kita langsung berkenalan kedua narasumber kita di pagi hari ini. Oke, pertama-tama kita yang di samping saya ini ada Pak Yules Kogoya yang merupakan Sekretaris KPA Provinsi Papua Pegunungan. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Bung?
1: Amin, terima kasih. Kabar selalu baik,
0: ya.
1: Selalu walafiat. Terima kasih. Kami perkenalkan nama saya Julius Kogoya, SPT. Tapi gelarnya tidak sempat ini. Saya sebagai kerja di Komisi Penanggulangan AIDS di bawah kepemimpinan Bapak Pak Ketuanya Jomi Kogoya. Jomi Kogoya SIP, dan saya sendiri sebagai sekretaris KPA Komisi Penanggulangan AIDS.
0: Oke. Baik. Di sampingnya ada Pak Niles Kobak yang merupakan Kepala Bidang Provinsi, maksud kami Kepala Bidang Promosi KPA Provinsi Papua Pegunungan. Bagaimana Pak Niles ini kabarnya di pagi hari ini?
2: Terima kasih, senang berjumpa dengan teman-teman dari Prosatu Amena.
0: Iya.
2: Saya sendiri Niles Kobak, senang bertemu dengan kru daripada RRI Amena dan Bung Agus.
0: Oke.
2: Berjumpa juga, saya sendiri sehat selalu. Dan di sini saya sebagai Kabid Promosi Kesehatan. Jadi di sini biasa bekerja sebagai aktivis KPA atau Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua Pegunungan. Di bawah kepemimpinan Bapak Yomi Kogoya SIP. Dan terima kasih. Itu sedikit perkenalan singkat.
0: Oke. Ya. Baik. Sebelum kita membahas terkait dengan topik kita ini, mungkin saya lebih bertanya secara umum dulu ini. Nah, tugas dan fungsi dari KPA sendiri ini kan termasuk baru ya untuk Provinsi Papua Pegunungan. Nah, sejauh mana tugas dan fungsi dari KPA dalam penanggulangan HIV AIDS yang ada di Provinsi Papua Pegunungan? Mungkin silakan Pak Yules bisa menjelaskan dulu.
1: Ya. Baik, terima kasih. Kami KPA ini sudah kami punya SK itu dari tahun 2023 sampai sekarang masih aktif. Masih aktif, dan tugas dan tanggung jawab kami kami aktifkan KPA ke 8 kabupaten. Karena mengingat kami kerja demi kemanusiaan. Kami demi kemanusiaan. Kami selamatkan, kami punya generasi. Kami punya generasi. Karena kami kalau tidak perhatikan demi kemanusiaan ini, nanti Papua ini akan, generasi muda ke depan akan habis oleh virus HIV. Maka tugas kami aktifkan KPA di 8 kabupaten. Termasuk Jayawijaya, terus Jayawijaya, Lanijaya, Tolikara, Mamberamo Tengah, Jalimo, Duga, Pinguin Bintang. Itu yang lain kami sudah aktif, yang lain sementara proses. Proses, kami ada memberikan rekomendasi, mereka sedang proses.
0: Baik, terima kasih Pak Yules ini. Dari Pak Niles sendiri, sejauh mana ini terkait dengan bidangnya Pak Nulis, yaitu bagian promosi. Nah, untuk masyarakat di Kabupaten Jayawijaya atau Provinsi Papua Pegunungan mengenal HIV AIDS ini, bagaimana pandangan mereka terkait dengan tugas dan fungsi dari KPA sendiri, dari Bapak?
2: Ya, terima kasih. Itu topik menarik untuk kita bahas di siang ini. Dan di sini tema sendiri adalah mudah sadar dan tangguh melawan dan melawan. Itu topiknya menarik, Bung. Dan di sini KPA sendiri atau di bidang promosi kesehatan itu sendiri, kami memberikan KIE namanya, KIE itu komunikasi, informasi dan edukasi tentang orang harus hidup sehat dengan cara-cara kecil saja, tidak usah yang besar.
0: Okay.
2: Itu poin utama kami, kerja-kerja kami di KPA Provinsi, terutama di bidang promosi kesehatan. Kami mengajarkan, menginformasikan, mengedukasikan bahwa orang harus hidup sehat. Dan hal-hal dari hal-hal kecil, karena hal-hal kecil itu mempengaruhi hal-hal besar.
0: Mm-hmm.
2: Terutama di bidang HIV AIDS. Jadi orang hidup sehat pasti akan hidup untuk hal-hal besar juga akan pasti hidup sehat. Itu pasti. Jadi kami biasa memberikan informasi melalui beberapa media, termasuk brosur, beberapa ATK yang kami siapkan. Itu kami menyebarluaskan ke 8 kabupaten. Terutama Wamena itu sendiri sebagai sentral, karena Wamena ini sendiri adalah penyumbang angka HIV terbesar dari 7 kabupaten lainnya. Dan nomor pertama adalah Wamena, adalah kabupaten induk dari 7 kabupaten. Maka Wamena, yang kedua adalah Tolikara, yang ketiga Lanijaya, maaf, yang ke berikutnya adalah beberapa kabupaten yang lain. Jadi orang harus hidup sehat dari keluarga kecil, dari pribadi, dan juga keluarga kecil sampai dengan komunitas-komunitas. Kita mengajarkan, atau kami mengajarkan, mengedukasikan bahwa sadar dari hal-hal yang mencelakakan hidup seseorang, karena semua orang tidak memandang ras, tidak memandang suku, bahasa, dan juga kalangan atau golongan orang, ya, pendidikan dan lain sebagainya. Kita mengajarkan ini adalah semua orang, untuk semua. Jadi tidak memandang dari mana asal, dari mana ini, tidak, ini tidak membedakan. Jadi kami menyediakan, menginformasikan, mengedukasikan, terutama pelajar, mahasiswa, kaum pemuda, dan juga siapapun yang bersedia untuk mereka belajar dari kami untuk hidup sehat, ya kami siap selalu, standby 24 jam.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Baik, baik dari Pak Yules maupun juga Pak Niles nih. Nah, sebelum saya melangkah lebih awal terkait dengan topik yang kita menarik juga tadi ini, yaitu terkait mudah sadar dan tangguh melawan HIV dan AIDS. Nah, bagaimana konsolidasi KPA Provinsi dengan kabupaten-kabupaten lain yang terdekat, tentunya bertugas di bagian KPA, ataupun juga mungkin secara aktivis-aktivis penanggulangan HIV AIDS yang ada di kabupaten-kabupaten yang ada di naungan Provinsi Papua Pegunungan ini?
2: Ya, itu kami menyiapkan, mengaktifkan 7 kabupaten yang lainnya untuk kami, Komisi Penanggulangan AIDS, untuk menanggulangi semua kasus-kasus. Dan kami lihat dari kasus yang ada adalah seperti yang saya sudah jelaskan awal. Jadi terutama sekali adalah Kabupaten Jayawijaya itu sendiri. Kami sudah aktifkan di beberapa tahun yang lalu, sampai dengan hari ini baru kami memberikan rekomendasi ketua itu sendiri, Bapak Muli Gogoya. Baru hari yang lalu, belakangan ini kami baru merekomendasikan untuk memimpin Komisi Penanggulangan AIDS untuk Kabupaten Jayawijaya, dan juga Tolikara, Lanijaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Mambramo, Nduga. Dan Nduga sendiri adalah sebelumnya kami mendapatkan paling tidak 3-2 kasus waktu itu. Tapi puji Tuhan hari ini sudah 0 kasus, dan berharap dari yang 0 kasus ini tidak usah tambah lagi. Satu kasus pun tidak boleh. Itu harapan untuk Nduga. Dan 7 kabupaten yang lain ini masih ada angka, dan itu adalah kerja-kerja kami. Kami memberikan, merekomendasikan untuk 8 atau 7 kabupaten yang lain mengaktifkan, menjalankan, mengedukasikan, mengajarkan, dan juga melarang untuk orang tidak boleh berperilaku yang nakal lah istilahnya. Apalagi ini untuk anak-anak muda itu sendiri. Hari ini, belakang ini kan kita lihat, mungkin Bung juga sudah lihat perkembangan di Wamena. Itu berarti perwakilan untuk 7 kabupaten ini palingan sama. Jadi harapan kami, edukasi kami bahwa anak-anak muda harus wajib sadar untuk tidak melakukan hubungan seks tanpa menikah yang sah. Karena hari-hari ini anak-anak muda itu sendiri, ya namanya free sex ini, kita tidak bisa tanggung. Pemerintah dan dinas-dinas terkait itu pun hari-hari ini memang gagal juga. Mungkin kami tidak tahu, minta maaf, kita tidak menjustis. Tapi ini kerja-kerja siapa begitu sebenarnya?
0: Oke, baik.
2: Menjadi pertanyaan.
0: Oke, baik. Kalau untuk penularan HIV dan AIDS khusus di Provinsi Papua Pegunungan ini kebanyakan melalui apa ya? Apakah itu hubungan seks yang tidak sehat atau bagaimana? Atau mungkin melalui jarum suntik atau bagaimana kasus yang terbanyak kan?
2: Ada tiga.
0: Ya.
2: Jadi yang pertama sekali adalah hubungan seks atau intim itu sendiri.
0: Iya.
2: Itu pertama. Yang kedua itu jarum suntik. Yang ketiga adalah ASI atau air susu ibu.
0: Oke.
2: Jadi itu yang menjadi poin utama kami mengajarkan orang hal-hal ini untuk setiap orang, semua orang, entah itu orang tua, muda, anak kecil, besar, kita mengantisipasi dan menjaga hal-hal ini sebelum kita kena.
0: Okay.
2: Yang sudah tidak bisa kita menjustis menghukum seseorang juga, karena itu orang harus punya hak untuk hidup, punya hak untuk ada bersama-sama dengan keluarga sebagai keluarga, tapi tidak bisa menjauhkan. Kami mengajarkan tidak boleh menjauhkan orang, tapi kami mengajarkan untuk keluarga itu sendiri atasi, mengobati, karena ada cara-cara untuk sembuh sakit-sakit itu. Jadi tidak bisa kami bilang, ah ini orang sudah hidup dengan sakit begini, ya kita apa namanya singkirkan atau jauhkan dia dari keluarga, itu tidak bisa.
0: Okay.
2: Dan itu edukasi kami supaya orang harus hidup umur panjang, sehat, itu dari hal-hal kecil, makan yang sehat, mengobati kalau misalkan keluarga yang sudah terdapat HIV itu sendiri, atau orang hidup namanya ODA, ODA atau HIDA, orang hidup dengan HIV, ODA orang dengan HIV, jadi bisa hidup bersama-sama dengan keluarga yang masih belum juga, bisa makan bersama, piring yang sama, tapi dia harus hidup sehat, ada keluarga yang harus merawat, tidak bisa terlepas dari keluarga, dia perlu motivasi terutama rohani. Itu sendiri adalah obat utama sebelum mantri. Mungkin itu dari saya.
0: Oke, baik. Pak Yulis nih, ini kan tentunya dalam pekerjaan KPI ini tidak mudah. Dan tidak hanya dari aktivis-aktivis saja, mungkin baik dari pihak pemerintah ataupun juga pihak-pihak terkait. Nah, khususnya mungkin di Dinas Kesehatan ya. Sejauh mana kerjasama dari aktivis KPI dengan Dinas Kesehatan yang ada di Provinsi Papua Pegunungan dalam penanggulangan ataupun juga pengobatan korban dari HIV AIDS ini?
1: Baik, terima kasih untuk kerjasama menangani hal kasus seperti ini. Itu harus dari KPA, harus kerjasama dinas-dinas terkait, macam Dinas Kesehatan, dinas-dinas terkait yang dari KPA itu harus perlu kerjasama. Biar menangani KPA ini, HIV/AIDS ini. Jadi dengan langkah-langkah apa yang bisa apa bisa tangani ini dari virus HIV ini?
0: Oke, baik, dari Pak Niles ini selaku bagian promosi yang paling pastinya berat kerjanya untuk Provinsi Papua Pegunungan ini. Nah, sejauh mana Pak Niles lakukan khususnya untuk anak muda di terkait dengan kesadaran penanggulangan HIV dan AIDS ini, terutama yang lebih spesifiknya tadi yaitu seks bebas, bagaimana Pak Niles?
2: Abang Agus.
0: Ya.
2: Memang untuk saya juga kerja barang ini memang berat, apalagi dari sisi semua segi. Dan hari ini ya saya bersyukur beberapa media yang kami KPA di bawah kepemimpinan Pak Yomi Kogoya, kami lakukan dari 2023, 2024, 2025 dan hari ini 2026. Hari ini sangat menyentuh di masyarakat dan dikagumi. Artinya terima kasih KPA sudah hadir untuk membantu orang seperti penjelasan tadi. Jadi tidak membedakan konsul dari mana, dari mana, dari suku mana, ras mana, tapi KPI India merangkul semua untuk semua orang berdiri. Orang hidup di Wamena berarti berhak untuk mendapatkan informasi itu sendiri tentang kesehatan, hidup dasar-dasar hal-hal kecil saja. Jadi selama ini kehadiran KPI itu sendiri sangat berdampak, baik itu di pendidikan, di tingkat SMP, SMA dan juga perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Jayawijaya dan juga beberapa LSM kami kerjasama, LSM yang membidangi promosi kesehatan ini sendiri, dan juga beberapa rumah sakit-rumah sakit, apotek, dan juga kami mengkomunikasikan tolong kerjasama. Kalau terdapat mungkin jumlah kasus atau misalkan di dinas dan tersebut orang dengan ini, tolong memberikan informasi ke kami. Kami bisa siap untuk 24 jam untuk membantu mereka. Okay. Tidak dari sisi yang lain, tapi memberikan bahwa orang harus hidup sehat. Bagaimana keluarga yang ada menangani langkah-langkah, hal-hal kecil saja dasar. Mulai dari makan minumnya, obat-obatannya, seperti apa. Dan sampai hari ini mungkin di KPA provinsi itu sendiri pengobatan memang dinas terkait kami baru besok ini, jadi baru komunikasi dan kerjasama sedang jalan.
0: Iya.
2: Jadi pengobatan itu sendiri untuk tahun-tahun belakangan ini memang kami belum sentuh sampai ke obatan. Tapi untuk edukasinya sudah, kami sedang jalan.
0: Oke, untuk edukasi tadi berbicara tentang edukasi, apakah pihak dari KPA Provinsi Papua Pegunungan ini jemput bola juga ke kampus-kampus mungkin atau ke sekolah-sekolah?
2: Sangat.
0: Untuk memberikan edukasi terkait dengan penularan HIV dan AIDS, bagaimana?
2: Membalikan atau mengedukasikan penularan HIV itu sendiri, kami masuk turun di sekolah-sekolah, setiap sekolah yang ada di Jayawijaya, di beberapa kabupaten. Dan bulan yang lalu kami baru ke Mamteng dan balik untuk mengedukasikan beberapa sekolah yang ada. Kami mengajarkan, mengedukasikan anak sekolah tidak boleh hidup nakal, ya istilahnya hidup nakal. Karena itu memang membahayakan, hidup nakal berarti ya posisinya pasti menuju ke apa namanya, ke kasus HIV, apalagi yang tangga-tangga menuju HIV ini, mabuk salah satunya, yang kedua adalah narkoba
0: ya,
2: mungkin narkotika, tapi juga sabu ya istilahnya. Saya tidak tahu barangnya seperti apa, tapi itu tangga-tangga untuk mendatangkan HIV. Salah satu mabuk adalah menghilangkan rasa kesadaran orang, harus kepercayaan diri itu hilang. Akhirnya mabuk itu membuat kadang kasar, tapi juga sampai dengan tidak menyadarkan diri bisa berhubungan seks dengan secara langsung, baik itu di keluarga, di pribadi. Dan apabila orang tersebut kalau berperilakunya memang membahayakan atau merisikokan dengan kasus HIV, lalu dia free sex dengan orang yang tidak tahu apa-apa, kasihan. Itu juga memang itu tangga. Jadi kami mengajarkan itu, orang tidak boleh, anak muda terutama, tidak boleh mabuk, tidak boleh melakukan pengedar narkoba, narkotika, sabu dan lain sebagainya.
0: Oke.
2: Itu.
0: Baik, dari Pak Yules Kugoya ini selaku sekretaris, nah sejauh mana nih menggerakkan bisa dikatakan adalah staf-stafnya di lapangan untuk lebih giat lagi untuk menggencarkan untuk penghentian seks bebas yang tentunya yang tingkat utama yang paling tinggi di Kabupaten Jayawijaya maupun Provinsi Papua Pegunungan terkait dengan penularan HIV AIDS. Bagaimana Pak Yules?
1: Baik, terima kasih Bung Agus. Kami di KPA Provinsi untuk kerja-kerja kami itu kami akan aktifkan KPA Kabupaten, 8 Kabupaten ini, terutama itu kasus yang nomor 1 ada di Jayawijaya. Makanya Jayawijaya, sementara kami sudah ada memberikan rekomendasi, dan orang tersebut dia memang latar belakang dari LSM.
0: LSM
1: dan sementara sementara beliau masih proses, dan yang 7 kabupaten lainnya kami sudah memberikan rekomendasi, mereka sudah aktif, mereka kerja. Karena kami punya kerja-kerja, provinsi punya kerja-kerja itu hanya koordinasi. Terus yang turun lapangan untuk sosialisasi dan lain-lain itu KPA Kabupaten. Sampai turun di distrik, di kampung-kampung itu di KPA Kabupaten. Terus yang kami di KPA Provinsi, apabila kalau dari KPA Kabupaten untuk diundang untuk bawa materi dan lain-lain itu kita hadir. Berapa hari lalu itu kami dari KPA Mambramo Tengah, mereka memberikan undangan ke kami untuk bawa materi di tingkat mahasiswa Ikatan Kabupaten Mambramo Tengah. Kami dengan seluruh staf, dengan Pak Ketua, kami bawa materi ke sana tentang edukasi dan lain-lain, kami bawa materi ke sana. Terus di lapang kabupaten, yang kabupaten lainnya belum, nanti akan terus ke depan kami akan kerjasama kerjasama. Terus langkah-langkah apa yang kita harus yang apa macam tadi Bang Niles tadi ada sampaikan macam mabuk, terus apa termasuk ganja ini. Ini harus dengan cara bagaimana kita harus diberhentikan begitu. Karena dengan cara-cara itu yang maksudnya jumlah kasus ini dia menambah.
0: Okay. Baik, dari Pak Niles nih. Bagaimana nih sejauh mana ini animo masyarakat apabila mungkin dari Bapak ataupun juga teman-teman LSM dari aktivis dari KPI ini, animo masyarakat sendiri bagaimana? Apakah mereka cukup tertarik dengan promosi-promosi yang Bapak gencarkan atau sosialisasi yang Anda lakukan?
2: Sangat antusias, Abang.
0: Sangat
2: antusias. Jadi ketika kami turun, yeah, bahkan sampai dengan ada yang datang konsultasi diri, aduh tolong datang ajarkan kami,
0: yeah,
2: dan itu membuat kami semangat untuk kerja. Tidak melihat hal-hal lain tapi demi kemanusiaan kami kerja, yeah, 24 jam. Dan saya sendiri alami kadang apa namanya di tengah-tengah kesibukan kalau bicara hal ini, saya sangat senang sekali untuk ini begitu turun ke lapangan-lapangan, apalagi orang minta tolong datang untuk memberikan edukasi ke kami kak, jadi dari semua lembaga pendidikan, tapi juga di beberapa LSM, sampai dengan harapan kami, tujuan apa namanya, 7 kabupaten yang lain kami bentuk ini atau dengan adanya KPA ini, kerjasama mereka yang punya distrik, yeah, mereka yang punya kampung, kami hanya memberikan apa namanya kunjungi, tapi juga secara umum untuk 8 kabupaten karena KPA provinsi tidak hanya di tidak bisa turun sampai dengan ke kampung. Tapi hari ini syukur kami bisa diundang di mana-mana untuk membicarakan HIV kasus yang ada, tapi juga cara-cara pencegahan, tapi juga hal-hal untuk kalau misalkan sudah dapat keluarga yang seperti hidup dengan HIV atau yang sudah ada data di provinsi maupun di dinas kesehatan maupun di LSM Pokja yang ada di Jayawijaya dan di beberapa kabupaten, kami mengajarkan bahwa apa namanya keluarga tolong atasi dan juga jaga sampai dengan pengobatan. Tidak ada yang mustahil, orang bisa sembuh sakit, jadi orang tidak boleh takut untuk apa namanya kasus HIV ini.
0: Ya, istilahnya jangan menjustice buruk juga yang korban ODA ya.
2: Korban ODA tidak bisa menjustice.
0: Iya.
2: Karena bukan wewenangnya.
0: Iya.
2: Ya, tahu wewenangnya tidak bisa kita menjustice.
0: Oke. Terus kalau di lapangan sendiri dinas-dinas mana saja yang di ikut sertakan dalam promosi ataupun juga sosialisasi kepada masyarakat nih? Atau mungkin dari hanya LSM atau pastinya lebih spesifiknya adalah kesehatan ya. Nah bagaimana sejauh ini masyarakat?
2: Ya dari kami biasa melibatkan LSM dan juga memang kakak-kakak yang sudah kerja di KPA ini dia berangkat dari LSM-LSM Pokja yang ada di JW dan mereka punya pengalaman di lapangan sangat luar biasa. Sangat luar biasa dan itu kerja-kerja ke depan juga menyiapkan dan tenaga-tenaga tidak yang lain karena mereka yang punya pengalaman sudah lama bekerja dan salah satunya adalah yang kami baru merekomendasikan ketua KPA JWI itu sendiri. Dia yang puluhan tahun sudah mengabdi sebagai aktivis HIV dan dia punya pengalaman, dia punya basic yang bagus untuk bisa mengedukasikan dan dia sebagai pemimpin bisa menggerakkan semua untuk JWI itu sendiri. Jadi sampai ke kampung-kampung, tidak hanya di kota. Apalagi Bung Agus namanya, beberapa media cetak ini tidak bisa menjangkau ke kampung-kampung. Dan harapan untuk 8 kabupaten. Jadi terima kasih juga kehadiran RRI itu sendiri. Dia bisa menjangkau sampai dengan ke pelosok dan saya juga masih simpan radio merek lama. Syukur teman-teman RRI Pro 1, Pro 2 Wamena, Pro 1 Wamena yang sudah mengedukasikan untuk orang hidup sehat. Saya dengar, saya juga ada rekaman-rekaman khusus dari Bung Agus dengan kru yang lainnya. Jadi kehadiran RRI sendiri, terima kasih hari ini sudah mengundang kami untuk menjadi apa narasumber, mengedukasikan orang untuk hidup sehat. Dan harapan ke distrik-distrik, ke kampung-kampung ini berharap bisa dengar kami.
0: Oke. Okay.
2: Bisa dengar kami di radio-radio atau radio-radio yang ada yang mereka pegang di sana di siang ini pasti.
0: Oke, okay, dari tahun 2003 ya.
2: Ya,
0: 2003. Berarti kurang lebih sudah 3 tahun. Ya. Nah, untuk ke kasus HIV/AIDS atau ODA, apakah di Jaya-Jaya selama 3 tahun ini dari penanganan Bapak sebagai di KPI ini apakah meningkat atau ada penurunan sedikit? Bagaimana? Dari Pak Yules mungkin atau dari Pak Niles?
2: Ya, dari data yang ada masih menetap ini.
0: Menetap ya.
2: Agus ya. Dan berharap ini tetap ini saja ya, jangan tambah lagi. Okay. Satu pun tidak boleh dari ekor 18 ini jangan lagi tambah 19. Berharap okay. Itu harapan kami.
0: Oke.
2: Okay. Tidak boleh. Dengan kerja-kerja kami dan juga KPI baru bentik ini berharap dia menurun.
0: Oke. Okay. Kalau untuk ya data, ada ditambahkan?
1: Data terbaru sedang diupdate.
0: Iya. Yeah.
1: Terus yang data ini data yang sudah kami pegang ini data per 2025.
0: 2025.
1: Ya. Kami masih pakai itu, terus yang data terbaru masih diupdate kami di dari Dinas Kesehatan.
0: Oke. Okay.
1: Karena di Dinas Kesehatan tersebut itu kaki tangan kami kerjasama untuk kerja KPA.
0: Oke.
1: Okay. Maka mereka masih diupdate.
0: Diupdate ya. Jadi kalau untuk data rijinya sekitar 7.000 lebih ya kalau nggak salah ya. Atau bagaimana? Ya, untuk kasus
2: Papua
0: 8 kabupaten ya. Tapi yang cukup signifikan di Jaya-Jaya sendiri ya, 5.000 lebih ya.
2: Sangat, Bang.
0: Oke. Okay. Tapi minta maaf, untuk stigma sendiri masyarakat ini terkait dengan ODA ini seperti apa? Apakah ini menjauh atau bagaimana tuh sebenarnya? Yang apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini?
2: Sebelum KPA itu sendiri berdiri,
0: iya,
2: tapi juga KPA-KPA yang sudah lama, sudah kerja-kerja Pokja, terus LSM-LSM terkait dengan barang ini sudah pernah ada, dan sebelum KPA juga sudah pernah ada dan sudah mengedukasi, orang sudah tahu tingkat kesadaran. Selama ini kerja-kerja kami juga di lapangan sudah sadar dengan hal ini. Tapi yang tetap nakal ya tetap tidak bisa bertanggung jawab.
0: Yeah.
2: Jadi harapan kami orang yang nakal ini dengan pendengaran melalui RRI, media, brosur, kalender, beberapa poster yang kami sebarkan ini dengan kehadiran ini orang harus hidup sadar. Itu saja. Karena kurang kesadaran itu membuat bisa mendapatkan kasus HIV itu sendiri. Okay. Begitu.
0: Jadi perlunya kesadaran.
2: Ya, perlu kesadaran
0: masing-masing
2: saja.
0: Sendiri
2: masing-masing
0: ya.
2: Masing-masing sendiri, keluarga dan juga kelompok, organisasi-organisasi yang membicara kemanusiaan ini memang harus tingkat kesadaran sampai ke situ.
0: Oke, okay. Masuk dalam segi rohani mereka ya.
2: Rohani okay. Mereka. Itu fondasi.
0: Fondasi.
2: Itu
0: ya.
2: Fondasi.
0: Oke. Okay. Kalau boleh tahu di Jaya-Jaya sendiri atau mungkin di Papua Pegunungan ini untuk kasus ODA sendiri ini kan cukup tinggi juga ya. Tapi minta maaf untuk dalam hal konteks kehidupan mereka apakah masih berjalan normal atau minta maaf ada yang sudah tidak mau mengkonsumsi ARV karena itu adalah salah satu sampai saat ini HIV dan AIDS kita belum kita ketahui belum ada obat yang bisa menyembuhkannya. Cuma untuk menahan saja untuk bisa berkelanjutan hidup. Nah, bagaimana untuk di Provinsi Papua Pegunungan sendiri ini?
2: Ya, dengan kerja-kerja LSM yang tadi saya bilang sampai dengan hari ini dengan ARV itu sendiri ada beberapa orang yang hidup dengan ini masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa olahraga. Ya, karena olahraga itu salah satu ya, salah satu untuk daya tahan tubuhnya tetap masih stabil, untuk hidup sehat itu. Jadi apa namanya, orang masih hidup juga. Dan satu hal itu yang ya walaupun dengan OHIDA orang dengan HIV, ODA orang hidup dengan HIV itu sendiri tidak usah melakukan hubungan seks lagi dengan orang yang tidak tahu apa-apa lah.
0: Yeah.
2: Cukup untuk mereka saja. Maksudnya mereka sudah dapat kasus HIV berarti tidak usah lagi bagikan ya istilahnya bagikan ke orang lain lagi lah. Okay. Itu adalah kunci utama. dia hidupnya tertib, itu pasti untuk kesembuhan dia sendiri juga masih stabil.
0: Okay.
2: Dan laporan beberapa lembaga yang membidangi promosi kesehatan ini sendiri juga bahwa orang masih sampai hari ini masih antusias dengan ARV.
0: Oke. Okay. Dari Pak Yule sendiri nih, ini kan banyak stigma masyarakat kalau orang dia tahu orang ini sudah ODA, pastinya nggak mau mendekati, salaman. Apakah itu hal-hal itu sebenarnya salah atau bagaimana? Karena kita ketahui sendiri HIV dan AIDS ini tentunya tertular hanya melalui jarum suntik ataupun juga melalui hubungan seksual yang tidak sehat. Nah, kalau dari Bapak sendiri, stigma masyarakat ini harus dihilangkan nggak sebenarnya?
1: Baik, terima kasih Bung Agus.
0: Ya.
1: Kita tidak bisa, kalau dia begitu, kita tidak bisa menjauhi dia.
0: Ya.
1: Kita harus sama-sama, kita harus saling kita makan sama-sama, tinggal sama-sama. Yang penting dia berobat.
0: ARV.
1: Mesti berobat, rutin apa yang ikuti dari dokter, dokter sampaikan. Kalau dia berhenti berarti itu sudah dia sudah mendahului begitu.
0: Dari
1: jadi
0: Pak,
1: mendahului. Jadi kita kalau orang sudah begitu, kita tidak boleh menjauhi dia. Kita harus dekati, kita harus dengan cara gimana? Ya aku begini, jadi tidak boleh dekat kami. Ah, itu tidak boleh. Itu dengan secara tidak langsung dia langsung jatuh sakit begitu.
0: Istilahnya dibutuhkan pendekatan secara harus emosional pendekatan, juga ya.
1: Iya, harus pendekatan begitu.
0: Nah, terkait dengan ODA sendiri nih, apalagi Bung Niles ini, pasti ada yang sudah tahu bilang ODA, tapi mungkin keinginan untuk berobat, semangat hidup mereka ini pastinya biasanya kurang ya, minta maaf seperti itu. Nah, bagaimana sejauh ini fungsi-fungsi dari LSM sendiri untuk pendekatan ke masyarakat supaya mau berobat ARV, karena orang yang kena dalam kasus ODA ini belum tentu tidak ada untuk semangat untuk hidup ya. Bagaimana nih Bung?
2: Ya, Bung Agus, ini sebenarnya hanya kurang edukasi saja, kurang ada pemahaman saja. Jadi kalau ada pemahaman pasti akan mengatasi, menghidupi hidup itu sendiri. Tapi juga ada keluarga yang bisa membantu. Kerja keras memang keluarga sangat, terutama motivasi rohani, itu adalah fondasi tadi. Yang kedua adalah hidup sehat, harus wajib berolahraga. Yang ketiga makan yang sehat, dan juga motivasi, tidak boleh pantang menyerah lah. Dan sendirinya juga tidak boleh pantang menyerah, tetap kuat, sehat. Itu membuat obat itu nomor kayak sekian-sekian untuk daya tahan tubuh. Tapi kalau motivasi itu sendiri dan juga harus iman kuat dengan Sang Maha Pencipta, ya sejakin. Karena banyak juga orang sudah sembuh di mana-mana. Jadi itu sebenarnya tidak ada yang mustahil.
0: Oke. Baik, dari Pak Yules maupun juga Pak Niles nih. Nah, ARV ini kan tidak sembarang untuk didapatkan juga. Tentunya harus melalui prosedur-prosedur yang ketat juga. Nah, sejauh ini tantangan dari KPA sendiri ya, untuk mendapatkan ARV untuk ODA ini sejauh mana? Apakah ada masalah atau bagaimana nih? Untuk di Jaya-Jaya apakah stoknya cukup untuk melihat tingginya tingkat HIV AIDS ataupun ODA di Jaya-Jaya ini ataupun di Provinsi Papua Pegunungan ini?
2: Ya, Bung Agus, bagian ini terutama tadi itu Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten adalah itu adalah jalur untuk mendatangkan, karena itu tidak bisa ambil seperti macam di kebun begitu tinggal langsung cabut ambil, itu tidak bisa. Jadi masukan ke pemerintah yang ada di Provinsi Papua Pegunungan dan juga di beberapa kabupaten, berharap dengan kasus yang ada untuk 8 kabupaten, terutama untuk Provinsi Papua Pegunungan, Dinas Provinsi Papua Pegunungan bisa mengadakan stok yang lebih banyak, karena pengobatan ini kan stok lah, biar walaupun dengan kasus ini, apalagi kita sudah lihat untuk di Provinsi Papua Pegunungan per 8 kabupaten ini 7.000 lebih kasus. Itu sebabnya dinas ini kerja keras yang harus mendatangkan obat, harapan kami juga LSM-LSM yang ada dengan puskesmas dari kampung sampai dengan di kota, stok ini bisa melebihi, bisa menambah stok ARV itu sendiri. Karena itu salah satu obat khusus untuk hanya untuk HIV jadi.
0: Oke. Terus di lapangan sendiri ini aktivis atau LSM penanggulangan HIV/AIDS ini dalam penyaluran HRP ini, apakah Oda sendiri yang langsung ke puskesmas atau rumah sakit, atau bisa melalui aktivis-aktivis ataupun LSM atau petugas dari ada, ya bagaimana
2: ya, Bung Agus, prosesnya? Ada pendampingan.
0: Ada pendampingan.
2: Ya. Jadi setiap orang hidup dengan HIV ada pendampingan, ada staf khusus yang bisa merawat perkembangan, dan itu tidak orang yang tidak berpengalaman, bukan soal pendidikan. Ya, pendidikan itu adalah hidup itu sendiri. Jadi orang yang sudah mengabdi, sudah menolong orang, jadi orang-orang itu yang biasa mendampingi. Jadi kalau stok obat dengan tanggal-tanggal yang sudah habis atau harus ambil sesuai resep dokter, itu harus wajib. Kalau sudah tidak, berarti ya pasti akan mendahului, bahkan sudah mendahului juga yang sudah lama mendahului. Itu hanya gagalnya kurang pendampingan, itu aja, Bung Agus.
0: Oh, berarti minta maaf untuk korban ODA, yang itu sebenarnya kesadaran masing-masing ya untuk selalu menggunakan obat tersebut, karena apabila di stok itu pastinya membahayakan jiwa juga ya.
2: Iya, Bung Agus, karena saya dengar dan juga di lapangan ini saya lihat dari kampung juga orang antusias dengan kesadaran itu sendiri. Orang dari pos-pos juga orang sudah tahu, jadi sudah terbang datang untuk berobat di Wamena, Papua Pegunungan, karena dia sentral. Jadi dari beberapa kabupaten sekarang datang melalui pesawat ambil obat dengan stok yang lebih dari itu. Setelah itu mengobati sesuai resep, habis kadang antusias, dan itu syukur karena sudah ada pengetahuan yang baik. Tapi yang belum ada ini harapan dengan kehadiran RRI dan terutama di tanggal 8 hari ini adalah edukasi yang terbaik buat yang masih belum. Itu, Bung Agus.
0: Oke, Pak Yules, ini kalau dalam kegiatan sosialisasi masyarakat khususnya anak-anak muda, apakah tingkat kesadaran untuk anak-anak muda Bapak, dari pandangan Bapak sendiri, untuk penanggulangan HIV dan AIDS ini cukup tinggi atau bagaimana untuk sekarang-sekarang ini?
1: Terima kasih, Bung Agus. Untuk sementara ini kesadaran ke setiap orang itu sementara ini agak jauh sedikit. Jadi dengan cara bagaimana, macam tadi sudah sampaikan, kita KPA harus kerjasama dengan Pokja, LSM-LSM, itu mereka yang mendampingi untuk ke puskesmas bahkan rumah sakit yang ada. Kalau kesadaran diri masing-masing orang itu sekarang tuh susah, tidak bisa. Maksudnya kalau masih bagus untuk kesadaran diri untuk periksa darah berarti ya itu bagus. Tapi kalau dia teramah berarti itu sudah. Sekarang kan banyak kan mereka tidak mau, mereka takut periksa darah.
0: Apalagi yang sudah tahu kalau kira-kira sudah berisiko yang melakukan hal-hal yang,
1: karena sudah tahu, sudah mereka sudah lakukan hal-hal yang berisiko banyak, makanya mereka takut periksa darah begitu.
0: Periksa darah.
1: Jadi lebih bagus itu dari ada pendampingan, pendampingan dari Pokja bahkan LSM ke puskesmas terdekat atau rumah sakit.
0: Oke. Baik, sejauh ini bagaimana kerjasama dengan pemerintah terhadap penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Papua Pegunungan, baik itu dari harusnya dari provinsi ataupun juga mungkin dari kabupaten sendiri, bagaimana nih? Apakah cukup mendukung atau bagaimana, baik itu moral ataupun materi?
1: Ya, baik, terima kasih. Untuk kami KPA ini sangat penting untuk kerjasama pemerintah kabupaten bahkan provinsi. Karena kemanusiaan lebih penting daripada yang lain-lain. Karena kemanusiaan penting, kita harus perlu kerjasama. Kerjasama tingkat, pokoknya dari segi apapun itu harus kerjasama di tingkat kabupaten, terus di tingkat provinsi. Seperti itu.
0: Kalau dari Pak Nilis ada yang ditambahkan?
2: Iya.
0: Bang sejauh mana ini?
2: Tambahan tahun lalu kami sudah lancar.
0: Iya.
2: Tapi motivasi KPA ini sendiri tidak melihat dari sisi moral ataupun material. Namanya kita sudah ada di lembaga ini berarti wajib. Itu adalah tugas utama. Sebenarnya kerja-kerja kami itu setiap 24 jam.
0: Oke.
2: Dan sampai hari ini kami kerja tidak melihat dari sisi yang lain. Itu mungkin tantangan apa? Pertanyaan yang menantang kami juga menantang, tapi ya. Itulah untuk itu kami hadir. Jadi kami sampai dengan hari ini masih kerja 24 jam.
0: Minta maaf, mungkin saya agak spesifik lebih ke dalam ini. Untuk pendanaan sendiri itu pastinya dalam penanggulangan HIV/AIDS ini dana atau yang dibutuhkan itu tidak sedikit. Nah, bagaimana?
2: Ya,
0: sendiri bagaimana?
2: Ya, untuk itu sendiri saya baru baru sebut ini. Ya. Jadi untuk beberapa tahun lah 2023-2024 dengan kepemimpinan yang lalu kami lancar dalam hal moral, material itu. Tapi untuk beberapa dua tahun belakangan ini kami kerja karena kami sudah ada di lembaga ini dan tidak melihat dari sisi itu. Finansial apa, nah, tapi kerja 24 jam sampai dengan hari ini. Begitu.
0: Oke, okay. Ini kan penanggulangan HIV/AIDS ini yang lebih spesifik yang membantu dalam mungkin yang lebih banyak itu ya pengobatan ya, adalah kesehatan. Ya, kalau penanggulangan itu pastinya dari aktivis-aktivis ya. Nah, untuk khusus pengobatan ini bagaimana sejauh ini dari Dinas Kesehatan? Apakah cukup membackup maksimal kerja dari KP Provinsi Papua Pegunungan atau bagaimana?
2: Bung Yules, bisa ini?
1: Ya. Untuk pengobatan itu kami hanya berikan sosialisasi, terus edukasi dan lain-lain. Karena kalau untuk pengobatan itu dari Dinas Kesehatan bahkan di rumah sakit puskesmas terdekat di masing-masing wilayah. Kalau kita hanya, kalau KPA provinsi, kita hanya sosialisasi, untuk 8 kabupaten ini, untuk koordinasi kerja-kerja KPA kabupaten punya. Kita hanya koordinasi tingkat itu, tingkat koordinasi, terus sampai sosialisasi turun ke setiap distrik, kampung, itu KPA kabupaten. Terus setelah kabupaten, mereka tidak bisa memberikan obat begitu, karena obat itu kan dari rumah sakit. Kami hanya sosialisasi.
0: Tapi dari pandangan Bapak berdua ini cukup maksimal ya, kerja dari Dinas Kesehatan sendiri ya.
2: Okay. Luar biasa
0: ya.
2: Artinya membackup kami dengan moral, material itu juga membuat kami harus kerja. Harapan ke depan dari Dinas Kesehatan Provinsi itu sendiri berharap kita kerjasama. Karena sampai hari ini komunikasi untuk kerja-kerja kami di KPA itu tetap tingkat komunikasinya sama-sama normal. Jadi kadang untuk mendampingi apa segalanya, memang saat-saat kosong ini memang kita kerja juga dengan untuk itu. Jadi kami memang ini Pak Jomi Kukoya ketua itu sendiri luar biasa. Dia punya hati besar dan kadang untuk memobilisasi staf untuk membackup dalam keadaan darurat apa itu tidak menunggu yang ini, tapi ya dengan sendirinya membackup kami dengan pribadi.
0: Okay.
2: Dengan motivasi pribadi sendiri.
0: Berarti itu tanpa bantuan dari orang lain ya.
2: Iya.
0: Oke, itu salah satu bagian dari tanggung jawab yang luar biasa ya.
2: Iya.
0: Oke. Sedikit teringat ini kan dalam penanggulangan HIV dan AIDS khususnya aktivis-aktivis yang dilibatkan ataupun yang ikut serta dalam KPA ini, apakah mereka juga dibekali dengan keahlian-keahlian mereka atau ada pelatihan-pelatihan baik itu dari pihak lain ataupun dari yayasan bahkan dari tanah air maupun luar negeri atau bagaimana sejauh ini Bung Wang?
2: Ya, dari Bung Agus, Bung Jules, terima kasih. Jadi untuk pembekalan staf itu sendiri seperti penjelasan awal tadi, terutama staf kami di KPA Provinsi adalah orang-orang yang berahli, sudah ahli, sudah cukup lama kerja tentang kerja-kerja kemanusiaan terutama di bidang HIV AIDS. Sebabnya sampai dengan hari ini dinas-dinas terus LSM yang membidangi kesehatan nih kadang ada pelatihan-pelatihan di kami. Dan mungkin ke depan akan Kementerian Pusat akan datang untuk membackup atau membekali kami dengan ilmu-ilmu.
0: Oke.
2: Okay, so, kami sudah baru dapat telepon.
0: Jadi
2: ke
0: dalam
2: Paketua.
0: Paketua KPA.
2: KPA provinsi.
0: Ya. Ada nggak tips-tips nih untuk khususnya kaula muda ini yang paling rentan ya terhadap penanggulangan HIV/AIDS untuk bagaimana caranya kata orang lebih mencegah daripada mengobati. Nah, sejauh ini bagaimana dari Pak Yules mungkin supaya anak muda ini tidak terjerumus dalam seks bebas ataupun penggunaan narkoba yang tentunya ujung-ujungnya bisa memicu berisiko besar terkait HIV dan AIDS. Bagaimana dari Pak?
1: Baik, Yules? Terima kasih Bung Agus. Ya. Itu kita perlu disosialisasi, terus apa edukasi di setiap sekolah. Di kampus-kampus itu perlu karena kalau kita hanya dibiarkan mereka hanya jalan sesukanya, sesukanya hal-hal yang tidak diinginkan mereka lakukan, akibatnya dari itu bisa angka ini bisa meningkat. Jadi kita perlu dari KPA kabupaten bahkan provinsi kita harus perlu sosialisasi di tingkat sekolah karena tingkat sekolah macam SMP SMA ini yang dia terlalu kena remaja ini, jadi kita harus perlu sosialisasi ke mereka.
0: Oke.
1: Dengan cara bagaimana harus kita jaga HIV ini.
0: Ada tanggapan dari Pak Niles terkait dengan tips-tips ini, bagaimana ini supaya?
2: Ya, ada beberapa tips untuk terutama para muda dan mudi ini, yang kadang ini biasa kami ajarkan itu anak-anak ada punya tiga tempat.
0: Oke.
2: Okay. Yang pertama sekali adalah rumah, gereja dan sekolah.
0: Iya.
2: Itu. Jadi mereka punya jalur kerjanya di situ.
0: Tiga tungku ya.
2: Rumah, sekolah dan gereja. Nah itu. Itu adalah titik sentral dan gereja-gereja yang ada bahkan masjid yang ada berharap fasilitasi mereka untuk keterlibatan pemuda ini sendiri bisa ada di lingkungan itu seperti apa itu ada pada pimpinan gereja. Dan kami pun kerja-kerja kami KPA mengedukasikan juga hal yang sama. Tempat kalian main di sini karena kalau terlepas dari tiga tungku ini adalah pemuda tidak bisa bertanggungjawabkan. Itu. Coba Bung Agus kita lihat saja di sekitar jam-jam 10 karena itu adalah larangan orang tua tidak bisa melepaskan anak sampai dengan jam 9 10 ke atas nongkrong apalagi di sekarang di apa namanya menara ini. Menara ini adalah pusat sentralnya Kota Wamena. Untuk Papua Pegunungan. Itu sebabnya anak-anak pemuda kalau mau hidup panjang atau sehat untuk menjadi pemimpin gereja dan pemerintah di Papua Pegunungan terutama untuk mungkin umumnya untuk Indonesia ya mari dari hari ini lebih baik hidup sehat daripada mengobati.
0: Ya, termasuk juga mungkin melakukan hal-hal positif ya. Menularkan hobi mereka masing-masing ya.
2: Olahraga.
0: Supaya tidak terfokus ke hal-hal yang buruk seperti itu.
2: Ya, sangat olahraga. Apa namanya? Bola kaki, bola voli. Itu adalah mengaktifkan pemuda di tempat di mana adanya mereka nih, pemuda ini. Itu salah satu.
0: Oke, kita sudah di closing statement ini. Dari Pak Yules sendiri terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS ini bagaimana nih yang bisa dilakukan oleh KPA Provinsi Papua Pegunungan sendiri untuk penanggulangannya sejauhnya.
1: Baik, terima kasih untuk kami KPA Provinsi untuk sementara ini kami bisa aktifkan ke delapan kabupaten. Delapan kabupaten yang sudah aktif itu macam Tolikara, Mamteng, terus Duga itu sudah aktif. Termasuk Jayawijaya, cuman Jayawijaya sudah kami KPA lama ada, cuman sekarang kami ada baru kasih rekomendasi ke itu Abang Muli Kogoya, dia melatar belakang dari LSM. Kami baru kasih rekomendasi ke beliau, terus berapa kabupaten ini belum sudah kasih rekomendasi. namun mereka belum aktif.
0: Ya.
1: Jadi kami dari KPA Provinsi, kami harap pemerintah kabupaten harus perhatikan penuh. Karena kami kalau dibiarkan saja berarti dibiarkan saja nanti generasi kami ke depan akan hancur. Jadi hal KPA ini pemerintah daerah harus perlu di backup.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Kalau dari Pak Nele sendiri, ini kan pemerintah sendiri pernah memandang kalau situasi ini sebagai fenomena gunung es ya, yang banyak belum terdeteksi, mungkin lebih besar dari perkiraan kita ya, tapi karena ketakutan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan diri. Nah, sejauh mana dari peran dari KPA dari panel sendiri untuk penanggulangan HIV dan AIDS ini, untuk kesadaran dari masyarakat sendiri?
2: Iya, Bung Agus, Bung ya. Juga Bung Jules, fenomena KPA itu sendiri, apa HIV AIDS sendiri seperti yang Bung Agus katakan,
0: ya.
2: Seperti fenomena gunung es.
0: Ya.
2: Ini mungkin cukup menarik ya, Pak.
0: Iya.
2: Jadi sebentar saja apa namanya? Kelihatan tapi kita tidak tahu.
0: Iya.
2: Kita tidak tahu yang tersembunyi di bawah ini.
0: Di bawah.
2: Data yang ada 7.942 kasus ini pun yang sudah terdata.
0: Iya.
2: Belum di luar dari ini. Itu pasti dia lebih dari yang kasus yang ada.
0: Iya.
2: Itu sebabnya yang belum terdata ini tidak bisa bertanggung jawab.
0: Okay.
2: LSM itu sendiri, KPA itu sendiri,
0: yeah.
2: Dan juga dinas-dinas terkait itu sendiri.
0: Okay.
2: Itu sebabnya, itu tadi, kalau mau jaga generasi Papua Pegunungan, lebih khususnya, tapi juga untuk banyak orang, mari dengan penuh kesadaran itu saja. Kesadaran, bahwa orang harus hidup penuh dengan kesadaran itu saja. Sadar itu saja.
0: Oke, okay. Tidak terasa ini. Sudah satu jam ya. Terima kasih buat Bung Yules Kogoya, SPT selaku Sekretaris KPA Provinsi Papua Pegunungan, Panilis Kobak, Kabid Promosi
1: Kesehatan,
0: Promosi Kesehatan untuk Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan untuk waktu dan kesempatannya. Di lain waktu kita akan membahas, karena persoalan ini sendiri tidak akan habis-habis untuk kita bahas, karena tentunya dibutuhkan peran serta dari masyarakat sendiri untuk penanggulangan HIV dan AIDS ya. Ya, kita harapkan KPA ke depan dengan hadirnya KPA Provinsi Papua Pegunungan yang sekitar 3 tahun ini ke depan lebih giat lagi untuk penanggulangan HIV dan AIDS di masyarakat juga ya, dan mungkin dukungan dari pemerintah daerah juga harus lebih gencar lagi ya, seperti kita berharap ya. Oke, okay, tak terasa pendengar, waktu juga yang membatasi kita, kurang lebih satu jam kita sudah membahas dengan topi yang menarik di kesempatan pagi hari ini di program GMP Gerakan Membangun Papua, yaitu membahas terkait dengan penanggulan HIV AIDS, khususnya untuk kesadaran anak muda sadar dan tangguh melawan HIV AIDS. Tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang dilakukan oleh KPA, dan tentunya tidak akan berjalan baik tanpa dukungan dari masyarakat atau pihak-pihak yang lain untuk penanggulangan HIV dan AIDS, karena ini bukan masalah yang kecil, ini masalah besar untuk masa depan Provinsi Papua Pegunungan sendiri untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi ke depannya. Ya, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustin Spagiling di program GMP Gerakan Membangun Papua yang diikuti oleh Sekorwil 1 Papua, undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Iya, selamat siang. Apa kabar ya? Oh. Iya, buat semua pendengar yang masih setia bersama program Masa Atau Radio Republik Indonesia Jayapura. Edisi hari ini hari Kamis ya. Kamis kalau di kita RRI hitam coklat ya. Wow. Iya. Saya Weli temani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi sampai dengan pukul 18 dengan program-program di Jayapura siang dan juga Jayapura sore. Selepas tadi rekan saya Sofia Number 4 yang sudah menyemarakan nuansa pagi Anda dalam beraktivitas di suasana Kamis ya. Kamis di 8 Oktober. Dan tentunya pendengar kita akan lebih bersama program-program di lintas Jayapura siang dan juga sore. Seperti biasa kita akan ada di makan siang ngobrol bersama di waktu yang panjang ya, di 2 jam ini ya. Untuk pendengar yang mau ikutan silakan ya, boleh juga request, tapi iya boleh request lagu, tapi Anda harus bercerita menu apa. Ya mungkin ada tips-tips juga boleh ya di share buat kita semua, supaya kita juga punya referensi informasi mengenai tips-tips kesehatan yang bisa kita lakukan di rumah maupun dimanapun kita berada nanti ketika kami menemui hal-hal yang menjadi tips untuk kita lakukan ya. Seperti begitu. Oke, saya menanti pendengar yang mau ngobrol sama saya ringan saja di sini di 0967536386. Untuk Anda yang tengah menikmati kebersamaannya, dan juga terkhusus buat para putri remaja Papua dan juga mama-mama Papua yang sedang explore nih. Wow, explore di dapur. Apa sih yang jadi menu makan siang hari ini? Saya menanti Anda di 0967536386. Dan tentunya juga saya punya beberapa tips dan juga informasi-informasi dan juga tembang-tembang terbaik untuk Anda menyemati dan juga menyemarakan suasana siang Anda.

0: Ku simpan sayang terpapa.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Pendengar, sudah pukul 11.31 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya saya mengundang pendengar yang mau bersama saya bercerita, menikmati makan siang dan bercerita. Oke, saya tunggu pendengar yang mau ikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di 0967 536386. Dan Anda yang mau ikutan juga boleh ya, bisa request lagu dan tentunya mungkin punya menu yang paling spesial di hari ini ya, tengah merayakan ulang tahun pernikahan ataupun ulang tahun Anda tengah merayakan bersama ya orang-orang terkasih Anda ya. Saya menanti Anda di 0967 536386. Dan juga saya punya beberapa informasi, tips untuk Anda. Boleh deh di 536386 di 32 menit lepas dari pukul 11 siang. Anda yang tengah explore ya di dapur, apa sih menu yang enak di hari ini ya? Boleh deh bergabung di 0967 536386. Boleh juga request lagu ya, nanti saya carikan. Tapi ya cerita dulu ya, jangan masuk enak langsung request lagu. No, tidak seperti begitu ya, semua ada aturan mainnya. Oke, saya menanti Anda yang mau ikutan. Tapi cerita dulu ya bersama saya, apakah Anda lagi happy bersama orang-orang terkasih Anda dengan merayakan ulang tahun pernikahan, ataupun lagi ya, lagi membahas sesuatu yang ya sangat penting untuk melangsungkan pernikahan. Iya, saya menanti Anda ya yang mau bergabung di 0967 536386. Oke, saya menanti Anda yang mau ikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama saya Weli di sini di 0967 536386.

Boleh ya, tapi saya tidak izinkan untuk Anda merequest lagu, asal request lagu aja ya, tapi tentunya lihat situasi dan kondisi hari ini ya, seperti begitu. Oke, saya menanti Anda.

dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, Nona Cornella ya. Satu tembang dari Alvarez Watimena sudah saya hadirkan menemani suasana Anda yang tengah menikmati makan siang. Saya punya beberapa informasi yang akan saya hadirkan. Oke, sambil menantikan Anda yang begitu dalam program makan siang ngobrol bersama, Anda bisa bergabung di 0967536386. Ya, saya hadirkan dulu ya, saya punya informasi-informasi yang tentunya akan menambah referensi Anda ya dalam beraktivitas hari ini. Oke, di 536386 ya, untuk Anda yang tengah beraktivitas hari ini. Wow. Oke, saya punya satu informasi yang bisa mungkin kalau kita di Papua lebih banyak kita konsumsi tahu goreng, tempe goreng, apalagi gorengan banyak di kaki-kaki lima ataupun di gerobak-gerobak pisang goreng atau jajanan pisang goreng ya. Nah, satu informasi ini ya untuk kita semua, manfaat utama tahu dan tempe yang kita kukus atau rebus ya, itu adalah menyediakan sumber protein nabati yang tinggi sekali nutrisi dan rendah kalori, serta bebas tambahan lemak jenuh karena tidak melalui proses penggorengan. Beda kalau kita goreng. Nah, pendengar, satu manfaat kesehatan tahu dan tempe dikukus ya. Pertama itu rendah kalori dan lemak, proses pengukusan tidak menggunakan minyak sehingga membantu menjaga kadar kolesterol dan mendukung penurunan berat badan. Yang kedua, menjaga kesehatan pencernaan. Ya, kandungan serat dan hasil fermentasi pada tahu dan tempe itu bertindak sebagai prebiotik yang baik untuk flora usus. Lalu yang berikutnya ada mengontrol gula darah ya pendengar, kalau kita kombinasikan protein dan serat memberikan indeks glikemik rendah yang membuat penyerapan gula darah lebih stabil, aman bagi penderita diabetes. Yang berikutnya ada menjaga kesehatan jantung. Ya, tahu dan tempe kukus itu sangat bagus kandungan isoflavonnya serta protein kedelai. Itu membantu menurunkan kolesterol jahat atau LDL. Yang terakhir adalah menguatkan tulang. Jadi tahu dan tempe yang dikukus itu kaya akan kalsium, fosfor, dan magnesium yang berperan penting dalam pencegahan osteoporosis.

kita juga jarang mengetahui manfaat tempe untuk kesehatan. Tentunya banyak sekali manfaat daripada tempe ya, karena tempe difermentasi dan juga tahu. Oke, kita tinggalkan ada tempe dan sayur. Kali ini kita makan sayur lalapan ya. Kalau tahu dan tempenya udah rebus, pasti ada sambal dan juga ada sayur lalapan. Nah, makan sayur lalapan atau sayur mentah ini memberikan banyak manfaat kesehatan karena nutrisinya tidak rusak oleh proses masak atau pemasakan. Padahal manfaat utama sayur lalapan mentah itu menjaga hidrasi tubuh. Sayur seperti mentimun, selada itu mengandung air yang membantu mencegah dehidrasi. Ada banyak sekali ya, seperti kol juga. Kalau kol itu banyak purin ya, sehingga untuk orang yang sakit ginjal jangan makan, apalagi pete atau jengkol itu sangat tidak disarankan untuk yang penderita gagal ginjal ataupun yang sedang mengalami sakit ginjal. Soalnya purinnya besar sekali, banyak di dalam sayur kol dan juga pete-pete. Lalu manfaat sayur lalapan mentah itu melancarkan pencernaan. Kandungan serat tinggi dalam sayuran mentah membantu mencegah sembelit dan menjaga kesehatan usus. Yang berikutnya, menyimpan vitamin sensitif panas ya. Vitamin yang mudah rusak karena panas seperti vitamin C itu mudah hilang ketika kita masak ya, dan vitamin B kompleks tetap utuh 100% pada sayur yang tidak dimasak. Menjaga daya tahan tubuh, kandungan antioksidan seperti flavonoid dan karotenoid dalam kemangi ya, serta daun kenikir itu membantu melawan radikal bebas. Lalu sayur lalapan itu juga itu mendukung detoksifikasi seperti enzim alami pada sayur seperti kol, itu enzim mirosinase dan popohan itu membantu proses pembersihan racun di dalam tubuh ya. Kalau yang seperti yang sudah saya bilang tadi, yang kalau ada punya penyakit batu ginjal ya, itu sebenarnya kol tidak bisa dikonsumsi karena apa? Iya, banyak purin ya. Nah, membantu selain sayur lalapan, itu juga membantu kontrol berat badan. Sayuran mentah rendah kalori tetapi tinggi serat sehingga membuat perut terasa kenyang lebih lama. Jadi tips aman untuk mengonsumsi sayur mentah, cuci dengan air yang mengalir ya, pastikan mengalir, lalu rendam, kalau tidak rendam air garam ya. Pastikan mencuci setiap helai daun atau batang sayur di bawah air yang mengalir untuk menghilangkan kotoran, sisa pestisida serta bakteri seperti E. coli. Perhatikan kondisi lambung bagi penderita asam lambung atau GERD. Hindari lalapan mentah yang memicu gas ya, atau begah seperti kol mentah, dan pilihlah jenis yang lebih lembut seperti mentimun atau selada. Oke, pendengar, tadi dua informasi terkait manfaat makan tahu dan tempe kukus, dan juga ada manfaat makan sayur mentah untuk pendengar. Oke, di 536386 saya masih menantikan Anda yang mau ikutan dalam program Makan Siang. Kita ngobrol bersama di sini. Di 536386 saya menantikan Anda hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 11.57 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Selamat siang, selamat menikmati makan siang untuk semua yang sudah menikmati makan siang. Saya masih Teguh Kam di 536386.

0: Oke, 5, 3, 6, 3, 8, 6 sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang, Mak Syoma.
1: Selamat siang.
0: Siang. Dengan siapa di mana?
1: Oh, dengan Ibu Yani di Wimin Progo.
0: Oh, itu di mana itu?
1: Di A4, Maka.
0: Oh, iya. Soalnya kita ini orang-orang kota, jadi tidak
1: gitu tidak. Makanya jalan-jalan sedikit di kampung boleh.
0: Oke, baik.
1: Ini kak.
0: Sumasa kak?
1: Ini kak, lagu Rohani.
0: Ini sudah masak kak? Don't you tune in and turn them on. Oke, 5, 3, 6, 3, 8, 6 aturannya Anda harus bercerita dulu ya. Apakah menu siang makan Anda sudah siap? Anda bercerita dulu baru iya, saya boleh mengizinkan Anda untuk merequest lagu ya. Ada aturan mainnya. Iya, untuk itu saya masih menantikan Anda di 5, 3, 6, 3, 8, 6.

0: Pendengar masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Iya, kita masih dalam program makan siang ngobrol bersama di pukul 12 1 menit waktu Indonesia Timur. Silakan untuk Anda yang mau ikutan langsung ya. Aturannya iya, bercerita dulu menu apa, makan apa ya. Dan iya, tentunya nanti saya akan memberikan kamu apa kesempatan untuk merequest kalau lagunya ada ya yang bisa dihadirkan. Oke, 536386 saya sudah.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang. Iya, Mas, Yoma, selamat siang. Apa kabar? Di mana? Dari mana? Dengan siapa?
1: Dengan Ibu Ani di Permas 4.
0: Oke, Ibu Ani sudah masak kan?
1: Sudah, Mbak
0: Weli. Wih, luar biasa. Pasti ini menunya yang karena habis bulan jadi pasti.
1: Mbak Weli bisa aja.
0: Tebak-tebak aja.
1: Mbak Weli, menunya saya. Oseng-oseng pare, campur puri.
0: Aduh, enak sekali. Saya sudah bilang.
1: Tahu goreng. Ikan goreng, sambal. Asik toh?
0: Ih, banyak sekali semua ikan. Sama, proteinnya sama banyak itu. Ya. Ada
1: iya,
0: ikan.
1: Iya, sama itu. Mbak Weli, cumi-cumi.
0: Cumi.
1: Wih.
0: Memang sambal ibu punya hijau. Menu hari ini nih. Ramen main
1: toh,
0: ini.
1: Baru gajian. Bisa aja Mbak Weli.
0: Menu terbaik hari ini ya, ada pare pakai ini puri, wih pare puri. Ada udang, okay, ada ikan goreng, ada, wih
1: iya, betul.
0: Luar sekali, biasa ada cumi, sekali.
1: Oseng-oseng cumi cabai hijau, sedap, panas, wuh.
0: Sedap, oh habis bulan. Entar di Waina ini apa mendung atau
1: panas Mbak Weli? Di sini panas, Permas 4 panas.
0: Wih, tapi tidak sepanas kompor toh.
1: Tidak lah, kompor sudah mati dari tadi Mbak Weli.
0: Oke.
1: Mbak Weli, jangan lupa makan siang ya.
0: Siap, terima kasih. Nanti kita akan laksanakan.
1: Oke, terima kasih Mbak Weli.
0: Terima kasih, selamat
1: bertugas.
0: Wow, luar biasa ya Ibu Ani di Perumnas 4 nih ya. Wow, panas-panas.

0: Selamat siang, apa kabar semuanya di sana? Yang ada di Kerom juga, Jayapuri ya, di Kerom ini, waduh, kita nih cuma tahu Kerom tapi seluk-beluk Kerom belum tahu nih, harus kita tamasya ke Kerom ya, arso berapa. Paling Jayapuri ada Pak Supratman di sana ya. Selamat siang saja Pak Supratman, selamat menikmati makan siangnya. Yang ada di Kabupaten Jayapura, uhuy, ada Mama Yus dengan semua yang ada di Kabupaten Jayapura. Dan tak lupa yang ada di pinggiran Danau Sentani ya, di Kampung Ayapo ya seluruhnya. Selamat siang. Selamat menikmati makan siang. Hamam foy buat semua yang ada di sana. Yang ada di Doyo Lama, wow, kompleks aku. Selamat siang saja untuk semua dari Ibu Dokter yang cantik-cantik di sana. Oke, 536386, halo. Makan siang ngobrol bersama.
1: Kita dari Doyo Lama, menyapa.
0: Oh, oke, Doyo Lama gimana?
1: Selamat juga, Pak Willy.
0: Kita kayak macam di Bogor kalau di Doyo
1: Artinya
0: itu.
1: Juga.
0: Soalnya hujan terus.
1: Dari Doyo Lama geser sedikit ke arah timur sedikit saja.
0: Iya.
1: Betul sekali.
0: Bung Hafiz makan kah?
1: Sudah lagi.
0: Terajak aja baru. Di terajak aja
1: saya
0: sementara tunggu mungkin ada WA dia. Balik kan untuk tuh makan bersama kan
1: beta bah barang apa ini nara
0: oke pasti ada kornet kah?
1: Kornet lebih tunggu dong bilang nanti Mbak Weli kirim apa kornet sambal.
0: Aduh sungguh
1: sambal kornet kayak itu dong bilang
0: itu lagi
1: beta.
0: Suka
1: apa suka. Oke baik Mbak Weli selamat siang selamat bertugas jangan lupa
0: sip
1: siang maksudnya
0: selamat
1: bertugas lagu-lagunya mantap lanjut
0: thank you. Terima kasih buat Bung Ave ya sudah bergabung dalam makan siang ngobrol bersama. Selamat siang saja buat Bung Ave, selamat kembali beraktivitas tentunya. Sudah on ya, mesti on terus ya karena sudah menikmati makan siang. Oke, untuk Anda yang ada di pesisir Waena, pesisir emang pantai. Maksudnya di Waena ya, Waena dari Perumnas 1 sampai 4 seperti tadi Bu Ani ya. Kakak Cecil, Mbak Cecil yang cantik-cantik. Iya, selamat siang saja untuk ada di sana. Dan juga ada Pak Bajo Radio. Monggo, selamat makan ya. Dan tak lupa untuk semua fans ya, tengah menikmati makan siang. Iya, buat Dede juga di Dok 9 sana. Selamat siang, selamat menikmati makan siangnya. Lama sih gak dengar modulasinya ya. Oke, selamat siang saja buat Ayah di Wisma Atlet lagi beres-beres nih ya. Pengawas soalnya. Iya, tetap semangat buat Ayah dalam menjalani aktivitas Ayah Edo. Oke, 536386 saya menanti Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Jangan kemana-mana, nanti saya kembali selepas satu tembang berikut ini.

Perkara masuk dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Kita masuk dalam program makan siang ngobrol bersama. Untuk macam-macam kakak adik dong yang mau ikutan langsung di 0976-5363-86. Di 5363-86 langsung saya menanti Anda.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Di 19 menit lepas dari pukul 12 siang, langsung yang mau ikutan di 0967 5363 86.

0: Oke, baik, di 536386 saya kembali lagi dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Silakan untuk Anda yang mengikutan langsung, saya tunggu Anda di 0967 536386. Program Makan Siang Ngobrol Bersama hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Baik, untuk Anda yang mengikutan, saya menantikan Anda. Langsung saja. Halo Maxio, Mas, selamat ya, siang.
1: Maxio, Makan Siang Ngobrol Bersama Mbak Weli Pan di sini. Panas, semangat juga. Semangat sekali pokoknya kalau siang-siang. Iya, walaupun kan belum makan toh, iyo.
0: Kenapa sampai bisa-bisa semangat begitu?
1: Soalnya ditemani dengan lagu yang enak-enak.
0: Oh, gitu.
1: Iyo.
0: Sudah.
1: Iyo, jadi walaupun lapar biar sudah.
0: Yang penting iya.
1: Iya, tapi WDW tadi pagi saya juga sudah sarapan ini kue, Jen.
0: Oh, jadi belum makan.
1: Iya,
0: nih
1: ada. Sarapan kue itu sudah alas-alas tuh.
0: Ih, pagi ajar itu beda dengan siang, sayang.
1: Ajar kopi sama ada berapa picis gorengan itu sekuat itu sampai sore bisa, Mbak We.
0: Ih, Tuhan. Kalau kami yang body yang aduhai gini gak bisa makan pagi, harus makan siang juga gitu.
1: Ah, tidak juga sih, relatif.
0: Relatif di situ.
1: Relatif di situ. Oh iya, okay. Marama ada masak di rumah gak, Wem? Datang sudah, atau minta antar, kirim paket.
0: Beliau lagi ini cuti, jadi enggak boleh diganggu gitu.
1: Oh iya, marah hormat. Jangan lupa mata banyak-banyak, dapat ada yang datang tinggal lagi.
0: Oke, posisi di lintang berapa? Di bujur berapa?
1: Yo, sekarang saya lagi di seputaran Sentani, Hawaii dan Lope ini. Panas sekali.
0: Untung Kupuati tidak panas, eh?
1: Iyo, tidak semangat ini, ada ceria-ceria ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tidak ada itu, panas biar sudah, mending panas daripada hujan.
0: Iyo. Kalau hujan banjir, transfer jalan.
1: Tidak juga sih.
0: Baru
1: lebih ke? Dari lebih pada ini. Motor kotor baru habis cuci.
0: Ketahuan sekali.
1: Iyo, nanti ntar.
0: Ketahuan sekali hemat uang, terus apa hemat waktu untuk tunggu di apa tempat pencucian motor dan juga.
1: Iyo.
0: Masa ganteng-ganteng baru motor kotor ya, pasti cewek bilang begitu.
1: Masalahnya mau cuci sendiri tapi tidak ada waktu.
0: Iyo, nilai jatuh ya kalau belum. Ih, ganteng-ganteng baru apa? Motor kotor, sudah kah? Ketahuan sekali.
1: Baru Mbak Wel makan sebentar.
0: Sebentar lagi nih, habis ini.
1: Oh, luar biasa.
0: Habis ini langsung. Sejelas, nah, itu makan sampai besok siang lagi bermakan.
1: Iyo, cuaca lagi. Ya, nggak menentu, jadi jaga kondisi saja.
0: Jepura sudah mulai ada asap-asap macam bagaimana begitu. Iyo.
1: Tapi syukur puji Tuhan ada hujan-hujan toh.
0: Benar.
1: Tadi pagi juga ini makanya kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diharapkan dan tidak diinginkan.
0: Amin.
1: Amin.
0: Aku mengaminkannya.
1: Amin.
0: Ya, amin. Baik. Oke, begitu kah?
1: Saya senggol-senggol sedikit dulu ya.
0: Iya, senggol sudah. Suruh nonton baik-baik.
1: Iya, buat semua pendengar RRI Prostat dimanapun berada, yang setia mendengarkan, salam hormat selalu. Buat teman-teman fans, salam hormat, salam kompakan. Buat kru RRI semua, salam sukses selalu. Dan buat
0: stop ya, panjang.
1: Buat Mbak Wel, selamat bertugas. Terima kasih,
0: Ivan. Oke, saya terima di belakangnya Ivan. Halo, Maxioma.
2: Maxioma, selamat siang, Kak Weli.
0: Siang, Cecil.
2: Makasih sudah sebut nama.
0: Iya, senang deh.
2: Capek deh.
0: IPD tuh, Ji.
2: Kesemakan.
0: Sudah bilang tadi, pasti sudah pantau. Sedikit lagi habis ini.
2: Perlu disuapin tidak?
0: Aduh, ayah sibuk jadi bisa, Kak.
2: Iya, maksudnya saya langsung. Ya ampun.
0: Ayah kan lagi sibuk, soalnya pengawas gitu, jadi lagi sibuk.
2: Barang apa? Ayah punya tangan sendiri jadi tong terada.
0: Artinya tuh sambil menyiarkan ini suap dan tangan bertemu makan sambil bicara-bicara.
2: Menunya hari ini. Aja gitu kak Tuhan. Macam apa ya, kau ini lagi apa ya, tapi biar sudah. Beta masak ini apa? Nugget digoreng. Terutama ini apa?
0: Nona, nasi kawin. Goreng siang-siang.
2: Bukan nasi goreng, ini telinga kan. Nada. Begitu tertawa lagi ya Allah. Sama itu sawi sama yang putih-putih nih. Aduh.
0: Apaan?
2: Toge. Biar ini dong bilang apa? Toge untuk menambah
0: menambah kekuatan protein. Mendapatkan kekuatan begitu ya.
2: Kekuatan iman.
0: Kekuatan iman di situ.
2: Salam dikit boleh?
0: Boleh.
2: Ya buat apa? Om Ave, kompangan selalu sehat juga. Untuk Indah, untuk Yolanda, untuk Ayus, Mama Fani, untuk Abang Ivan juga. Dan terus semangat begitu tong kepala sakit. Semangat kerjanya. Itu aja udah.
0: Aduh, ini pasti Mama Yusuf tidak pantau kalau ada di kampung apa? Dormena sana kalau tidak salah.
2: Apa sih mau itu headset ada di telinga mau?
0: Oke, gitu ya.
2: Mungkin kan, tahu juga.
0: Mungkin kah? Hai, sudah lagu pica.
2: Ya sudah kak, makasih sudah terlalu lama jadi.
0: Oke, dadah. Siang. Oke, terima kasih buat Ivan dan juga Cecil yang sudah bergabung. Di belakangnya Cecil masih dalam program makan siang. Ngobrol bersama. Halo, halo. Mak Cioma.
3: Halo, halo. Selamat siang.
0: Siang juga. Ding siapa nih?
3: Dengan Bunda Ima menyapa.
0: Oh, Bunda Ima. Bunda Ima iya, sudah makan dia. Apa belum?
3: Udah, barusan makan.
0: Menunya pasti enak nih ya.
3: Nah, ada juga cuman ikan goreng saus tomat.
0: Enak banget.
3: Tapi sayurnya enggak ada, Dek.
0: Cuman ikan doang.
3: Ikan doang.
0: Iya, tetap bersyukur karena bisa menikmati protein
3: syukur,
0: hari ini.
3: Syukur itu semua berkat.
0: Berkat. Oke.
3: Okay. Ada Sophie ya?
0: Saya ada Weli.
3: Oh, ada Weli. Sorry ya.
0: Tidak apa-apa.
3: Selamat jumpa kembali dalam keadaan yang sehat.
0: Amin. Di tempat Bunda sudah turun hujan atau belum?
3: Baru hari malam minggu kemarin.
0: Oh, malam.
3: Sudah seminggu.
0: Oh, puji Tuhan, sudah hujan.
3: Iya. Ya, sudah ada bayangan-bayangan berkat.
0: Pokoknya yang penting
3: kalau
0: ada
3: di Jayapura
0: hujan. Jayapura ini sepanjang tahun hujan. Orang bilang kemarau tapi Jayapura tetap hujan. Ini
3: berarti apa ya, tanah-tanah yang diberkati.
0: Amin. Jadi 4 hari gitu hujan lagi. Kadang itu bisa hujan sehari full gitu dari pagi sampai malam.
3: Ih, enak benar. Yang penting hanya hujan-hujan biasa toh, jangan.
0: Hujan itu kadang-kadang bisa air naik, banjir gitu hujan.
3: Oh ya.
0: Papua itu iklimnya sepanjang tahun hujan. Jadi enggak dibilang biar lagi ada El Nino tapi tetap kan hujan.
3: Memang Papua itu apa ya, kota-kota yang diberkati.
0: Amin.
3: Iya. Karena seperti semua gitu. Apa ada di Papua, jadi
0: itu sudah kita bersyukur punya tanah Papua.
3: Tanah Papua benar itu, adek. Kita syukuri. banyak penghasilan, subur.
0: Tanamnya subur, laut, hutan masih alami, tapi ya kita tidak tahu 10 tahun mendatang Papua ini bisa seperti daerah-daerah lain kalau kita tidak menjaganya sekarang. Iya. Siapa lagi yang menjaganya? Seperti begitu Bunda Ima.
3: Itu sudah betul itu Adek. Selain kita-kita.
0: Selain kita-kita, siapa lagi kalau kita tidak jaga supaya anak cucu kita bisa menikmati hutan, laut yang baik. Karena ini semua diberikan Tuhan kepada kita. Diciptakan dulu alam dulu baru kita diciptakan. Jadi semuanya ada maksud dan tujuan Tuhan.
3: Ada maksud dan tujuan benar.
0: Oke.
3: Jadi itu Tuhan titipkan buat kita sementara toh, kita nikmati.
0: Benar sekali.
3: Oke, begitu.
0: Terima kasih Bunda.
3: Semua teman-teman ya, Deweli. Salam sehat semua, Tuhan memberkati.
0: Tuhan memberkati. Dadah. Oke, terima kasih buat Bunda Ima. Wih, jauh-jauh dari NTT sana sudah bergabung di Jayapura. Baik, saya hadirkan dulu beberapa tembang-tembang. Saya nanti akan kembali dengan beberapa sesi hingga nanti kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kamu semua pun selamat siang. Selamat menikmati makan siang. Kalau lagi makan siang di kafe-kafe ataupun di kafe-kafe, restoran, apalagi kaki lima ya, semuanya selamat siang, selamat menikmati makan siang.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di 37 menit lepas dari pukul 12 siang. Selamat siang, selamat menikmati makan siangnya saja untuk Anda semua yang tengah menikmati makan siang dan juga menikmati kebersamaan dan juga menikmati kebahagiaan di hari ini. Saya menantikan Anda yang mengikuti dalam program makan siang ngobrol bersama di 0976536386. Program ini hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kenal informasi inspirasi. Terima kasih untuk kebersamaan kita yang masih stay bersama Pro 1 RRI Jayapura, kenal informasi inspirasi. Masih dari kawasan Asangkapura 23 Jayapura. Kita masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Saya masih menantikan Anda di 42 menit lepas dari pukul 12 siang dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Island Industry sudah dihadirkan menemani suasana siang Anda. Iya, bisa kita ada di island ya, menikmati udara segar laut ini.

Oke, sambil menantikan Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama, saya punya satu tips juga ini, makan petai atau peteh ya, yang bisa kita jumpai di makanan lalapan ya. Nama petainya, bahasa Latinnya itu Parkia speciosa. Ini memang petai ini memberikan manfaat yang kesehatan yang luar biasa, karena manfaatnya ya, kandungan antioksidan dan serat kalium dan vitamin yang ada di dalam petai itu sendiri, serta memiliki beberapa varietas dan jenis yang populer dikonsumsi di Indonesia.

Oke, kita tinggalkan Island in the Stream dan tentunya saya masih punya beberapa tembang-tembang yang akan dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saya masih menantikan Anda yang mengikutan, namun saya punya satu informasi lanjutan seperti yang tadi sudah saya utarakan, ada petai. Ya, perkara manfaat makan petai bagi kesehatan itu mengontrol gula darah. Jadi kandungan yang ada di dalam petai itu zat kimia beta sitosterol, stigma sterol dan antioksidan di dalam petai membantu mencegah lonjakan kadar gula darah. Petai juga memiliki indeks glikemik yang rendah. Jadi pendengar, untuk menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah, kandungan kalium dan potasium yang tinggi berperan penting dalam menstabilkan tekanan darah yang mengatur denyut jantung serta mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Jadi PT ini melancarkan sistem pencernaan sebagai sumber serat yang baik. PT ini membantu menjaga sembelit, mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus, dan menjaga tekstur feses tetap lembut. Nah, yang berikutnya pendengar, yang bagus dari petai adalah meredakan stres dan meningkatkan mood ya. Jadi petai mengandung asam amino, triptofan dan vitamin B6 yang membantu merangsang produksi neurotransmitter penenang ini, sehingga membuat pikiran lebih rileks dan memperbaiki suasana hati. Dan PT juga ini mencegah anemia ya, kurang darah. Kandungan zat besi di dalam PT itu membantu menstimulasi pembentukan hemoglobin atau sel darah merah itu dalam darah. Nah, dia juga melawan infeksi. Studi laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak dari petai memiliki senyawa aktif yang bersifat antibakteri dan anti jamur. Iya pendengar, tentunya jenis-jenis petai ini banyak yang populer ya. Secara umum masyarakat dan pedagang membedakan petai berdasarkan ukuran polong ya dan bentuk bijinya. Ada petai gajah atau petai papan, jenis petai yang biasa paling sering dijumpai di pasar, memiliki ukuran papan yang paling panjang itu 2-30 cm, menghasilkan sekitar 15-18 biji berukuran besar dan per polongnya. Aromanya cenderung kuat dan khas sekali ya petai. Kalau petai kacang ya, petai padi itu yang ukuran papannya lebih pendek ya, itu sekitar 20 cm dengan jumlah biji sekitar 10-12 butir aja. Itu yang banyak sekali kita tumbuh di Papua, paling banyak itu di pinggir jalan. Bijinya kecil dibandingkan petai gajah, namun teksturnya kerap dinilai lebih padat dan rasanya terkadang sedikit manis ya. Itu juga bagus untuk anak-anak konsumsi untuk apa, cacingan ya. Nah, kalau petai Cina atau Lam Toro berasal dari spesies yang berada di Leucaena leucocephala, ini ukuran pohon polong bijinya jauh lebih kecil daripada petai biasa. Petai Cina tidak memiliki aroma menyengat yang kuat dan sering dikonsumsi sebagai lalapan atau campuran botok ya. Oh iya, itu yang banyak sekali dijumpai di Papua juga nih, yang biasa dipakai untuk botok tempe dikukus, waduh enak sekali tuh. Jadi itu ada beberapa jenis petai yang populer di Indonesia. Oke pendengar, sudah 49 menit lepas dari pukul 12 siang, itu artinya saya mengakhiri saja program Topi Asli Torang Pilih Senandung lagu Indonesia Banget. Terima kasih buat Ibu Ani, Ibu Ima, Bung Afe, Mbak Cecil dan juga Mas Ivan ya. Thank you banget sudah ikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Nanti kita jumpa lagi pada esok hari di hari Jumat, gak ada ya sepertinya. Sepertinya akan lanjut, ada sih dari jam 11 sampai jam 12. Kan ada ibadah dari masjid ya, siaran langsung ibadah sholat Jumat. Oke, pendengar, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Iya, selamat siang saja buat semua yang ada di pinggiran laut ya. Oh, di sana ada mama, mamaku sayang di sana, Dirgapura. Selamat siang, selamat menikmati makan siangnya.
So, sampai jumpa di esok hari dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama.

Baik, pendengar di mana saat ini berada, demikian program Makan Siang Ngobrol Bersama yang sudah dihadirkan menemani suasana siang Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic

0: pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: nama-nama.
1: Dan RRI tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani. Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan, Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya B. Wardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DS Pramono Anjul Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Rainana Jung memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan DS Pramono Anjul Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
2: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
3: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikan Nando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikan Nando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk peregu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat

0: masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, kabid pembinaan dan prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
2: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
0: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia satu suara.
1: Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang satu poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada match day pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi satu poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Indonesia, we know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tak diam ini. Insya Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ini, insya Allah kamu melewati tikungan itu, insya Allah.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Adanya RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pengurus Ikatan Motor Indonesia Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu Mirawati melaporkan.

0: Pendengar, Kepentingan Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kepentingan Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Pengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Her Suprabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Alhamdulillah, tanggapan dari warga sangat antusias dan merespon sekali. Yang kita targetkan kurang lebih 100 ini hampir terpenuhi secara utuh, secara bertahap. Mudah-mudahan dengan kesadaran warga masyarakat, aktivitas pada hari ini dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Puskes Kelurahan Cipinang Melayu maupun Kecamatan Mekasnya.
2: Ada ini cek kesehatan tentang screening TBC.
3: Tadi sebelum itu ada penyuluhan ya?
2: Apa?
3: Ada penyuluhan juga ya?
2: Iya.
3: Jadi gimana tanggapan Ibu?
2: Bagus sih. Iya, karena saudara saya sendiri di dekat sebelah rumah itu ada riuh. Maksudnya lagi sakit TB, lagi berobat TBC juga, sering ke rumah juga. Makanya pas lagi ada acara kayak gini, ya bolehlah ikut datang menghadiri screening kesehatan.
3: Berarti Ibu dengan kesadaran diri.
2: Iya.
4: Wah ya, sangat penting sekali ya buat kita penduduk. Kita tuh harus perlu pencegahan, terutama untuk lansia-lansia, yaitu harus kita terus rajin-rajin untuk kontrol, karena lebih dini kita mengetahui apa yang keadaan kita itu akan lebih baik untuk lebih sehat.
0: Bu, air mineralnya 2 ya?
5: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh Bu.
5: Ini ya Mas.
0: Makasih Bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
6: Makasih ya, Mak. Gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya, Gus?
6: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, sekarang sudah pukul 13.33 menit waktu Indonesia Timur. Selepas kita menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Iya, baik pendengar, di dalam ruang layanan masyarakat ada beberapa informasi yang akan dihadirkan. Ada pengumuman dan juga berita duka yang ada dihadirkan, akan dihadirkan menemani kamu suasana aktivitas selepas kita makan, ya, makan siang tentunya. Iya, kalau tidak beraktivitas nanti kita ngantuk ya setelah makan. Jadi paling tidak ada gerakan 15 menit sebelum kembali beraktivitas supaya tidak lonjakan gula dalam nasi membuat kita ngantuk. Untuk itu saya akan memberikan beberapa informasi, baik itu pengumuman dan juga berita duka.

Langsung dari kawasan Tasanggapura, 23 Jayapura. Selamat siang. Selamat siang saja untuk semua. Dan tentunya tetap semangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Tentunya setelah Anda makan siang pasti mengantuk kan. Untuk itu tetap semangat ya. Paling tidak gerak badan 15 menit sebelum Anda kembali beraktivitas. Saya Willy masih temani Anda di 43 menit lepas dari pukul 13 siang atau jam setengah 2 siang. Selamat siang, semangat siang saja untuk semua.

Iya, pendengar di mana saat ini berada, sudah 50 menit kita lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saya masih temani Anda dengan rangkaian informasi-informasi ya untuk Anda. Dan nanti saya akan tabung perhatiannya untuk satu informasi berita duka, namun saya hadirkan dulu satu tambahan berikut.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Saya mohon perhatiannya untuk satu berita duka. Berita duka ini berasal dari Ketua Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Fatigomi PKBF Rayon Jayapura, ditujukan kepada suku Maibra, Profesor Dr. Baltasar Kambuaya MBA dan C. Asmuruf Esos MSC, Martin F. Kareth SH MHum, Pendeta Herman Saud STH MTH Keluarga Besar Maibrat di Kota Jayapura. Bapak Martin Karva, Bapak Markus Burame, Keluarga Besar Karva dan Burame di Kabupaten Jayapura. Keluarga Aminadab Yumame, Keluarga Besar Christian Izir, Keluarga Besar Maibrat di Kabupaten Merauke. Tobias Asmuruf, Julian Solosa, Johan Asmuruf, Bapak Nicholas Idi, Bapak Murpi Kambu di Kabupaten Timika. Keluarga Sakeus Ik, Keluarga Cornelius Idi, Keluarga Joni Asmuruf, Keluarga Rudolf Nau, Keluarga Dr. Organes Idi MSC, Keluarga Nimrod Idi, Keluarga Besar Maibrat di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dr. Andes Organes Nau, Keluarga Martin Idi, Keluarga Markus Ik, Keluarga Andi Asmuruf, Keluarga Ian Pit, Keluarga Demas Asmuruf, Yan Pit A. Moso, Keluarga Besar Maibrat di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dan C. Nau SP Messi, Keluarga Yotam Ik, Ibu Yunani Asmuruf di Kabupaten Sorsel. Ketua PKBF Tanah Papua, Bapak Samuel Ik, Bapak Yusias Yumame, Bapak Mardamas Barnabas Ik, Kepala Distrik 12 Kepala Kampung Distrik Aitinyo Utara, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat Daya. Bapak Abner Antul Estefanos Wamea, semuanya Kabupaten di Provinsi di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Isi berita duka telah meninggal dunia Bapak Om Kakak Terkasih Martinus Maya Ik, Bapak Om Kakak Almarhum Martinus Maya Ik meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Dian Harapan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 pukul 16 atau jam 4 sore. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka alamat Jalan Luri Kamke, Distrik Abipura, Kota Jayapura. Dan rencana pemakaman akan dilaksanakan pada hari Kamis 8 Oktober 2026 di Pekuburan Umum Buper Owaena.

Pendengar demikian tadi satu informasi berita duka kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan tadi. Kami mohon bantuannya. Dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan turut berduka.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Baik, saudara pendengar, saya mohon perhatiannya untuk satu informasi pengumuman. Isi pengumuman, ikuti lomba art dan craft mom dan ikuti lomba art dan craft mom and me yang diselenggarakan oleh SIP SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Sempoa SIP Group Papua. Terbuka untuk umum bagi anak usia 4 sampai 8 tahun. Lomba dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2026 di Hotel Horizon Abepura Padang Bulan. Biaya pendaftaran Rp250.000 akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000, akan mendapatkan bahan art dan craft launch box, goodie bag dan piala untuk para pemenang. Info selengkapnya hubungi Sempoa SIP TC Abepura di 0823-1122-5529 dan Sempoa SIP TC Entrop di 0821-9979-6677. Baik pendengar, demikian tadi beberapa informasi berita duka dan juga informasi pemenang sudah dihadirkan menemani suasana siang Anda.

0: Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura pukul 14.05 waktu Indonesia Timur. Saya cukupkan saja tembang-tembang hiburan yang sudah menyemati dan juga menemani suasana aktivitas Anda di hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Baik, mendengar selanjutnya dalam program Topik Asli ada beberapa tembang-tembang yang akan dihadirkan menemani suasana siang Anda, dan Anda boleh bergabung di 0967536386.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Coba gue udah dimana-mana kamu nih suasana. Sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya. Eh, kamu bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Baik, saudara pendengar dimana saat ini berada, demikian serangkaian tembang-tembang dalam program Topi Asli yang sudah dihadirkan menemani suasana aktivitas Anda di edisi hari Kamis 8 Oktober 2026. Nanti kita jumpa lagi pada esok hari di jam yang sama. Baik pendengar, selanjutnya kita jalan penyampaian warta berita lintas Tanah Papua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
3: Tahukah Anda, air bersih adalah air yang aman dan layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk minum, memasak, mandi, maupun mencuci. Secara umum, air bersih tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak mengandung zat berbahaya yang bisa mengancam kesehatan. Ketersediaan air bersih sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, mencegah penyakit, dan memastikan sanitasi yang baik. Air bersih adalah anugerah tak ternilai dan sangat berharga bagi kesehatan dan kehidupan kita. Namun, pasokan air bersih di beberapa tempat semakin terbatas karena berbagai faktor seperti kekeringan, pencemaran, dan peningkatan populasi, sehingga sumber-sumber air perlu dijaga agar tetap bersih dan jernih serta bebas dari sampah. Ingat, menghemat air hari ini berarti menjamin air bersih untuk masa depan anak cucu kita.
4: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
5: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Bea Cukai Jayapura gagalkan penyeludupan 200 butir amunisi ilegal. Pemprov Papua siapkan refleksi setahun kepemimpinan gubernur. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya, saya Willy Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Bea Cukai Jayapura berhasil menggagalkan upaya penyeludupan ratusan butir amunisi ilegal di perairan Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Bea Cukai Jayapura berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 200 butir amunisi ilegal kaliber 5,56 mm yang berhasil diamankan pada pelaksanaan patroli di sekitar perairan perbatasan Indonesia-Papua Nugini baru-baru ini. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin, mengatakan temuan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya longboat yang membawa barang ilegal menuju ke Papua Nugini pada Sabtu 3 Oktober 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Menyikapi informasi tersebut, petugas langsung melakukan patroli dan menemukan longboat yang sesuai dengan ciri-ciri dari informasi tersebut. Dan ketika hendak diperiksa, awak longboat berupaya menghindari dan membuang sejumlah barang bukti ke laut. Petugas kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan menemukan 3 koli berisi 3.400 bungkus rokok ilegal serta 200 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selanjutnya, barang bukti berupa amunisi ilegal diserahkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
2: Kami mendapatkan informasi adanya kapal longboat yang membawa barang-barang ilegal. Dari informasi tersebut, kami dalami, kami telusuri hingga ke perairan Muara Tami, dan kami menemukan ada longboat yang memang ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut, dan dia memberikan tanda-tanda kayak sinyal-sinyal. Kemudian kami dekati. Namun setelah mereka tahu bahwa kapal yang mereka adalah kapal patroli Bea Cukai, mereka melarikan diri dan membuang muatan-muatannya yang ada di kapal tersebut. Ada 3 koli muatan yang mereka buang, ya, mungkin ingin menghilangkan barang bukti. Kami kejar, namun mereka masuk ke perairan yang dangkal, sehingga kapal kami nggak bisa masuk karena benar kandas. Akhirnya kami tidak bisa mengejar lebih lanjut, tapi kemudian kami menyusuri lagi untuk mencari barang-barang bukti yang dibuang di laut. Dan kemudian kami menemukan ada 3 koli. Dari 3 koli tersebut ada rokok ilegal dan ada amunisi kaliber 5,56 mm sebanyak 200 butir.
1: Sementara itu, Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penyidik akan memfokuskan pendalaman untuk mengungkap asal-usul amunisi, pihak yang mengirim, tujuan pengiriman, serta sarana yang digunakan. Pendalaman tersebut dilakukan untuk mengetahui rangkaian peredaran amunisi, termasuk pihak yang membawa, yang menerima, maupun menguasainya. Adapun untuk identitas awak longboat dan sarana yang digunakan juga masih dalam proses penyelidikan.
3: Untuk tindak lanjut daripada penyerahan barang bukti amunisi sebanyak 200 butir kurang 556 ini, kami akan dalami lebih fokus, lebih konsentrasi terkait dengan siapa orang yang mengirim, ya, ini barang dari asal dan kemana tujuannya. Untuk itu kami juga nanti ambil keterangan dari beberapa saksi yang memang nanti dari TKP guna untuk identifikasi alat apa yang digunakan. Insya Allah nanti kita bisa dapatkan hasilnya.
1: Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, penangkapan tersebut menjadi bukti pentingnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan di tanah Papua, terutama dari peredaran gelap amunisi maupun berbagai barang terlarang dan berbahaya lainnya. Saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Ditreskrimum Polda Papua masih melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut. Proses penyelidikan diarahkan untuk mengungkap asal amunisi, jalur distribusi, serta pihak yang membawa ataupun menguasai, serta kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan tertentu. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Refleksi satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua akan digelar secara sederhana karena efisiensi anggaran. Rangkaian kegiatan dimulai Sabtu dan puncaknya berlangsung Senin 12 Oktober 2026. Berikut laporan Reski Kurniawan.
4: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan refleksi satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang digelar dengan konsep sederhana karena efisiensi anggaran. Kepala Bapenda Papua Mufli Musaat selaku Ketua Panitia mengatakan, rangkaian kegiatan dimulai dengan Car Free Day di halaman kantor Gubernur pada Sabtu 10 Oktober. Panitia juga menyiapkan podcast bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Papua untuk membahas perjalanan kepemimpinan sejak dilantik 8 Oktober 2025. Mufli mengatakan efisiensi tidak mengurangi substansi refleksi satu tahun kepemimpinan karena masyarakat tetap dapat mengikuti rangkaian kegiatan.
5: Kita melaksanakan ini di tengah-tengah efisiensi sehingga arahan Bapak Gubernur ini dilaksanakan dengan sederhana, tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, tetapi juga tidak mengurangi substansi ya dari penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bagaimana supaya kegiatan ini juga bisa menyajikan hiburan ya kepada publik.
4: Acara puncak pada Senin 12 Oktober diawali ibadah syukuran umat Kristiani dan tasyakuran umat Muslim di kantor Gubernur Papua. Pada malam hari, Gubernur Papua akan memaparkan perjalanan satu tahun kepemimpinannya, termasuk tantangan, capaian, program, dan arah kebijakan ke depan. Paparan tersebut akan dilengkapi bukti dan ditampilkan secara visual, sehingga masyarakat dapat melihat sekaligus menilai perkembangan pembangunan Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 196 karyawan PT Freeport Indonesia mengikuti pelatihan dasar kemiliteran Latsarmil Komponen Cadangan Komcat Matra Dasar Darat BUMNS, maksud kami BUMS PT Freeport Indonesia yang berlangsung di Rindam 17 Cendrawasi, Kabupaten Jayapura. Latsarmil dibuka oleh Kampus Komcat Bacatnas Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan. Dikatakan Brigjen Hengki Yuda, dinamika lingkungan strategis global, regional, dan nasional menuntut kesiapan negara menghadapi berbagai bentuk ancaman, termasuk ancaman militer, non-militer, militer, dan hibrida. Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta tidak hanya mengandalkan komponen utama, tetapi juga diperkuat komponen cadangan dan komponen pendukung. Latsarmil menjadi tahapan pembentukan kemampuan dasar kemiliteran, disiplin, ketangguhan, kepatuhan terhadap aturan, serta kemampuan bekerja sama bagi calon anggota Komcat. Sementara itu, Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Tri Purwanto mengatakan 196 peserta tersebut merupakan hasil seleksi dari 213 calon yang menjalani pemeriksaan kesehatan, jasmani, psikologi, serta tahapan orientasi dan geologi di Rindam 17 Cendrawasih pada 29 September hingga 2 Oktober 2026. Dari 196 peserta yang dinyatakan lulus, sebanyak 191 merupakan laki-laki dan 5 perempuan. Mereka akan

0: channel YouTube Jayapura Official. Pemerintah Provinsi Papua membentuk Forum Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memperkuat penanganan kasus kekerasan. Forum tersebut dibentuk karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua masih tinggi. Kepala DP3AP2KB Papua, Selviana Juliana Imbiri, mengatakan pemerintah membutuhkan kolaborasi berbagai pihak mulai dari pencegahan hingga penanganan korban. Forum ini akan melibatkan pemerintah dan sejumlah lembaga masyarakat termasuk LBH, APIK, YP2P, dan The Asia Foundation. Selvina mengatakan forum tersebut akan memiliki dua divisi, yakni divisi pencegahan dan divisi penanganan. Pemprov Papua juga akan membahas penguatan operasional UPT DPP2A, penyediaan rumah aman, pendampingan korban, serta optimalisasi rumah perlindungan. Serapan beras Bulog Merauke baru 19,56%. Hal ini terjadi akibat kekeringan ekstrim yang melanda Merauke. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Penyerapan beras dalam negeri oleh Perumbulok Kanwil Papua di wilayah Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke, hingga September 2026 masih rendah. Dari target sekitar 23.000 ton, realisasi penyerapan hingga saat ini baru mencapai sekitar 4.500 ton atau 19,56%. Pimpinan wilayah Perumbulok Kanwil Papua, Khairul Mazhar, mengatakan rendahnya serapan dipengaruhi kondisi cuaca dan kekeringan yang cukup ekstrim di wilayah sentra produksi padi di Merauke. Menurutnya, sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Merauke masih mengandalkan perairan dengan sistem tada hujan. Minimnya curah hujan menyebabkan produktivitas tanaman padi menurun dan berdampak terhadap penyerapan gabah maupun beras dari petani lokal.
2: Realisasinya itu ya sekitar 4.500 sampai September, iya toh, dari target 23.000. Kalau persen tepatnya 19,56. Dan kalau saya lihat dokumentasinya memang kekeringan luar biasa gitu. Ya, salah satu anggota kami itu malah punya dokumentasi itu retak lahan itu sampai kaki masuk. Karena memang eksternalitasnya itu nggak bisa dilawan gitu.
1: Khairuddin Mazhar menjelaskan, berdasarkan proyeksi cuaca BMKG, musim hujan pada 2026 diperkirakan datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan periode kemarau yang menjadi lebih panjang. Ia menyebut kekeringan di sejumlah lahan persawahan Merauke cukup parah sehingga tanah mengalami keretakan yang cukup besar. Selain faktor cuaca, keterbatasan irigasi juga menjadi tantangan karena sebagian besar masih bergantung pada hujan. Menghadapi kondisi tersebut, Bulog Papua akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, petani, dan pelaku budidaya padi di Kabupaten Merauke. Selain itu, Khairul Mazhar juga akan berkunjung ke Merauke dalam waktu dekat untuk membangun komunikasi dengan sejumlah tokoh dan pihak yang berkaitan dengan produksi padi.
2: Kalau terkait serapan dalam negeri ya, kira-kira hampir sebulan atau sebulan terakhir, BMKG itu menyampaikan potensi 2026-2027. Dan beberapa kali mereka sampaikan informasi itu sebenarnya selaras. Artinya hujan proyeksi akan mundur untuk 2026 ini. Dalam beberapa berita terakhir, kalau nggak salah disampaikan pertengahan Desember baru mulai, nanti akan meningkat akhir Desember, Januari-Februari puncak, menjelang tengah Maret pancaroba, artinya musim hujan pendek. Dan kalau musim hujan pendek biasanya pasangannya itu kan kemarau yang lebih panjang. Jadi memang tantangan kita bersama cukup besar terkait penyerapan di Papua Selatan terutama Merauke.
1: Khairul Mazhar menilai rendahnya serapan pada tahun ini merupakan dampak dari kondisi iklim yang sulit dikendalikan. Namun demikian, ia menegaskan peningkatan penyerapan beras bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Bulog semata, tetapi membutuhkan dukungan pemerintah daerah, dinas terkait, petani, dan seluruh pemangku kepentingan. Diharapkan penguatan koordinasi dan persiapan sejak dini dapat meningkatkan produksi sekaligus mengoptimalkan penyerapan beras di Papua Selatan pada tahun 2027 mendatang. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga.

0: Kejuaraan angkat besi dan atletik pelajar Gubernur Papua menjadi momentum membangun ekosistem pembinaan olahraga usia dini di Provinsi Papua. Berikut laporan Aldi Kasaulia.
1: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua berkomitmen memperkuat pembinaan olahraga sejak dini guna mendukung visi-misi pembangunan daerah. Langkah ini diambil untuk menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan dari pembinaan tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, Lauren Swanti, kepada awak media baru-baru ini. Dikatakan sebagai langkah awal, Disporda Papua menyelenggarakan ajang pembinaan untuk dua cabang olahraga potensial, yakni atletik dan angkat besi untuk pelajar.
2: Pemuda kalau menurut undang-undang sistem pendidikan nasional itu usia sekolah anak-anak itu dari 7 sampai di 16. Sampai 18. Lalu di undang-undang pemuda itu usia pemuda itu dari 16 sampai 30. Jadi di situ kalau bicara pemuda dia ada irisan di situ antara usia 16 dan 18. Itu adalah anak-anak yang duduk di SMA. Sehingga di situ kalau sudah di situ nanti urusannya kepada pembinaan olahraga prestasi. Usia itu melalui pemuda tadi. Tapi untuk menuju ke situ kita mulai pembinaan olahraga dari usia dini tadi, jadi mulai dari SD SMP. Nah hari ini kami memulai dengan konsep menata olahraga tidak hanya untuk prestasi, tapi bagaimana kami di Sorda membangun ekosistem olahraga mulai dari anak sendiri, orang tua, kemudian kepada pemerintah. Jadi ini ekosistem yang kita bangun supaya ke depan olahraga itu tidak hanya sulap-sulap ambil dari tengah jalan, tapi pembinaannya sudah dari awal, dari SD tadi.
1: Sementara Ketua Panitia Penyelenggara Simpson Rumbiak mengatakan pelaksanaan kompetisi dua cabang tersebut dibagi ke dua lokasi yang berbeda. Untuk cabang angkat besi, jumlah peserta 29 atlet yang terdaftar melalui klub resmi. Sedangkan cabang atletik telah mencapai 78 atlet yang berasal dari beberapa daerah di Papua.
3: Sedangkan untuk cabang olahraga atletik, pendaftarannya itu untuk sementara sampai hari ini itu sudah berjumlah 78. Dan ini masih pendaftaran sampai nanti tanggal 13 Oktober. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan untuk kita semua. Dan kabupaten-kabupaten yang ikut mendaftar di sini adalah untuk tahun ini ya, itu ada Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan juga Biak Numfor.
4: Itu untuk atletik ya?
3: Iya, untuk atletik. Jadi Biak Numfor itu ada dua yang sudah mendaftar. Tidak menutup kemungkinan mungkin Yapen juga, karena informasi dari Yapen mereka hanya menyesuaikan dengan kedatangan kapal. Kalau kapalnya datang ada schedule-nya berarti mereka akan datang. Jadi tidak menutup kemungkinan Yapen juga akan datang.
1: Ditambahkan Bendahara Pengprov Angkat Besi Papua, Yanti mengapresiasi dukungan penuh Disporda dan pemerintah yang dinilai kejuaraan ini membantu dalam menyaring talenta-talenta muda berbakat di Papua. Apalagi pencapaian konsisten pada dua edisi PON sebelumnya menjadi modal utama dan motivasi besar bagi pengurus untuk meraih hasil maksimal di event nasional mendatang.
5: Karena waktu PON Papua, PON 20 Papua, itu kami Angkat Besi juga menyumbangkan medali buat Papua. Kemudian waktu itu PON 21 di Aceh Sumut, kami angkat besi medali emas pertama buat Papua dan kami menyumbangkan dua medali emas. Jadi kami optimis untuk PON 22 nanti di NTT-NTB, kami optimis sekali untuk angkat besi minimal 3 medali emas kami akan sumbang buat Papua. Jadi kami berterima kasih kepada Dinas Olahraga dan pemerintah daerah karena menyelenggarakan kejuaraan ini. Sehingga kami dari Pemprov itu bisa mencari bibit-bibit yang kami akan bina nantinya. Dan kami berharap dalam satu tahun kalau bisa jangan cuma satu kali, kalau bisa 5 kali. Sehingga kami juga dari Pemprov bisa mendapatkan bibit-bibit anak-anak sekolah yang punya potensi untuk kami bisa bina di cabang olahraga khususnya angkat besi.
1: Diketahui kejuaraan angkat besi pelajar dan atletik tersebut akan memperebutkan Piala Gubernur Papua sekaligus pencarian atlet potensial yang akan disiapkan pada PON 2028 di NTB dan NTT mendatang. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan Sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada hari ini masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita lintas tanah Papua di sore hari ini edisi Kamis 8 Oktober 2026. Baik, kemudian selanjutnya ada beberapa tembang-tembang dan informasi yang akan dihadirkan hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Peringatkan ikuti bersama Beranda Stacita Berjaringan dengan topik bela negara. Nanti ada RRI Surabaya, RRI Tanjung Pinang, RRI Sorong, dan RRI Bengkulu. Baik pendengar, selamat sore saja untuk semua. Dan tentunya tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aku ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Ago, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Le. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le dah. Udahlah, Le, yang jalannya pelan kali. Le borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Le, buat?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Tutari, namanya cukup unik. Tutari sejatinya merupakan sebuah kawasan cagar budaya berbentuk situs megalitik yang berada di atas bukit berketinggian antara 150 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Letaknya di Kampung Doyolama yang pemukimannya dibangun berbaris rapi mengikuti alur tepian Danau Sentani. Dengan ujungnya adalah sebuah tanjung yang kerap disebut sebagai Bukit Teletabis. Di tempat ini, kita dapat menyaksikan warisan budaya manusia bernilai sejarah tinggi dari masa prasejarah Papua. Situs megalitik Tutari memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari temuan tinggalan-tinggalan arkeologi di dalamnya yang cukup lengkap. Seperti temuan lukisan pada bongkahan-bongkahan batu tersebar hampir di semua permukaan situs. Ada pula yang disebut sebagai batu berjajar, terdiri dari tatanan dua deret batu disusun berjajar, di mana deret sebelah kanan terdiri dari 70 batu, sedangkan deret kiri sebanyak 44 batu. Batu-batu ini susunannya seperti penunjuk arah dengan pangkalnya ke arah batu berlukis dan bagian ujung mengarah ke kelompok menhir. Model tinggalan megalitik seperti ini umumnya dikaitkan dengan suatu kegiatan upacara. Situs ini dapat dijangkau dengan berkendara sejauh 7 km selama 20 menit dari Bandar Udara Sentani atau sekitar 1 jam berkendara berjarak 42 km dari pusat kota Jayapura, ibu kota Provinsi Papua.

Kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sudah ada beberapa tembang-tembang yang tentunya sudah menemani suasana sore Anda di edisi hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Baik pendengar, tentunya nanti tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur kita akan ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan dengan topik Bela Negara. Ada RRI pelaksananya, ada RRI Surabaya, RRI Tanjung Pinang, RRI Sorong, dan RRI Bengkulu. Baik pendengar, tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita menuju Jakarta mengikuti Beranda Asta Cita Nasional.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asta Cita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah, pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
2: Pendengar Beranda Asta Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
3: Selamat sore.
2: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
3: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, sedek, ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak, jangan situ, Pak, itu pelurunya lewat situ. Jasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan, Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal, kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali, dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
2: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
3: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki, yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI agar mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
2: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
3: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku, milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, saya rasa kita tidak akan lagi korupsi itu. Dan

0: bilang negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing kan, rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya. Lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
1: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran. Namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
0: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimaksudkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Setiap kawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bela negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memulai produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan di situ ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri. Dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar apa namanya, belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
1: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
0: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju. Karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya, dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini kini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi, dengan juga adanya gotong royong, dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
1: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya keberadaan Indonesia?
0: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja ini, apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang

0: Sila keempat itu kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi perjumpaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lagi persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain, ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, maksudnya pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai sehingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.

Negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur.
4: Mm-hmm.
3: Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Ya.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3 di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Ya.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1 tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
4: Mm-hmm.
5: Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal formal sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu, begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang peraturan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FWK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Di bawah saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah, itu diedukasi ke sekolah. Kita cari juga hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada, tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga, artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan nggak bersifat kaku, artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat, sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
4: Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

dengan ilmu di sini, di mana pinjam pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Yuk kita lihat.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan.
1: Kesia.
0: Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Ya. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda.
3: Betul sekali.
0: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan. Okay. Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat, wow, di lomba debat nasional juga. Dan saya juga bertahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Padat. Itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, okay. Kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking? Ya, untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu. Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen.
0: Yeah.
3: Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu Ibu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin pertanyaan begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita coba kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, Terakhir nih mungkin dari Kak Lulita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
1: Bikin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
1: Lola dulu. Pesannya apa buat ya. Anda, buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kadayu silakan.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Ananda Astacita.
1: Dari RRI Solo kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Enggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang saya punya komunitas motor nih, boleh gitu. Komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial, begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan? Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI, berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Saudara pendengar, gimana saat ini berada? Demikian tadi kita telah ikuti bersama Beranda Asta Cita Berjaringan dengan topik bela negara. Ada pelaksana RRI Surabaya, RRI Tanjung Pinang, RRI Sorong, dan RRI Bengkulu. Baik pendengar, tentunya di suasana sore menjelang malam Anda, saya Weli yang sudah temani Anda, dan tentunya usai sudah saya menemani pendengar untuk edisi hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Saya Weli yang sudah bertugas di Jayapura siang dan Jayapura sore. Saya pamit untuk diri dari ruang dengar Anda, dan sesaat lagi rekan Mbak Ida Seselawati yang akan melanjutkan kebersamaan pendengar hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya dari kawasan Tersangkapura 23 Jayapura, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Waktunya kentongan.
1: Bi, pantainya keren banget, sah. Biru bersih.
2: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
1: Ah, biarin aja, sah. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
2: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
1: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
2: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
1: Astaga, serius, sah?
2: Iya, Dit.
1: Oke, sah. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.

0: Waktunya kentongan.
1: Bi, pantainya keren banget, sah. Biru bersih.
2: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
1: Ah, biarin aja, sah. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
2: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
1: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
2: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
1: Astaga, serius ah?
2: Iya, Dit.
1: Oke, sah. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, coba ku tebak apa yang tidak terlihat tapi bisa bikin kita batuk dan sesak napas.
2: Apa ya? Flu, kawan.
1: Bukan flu, kawan. Itu adalah PM25.
2: PM25? Apa itu? Seperti nama mata-mata rahasia, kah?
1: Kawan, PM25 itu partikel polusi udara yang ukurannya sangat-sangat kecil. Jauh lebih kecil dari sehelai rambut kita dan tidak terlihat. Tapi bisa merusak kesehatan kita. Saking kecilnya, PM25 ini bisa masuk ke tubuh kita dan bikin kita batuk juga sesak napas.
3: Oh no.
2: Terus PM25 itu berasal dari mana, kawan?
1: PM25 itu berasal dari asap kendaraan bermotor, pabrik, asap rokok, atau saat ada yang bakar sampah.
2: Oh, begitu ya.
1: Ji, kawan, kok kenapa? Jangan-jangan PM25 sudah masuk dalam kubur tubuh ke apa?
4: Lindungi diri Anda dan keluarga dari bahaya PM25. Mulailah bertindak sekarang, karena udara bersih adalah nafas masa depan kita.
0: Waktunya Kentongan.
5: Pantainya keren banget, Sa. Biru bersih.
6: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
5: Ah, biarin aja, Sa. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
6: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
5: Memangnya, kenapa kalau jadi sampah laut?
6: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
5: Astaga, serius, Sa?
6: Iya, Dit.
5: Oke, Sa. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.
6: Laut kita, tanggung jawab kita. Stop jadi pembunuh biota laut.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya Ida Susilawati selepas rekan Welly Runtubo yang sudah menemani Anda dari pukul 11 siang tadi sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, sebagai awal jumpa kita, kita akan ikuti warta berita Gema Papua dari RRI Wamena yang mengetengahkan rangkuman berita-berita untuk edisi malam ini, ya, gabungan berita dari beberapa stasiun RRI. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dan tetap stay bersama kami. Kita simak warta berita Gema Papua.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Selamat malam saudara Gema Papua. Dari Radio Republik Indonesia Wamena, Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil, Papua. Bersama saya, Tanti Situmorang, inilah Warta Berita Gema Papua. Selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Kodam 29 Mambrug di Papua Tengah. Bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI Senin lalu. Berikut kita ikuti laporannya dari RRI Nabire, narasumber Komandan Korem 173 Praja Wira Braja, Brigjen TNI Vivin Alifianto.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah meresmikan Kodam 29 Mambrug di Papua Tengah bersamaan dengan peringatan HUT ke-81 TNI Senin lalu. Peresmian tersebut menjadi salah satu dari 6 kodam baru yang diresmikan Presiden Prabowo. Komandan Korem 173 Praja Wira Braja, Brigjen TNI Vivin Alfianto, membenarkan pembentukan Kodam 29 Mambrug yang berkedudukan di Papua Tengah. Ia mengatakan, untuk tahap awal, Kodam 29 Mambrug akan menggunakan gedung markas Korem 173 Praja Wira Braja di Nabire sebagai kantor sementara. Sementara itu, markas Korem 173 Praja Wira Braja nantinya akan menempati fasilitas yang sebelumnya digunakan sebagai markas Kodim 1705 Nabire. Sedangkan markas Kodim 1705 Nabire akan menggunakan fasilitas kantor KNPI Kabupaten Nabire yang dipinjamkan oleh pemerintah Kabupaten Nabire.
3: Peresmian 6 kodam atau apa kodam baru ya, komando daerah militer baru yang terdiri dari pertama itu yang Sumatera itu Kepulauan Riau, kemudian Yogyakarta, kemudian Maluku Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur, dan yang paling timur adalah Papua Tengah. Nah, kita sudah dapat informasi A1 yang sudah pasti bahwa nanti yang menjabat sebagai Panglima Kodam di sini adalah Mayor Jenderal TNI Aminton Manurung. Yang menjabat sebelumnya, beliau sebelumnya menjabat sebagai Asop Kasat di Mabesat.
2: Dengan terbentuknya Kodam baru ini, struktur komando kewilayahan di Papua Tengah akan ditata secara bertahap, termasuk personel, sarana, dan prasarana, serta satuan-satuan di bawahnya. Sementara itu terkait penguatan struktur pertahanan di Papua Tengah, tidak berhenti pada pembentukan Kodam. Sebanyak 6 batalion teritorial pembangunan atau TP juga disiapkan untuk memperkuat keberadaan TNI di wilayah Papua Tengah.
3: Nanti kisinya akan dibentuk 6 batalion tambahan batalion baru, yaitu 6 batalion teritorial pembangunan. Ada seluruh kabupaten memiliki 1 batalion nanti. Saat ini yang sudah ada adalah di Nabire 1 batalion 804, 1 batalion 820 ada di Timika. Nanti ada tiap kabupaten itu ada 1 batalion atau batalion TP. Rencana tanggal 9 kalau tidak ada halangan mundur, tidak ada mundur, berarti datang 3 batalion nanti datang di sini di wilayah singgah dulu, kita pulihkan dulu di sini, di masalahnya arahnya di daerah Nabire, yang 3 di daerah Timika. Nanti yang di daerah Nabire ini nanti naik ke Dogiae, Deiae, dan Paniae. Yang di Timika nanti naik ke Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Jadi lengkap nanti 8 batalion rencana demikian.
2: Peresmian Kodam 29 Mambrug menjadi bagian dari pembentukan 6 kodam baru yang dilakukan Presiden Prabowo. Di antaranya Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah, Kodam 26 Mataram, Kodam 27 Sobe Sunbai, Kodam 28 Moluku Kieraha, Kodam 29 Mambruk, dan Kodam 30 Rinambora. Jeffrey Panjaitan melaporkan.

0: Bea Cukai Jayapura berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan butir amunisi ilegal di perairan Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
1: Bea Cukai Jayapura berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 200 butir amunisi ilegal kaliber 5,56 mm yang berhasil diamankan pada pelaksanaan patroli di sekitar perairan perbatasan Indonesia-Papua Nugini baru-baru ini. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin, mengatakan temuan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya longboat yang membawa barang ilegal menuju ke Papua Nugini pada Sabtu 3 Oktober 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Menyikapi informasi tersebut, petugas langsung melakukan patroli dan menemukan longboat yang sesuai dengan ciri-ciri dari informasi tersebut. Dan ketika hendak diperiksa, awak longboat berupaya menghindari dan membuang sejumlah barang bukti ke laut. Petugas kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan menemukan 3 koli berisi 3.400 bungkus rokok ilegal serta 200 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selanjutnya, barang bukti berupa amunisi ilegal diserahkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
2: Kami mendapatkan informasi adanya kapal longboat yang membawa barang-barang ilegal. Dari informasi tersebut, kami dalami, kami telusuri hingga ke perairan Muara Tami, dan kami menemukan ada longboat yang memang ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut, dan dia memberikan tanda-tanda kayak sinyal-sinyal. Kemudian kami dekati. Namun setelah mereka tahu bahwa kapal yang mereka adalah kapal patroli Bea Cukai, mereka melarikan diri dan membuang muatan-muatannya yang ada di kapal tersebut. Ada 3 koli muatan yang mereka buang, ya, mungkin ingin menghilangkan barang bukti. Kami kejar, namun mereka masuk ke perairan yang dangkal, sehingga kapal kami tidak bisa masuk karena benar kandas. Akhirnya kami tidak bisa mengejar lebih lanjut, tapi kemudian kami menyusul lagi untuk mencari barang-barang bukti yang dibuang di laut. Dan kemudian kami menemukan ada 3 koli. Dari 3 koli tersebut ada rokok ilegal dan ada amunisi kaliber 5,56 mm sebanyak 200 butir.
1: Sementara itu, Kasat Gasumas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penyidik akan memfokuskan pendalaman untuk mengungkap asal-usul amunisi, pihak yang mengirim, tujuan pengiriman, serta sarana yang digunakan. Pendalaman tersebut dilakukan untuk mengetahui rangkaian peredaran amunisi, termasuk pihak yang membawa, yang menerima, maupun menguasainya. Adapun untuk identitas awak longboat dan sarana yang digunakan juga masih dalam proses penyelidikan.
3: Untuk tindak lanjut daripada penyerahan barang bukti amunisi sebanyak 200 butir kurang 556 ini, kami akan dalami lebih fokus, lebih konsentrasi terkait dengan siapa orang yang mengirim, ya, ini barang dari asal dan kemana tujuannya. Untuk itu kami juga nanti ambil keterangan dari beberapa saksi yang memang nanti dari TKP guna untuk identifikasi alat apa yang digunakan. Insya Allah nanti kita bisa dapatkan hasilnya.

0: Biointi Agrindo bersama Universitas Musamus Merauke kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui kegiatan penanaman 2000 bibit mangrove di kawasan Pantai Payum, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
1: Presiden Direktur PT BIA Kong Byong Sun mengatakan program penanaman mangrove yang dilakukan perusahaan telah dimulai sejak 2024. Kegiatan tersebut terus dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya menjaga lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perusahaan, akademisi, pemerintah, hingga masyarakat. Karena itu, PT BIA berharap kegiatan penanaman mangrove tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi kerjasama yang berkelanjutan bersama masyarakat. Ia berharap bibit mangrove yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, melindungi pesisir, menjaga ekosistem, serta menjadi warisan lingkungan yang dapat dinikmati generasi mendatang.
2: Lingkungan, Bapak, Ibu, serta seluruh pihak dalam kegiatan ini. Kegiatan penanaman mangrove PT BIA telah dimulai sejak tahun 2024. Hari ini kita kembali bersama di Pantai Payum untuk menanam 2000 bibit mangrove. PT BIA percaya bahwa keberlanjutan hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama. Perusahaan, akademisi, pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sama penting dalam menjaga lingkungan dan membangun masa depan yang lebih baik.
1: Sementara itu, Wakil Rektor 1 Universitas Musamus, Tobias Ngaruwaka, mengapresiasi kerjasama PT BIA dan Universitas Musamus dalam kegiatan tersebut. Ia menilai penanaman mangrove merupakan langkah positif untuk melestarikan lingkungan, khususnya kawasan Pantai Payum yang dinilai rawan terhadap abrasi. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada penanaman pohon, tetapi juga diharapkan menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.
3: Mangrove, kerjasama Musamus dan juga PT BIA. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kami percaya kegiatan ini adalah salah satu langkah yang positif yang diselenggarakan atas inisiatif kerjasama PT BIA dan Universitas Musamus.
1: Kerjasama PT BIA dan Universitas Musamus, khususnya melalui Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, diharapkan dapat mendorong kegiatan konservasi yang sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak dan masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Dwi Juniarti melaporkan.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya sementara menarik 330 guru yang bertugas di luar kota Wamena menyusul situasi Kamtibmas yang belum sepenuhnya kondusif. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keamanan tenaga pendidik sekaligus memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan. Kita ikuti laporan Evivania Rian.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan untuk sementara menarik 330 tenaga pengajar yang bertugas di wilayah luar kota Wamena menyusul situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya kondusif. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Jayawijaya, Bambang Budiandoyo kepada RRI saat ditemui pagi kemarin mengatakan, dari 330 guru tersebut, sebanyak 210 guru SD, 90 guru SMP, dan 30 guru SMA/SMK. Guru-guru yang ditarik khususnya guru non-OAP untuk sementara ditempatkan di sejumlah sekolah sekitar Kota Wamena. Sementara itu, guru asli Jayawijaya yang selama ini mengajar di wilayah perkotaan akan ditugaskan sementara membantu sekolah

0: sekolah di luar kota agar proses belajar mengajar tetap berjalan.
1: Menyikapi situasi terakhir-terakhir ini terkait dengan teman-teman guru yang mengajar di daerah luar kota, maka Dinas Pendidikan sudah mengambil kebijakan secara kami rapat intern dengan dinas dan teman-teman kepala sekolah yang ada di kota. Sejumlah guru yang ada di luar kota, terutama teman-teman yang guru Nusantara, tempatkan sementara di sekolah-sekolah yang ada di dalam kota. Sementara nanti teman-teman guru yang ada di kota yang berasal dari luar kota, kita titipkan dan mereka membantu di sekolah-sekolah yang di kota untuk sementara. Kami berharap sih situasi kembali baik sehingga guru-guru yang kita sementara titipkan di kota bisa kembali ke tempat semula. Dasarnya mereka punya nyaman sehingga mereka dapat berkontribusi. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan.
0: Bambang mengatakan Dinas Pendidikan akan melakukan monitoring kembali pada Rabu untuk memastikan kondisi sekolah dan pelaksanaan pembelajaran di wilayah luar kota Wamena. Ia menegaskan penarikan guru tersebut bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi keamanan. Jika kondisi kembali kondusif, para guru diharapkan dapat kembali ke tempat tugas masing-masing. Selama berada di kota Wamena, guru yang ditarik tetap menjalankan aktivitas kedinasan, melakukan presensi serta membantu kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler di sekolah tempat mereka dititipkan.
1: Besok hari Rabu akan dicek kembali bagaimana proses pembelajaran yang ada di luar. Kita ingin apapun yang terjadi tetap proses jalan sehingga tidak merugikan. Kami berharap sih situasi kembali baik sehingga guru-guru yang kita sementara titipkan di kota bisa kembali ke tempat semula. Dasarnya mereka punya nyaman sehingga mereka dapat berkontribusi. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan. Kami berharap sih situasi ini tidak berlangsung lama, atau teman-teman mohon bantuan yang teman-teman asli Papua untuk mari dalam situasi ini kita saling mendukung untuk pelayanan pendidikan tetap jalan. Mereka kita titipkan memang ada kesulitan karena guru cukup banyak yang kita titipkan, tapi minimal mereka ada daftar hadir gitu ya, untuk memantau mereka punya aktivitas minimal kehadiran gitu, supaya juga mereka melakukan kegiatan walaupun tidak dalam proses belajar, mungkin jadi guru piket, mungkin membantu ekstrakurikuler atau perpustakaan atau apa, tapi mereka ada aktivitas untuk apa, untuk kinerjanya. Walaupun belum optimal, tapi besok itu hari Rabu yang nanti akan kami lakukan.
0: Dinas Pendidikan berharap kondisi Kamtibmas segera membaik sehingga pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya dapat berjalan secara optimal. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
2: Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di lingkungan Pemkab Biak Numfor sebagai amunisi baru diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik sekaligus eksekutor pembangunan. Laporan reporter Roni Lululuan dari RRI Biak.
3: Pemerintah daerah Biak Numfor mengadakan orientasi secara daring bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026 mulai 5 hingga 27 Oktober 2026 sebagai tuntutan tugas dan tanggung jawab. Orientasi tersebut diharapkan menjadikan P3K sebagai amunisi baru dan kekuatan besar dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan kementerian dan lembaga terkait yang telah mengakomodir kebutuhan daerah dengan pengangkatan P3K di Biak Numfor. Ia mengatakan pemerintah pusat telah dua kali memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, khususnya wilayah Papua termasuk Kabupaten Biak Numfor, di bidang kesehatan, lingkungan hidup, dan sejumlah OPD terkait lainnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan kolaborasi kerjasama yang dibangun dari bawah, bukan hanya keberhasilan bupati atau wakil bupati, melainkan staf dan pelaksana sebagai ujung tombak pemerintahan. Bupati Markus Mansnembra menegaskan, orientasi P3K bukan sekedar formalitas atau syarat, melainkan kesempatan untuk belajar tugas dan tanggung jawab, serta memahami hak-hak yang akan dimiliki. Ia berpesan agar P3K dapat memanfaatkan masa orientasi dengan baik, banyak berdiskusi dan tidak ragu bertanya ketika menemui menemui kendala sehingga mendapat tambahan ilmu agar sekembalinya di tempat tugas masing-masing mampu mengawal seluruh proses jalannya roda pemerintahan dan menjadi corong pemerintah yang membawa wajah pemerintah ke arah yang lebih baik lagi.
4: Sebagai Bupati Biak Numfor, memang juga saudara wakil bupati, ada satu pernyataan yang kami ingin sampaikan untuk menjadi semangat kita bagaimana membangun kabupaten kita yang kita tahu dengan berbagai kondisi keterbatasan yang ada, tetapi mungkin kalimat ini akan memberikan motivasi bagi kita semua bahwa Biak hari ini tidak membutuhkan para orator-orator dengan berbagai narasinya, tetapi sesungguhnya Biak hari ini sedang membutuhkan para eksekutor-eksekutor pembangunan dengan aksi dan karya nyatanya. Salah satunya adalah teman-teman semua tenaga P3K yang saat ini sedang mengikuti orientasi.
3: Sementara Kepala BKPSDM Biak Numfor Vera Dikasroyer dalam sambutannya mengatakan dasar hukum pelaksanaan orientasi mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi P3K, dan sejumlah peraturan lainnya. Ia menyebut kurikulum disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi P3K yang baru diangkat agar mampu memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional.
5: Kegiatan pembelajaran mengacu pada kurikulum yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289 Tahun 2022 tentang pedoman orientasi P3K yang telah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada P3K yang baru diangkat dapat memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional serta mampu menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN berakhlak dan mendukung employer branding ASN bangga melayani bangsa.
3: Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, khususnya kepada Direktorat Pengembangan Kompetensi Karakter dan Sosial Kultural LAN yang telah memfasilitasi pelaksanaan orientasi P3K di Kabupaten Biak Numfor sehingga berjalan lancar.

0: Deteksi dini penyakit menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan. Fasilitas kesehatan yang ada harus dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan upaya tersebut. Berikut laporan reporter Iman Komarudin dari RRI Bovendigul.
1: Kita berharap bahwa tingkat kesehatan lebih meningkat setiap tahun, jadi harapan hidup semakin tinggi.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengajak masyarakat lebih aktif menjaga kesehatan. Ini dengan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bovendigul, Maria Lepong. Dirinya mengatakan menjaga kesehatan membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya perlu berolahraga, tetapi juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Langkah itu untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini.
1: Ya, tentunya untuk masyarakat, mari kita menjaga kesehatan. Salah satunya adalah memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada, kemudian tentunya menjaga PHBS bagi kehidupan keluarga, masyarakat.
2: Maria juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan harapan hidup. Dinas Kesehatan terus mendorong kegiatan edukasi dan pelayanan kesehatan melalui OPD atau organisasi perangkat daerah maupun kelompok masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat bersama-sama membangun kebiasaan hidup sehat sehingga tingkat kesehatan masyarakat Bovendigul terus meningkat setiap tahun. Maria menegaskan, upaya tersebut membutuhkan kerjasama seluruh pihak karena pemerintah tidak dapat meningkatkan kesehatan masyarakat tanpa dukungan dan partisipasi warga. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir saudara di Gema Papua, Skor Real 1 Nusantara 1 Papua kali ini. Pasokan telur ayam di Kabupaten Kepulauan Yapen kembali normal setelah sempat mengalami kelangkaan selama kurang lebih 1 bulan. Laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
3: Pasokan telur ayam di Kabupaten Kepulauan Yapen kembali normal setelah sempat mengalami kelangkaan selama kurang lebih 1 bulan. Kelangkaan tersebut terjadi akibat kapal Pelni yang sebelumnya tidak beroperasi di wilayah Serui, sehingga distribusi telur ayam dari daerah mengalami kendala. Pantauan di sejumlah kios dan pasar Aroro Iroro Serui menunjukkan stok telur ayam saat ini kembali tersedia dan kebutuhan masyarakat mulai terpenuhi. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Mase, mengatakan stok telur ayam di pasar Aroro Iroro saat ini dalam kondisi aman. Ia menjelaskan harga telur ayam saat ini juga telah kembali normal dan relatif terjangkau, harga berada di kisaran Rp65.000 perak tergantung ukuran dan jenis telur.
4: Kami sampaikan bahwa saat ini stok telur di pasar Aroro Iroro Serui dan lebih khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen sudah cukup tersedia dan dalam kondisi aman. Kemarin sudah tiba dengan kapal Derolongda dan insya Allah besok tanggal 9 Oktober 2020 akan tiba lagi kembali telur dan bawang merah dan bawang putih. Untuk saat ini harga telur sudah dalam keadaan normal, yaitu berkisar antara Rp65.000 perak sampai dengan Rp68.000 perak. Ini tergantung dengan besar kecilnya.
3: Sementara itu, salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Mustakim, membenarkan bahwa pasokan telur ayam kini kembali tersedia setelah sebelumnya mengalami kelangkaan selama kurang lebih 1 bulan. Ia mengatakan kapal KM Dorolonda yang baru tiba di Serui membawa pasokan telur ayam sekitar 2 kontainer, sehingga stok di pasar kembali terpenuhi.
5: Kemarin kan sempat kosong karena kapal ya, kebetulan itu kapal kirimnya yang biasa keserukan dok. Terus kapal lainnya kan masuk di Waropen. Kali ini kemarin masuk di kapal Deronda. Tidak salah kemarin stoknya itu ada 2 kontainer kah. Nanti kapal tanggal 9 ke 10 ini kapal Cirimai ada lagi. Ya, makanya harga kan sudah kembali normal seperti biasanya. Sekarang saya jual 2 merek ya, merek K sama Jangkar. Kalau Jangkar saya jual 68, kalau K itu 65.
3: Mustaqim menambahkan, saat terjadi kelangkaan harga telur ayam sempat mengalami kenaikan hingga Rp90.000 per rak, namun setelah pasokan kembali lancar, harga berangsur turun. Dengan kembali normalnya distribusi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, diharapkan dapat memperoleh telur ayam dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau. Dari Serui, Cindy Fidiban melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua, hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam, dan sampai jumpa.
6: Telah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Saudara pendengar bersama Tanti Sitomorang dari RRI Wamena, sudah kita simak Warta Berita Gema Papua produksi Radio Republik Indonesia Jayapura, Radio Republik Indonesia Wamena, tepat pukul 19. Hingga saat ini saudara pendengar sudah pukul 19 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kita akan masuk pada program Mimbar Malam, di mana mimbar Katolik tekun berdoa dan percaya kepada kasih Bapa yang disampaikan oleh hamba Tuhan Yosepina, Pendeta Yosepina Tirt, menjadi perenungan buat kita semuanya di malam hari ini.

Salve, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari pendengar mimbar Katolik yang terkasih dalam Kristus dimanapun berada. Saya Yosefina Tier, penyuluh agama Katolik pada bidang Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Kita bersyukur karena pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan melalui ruang renungan ini. Di tengah kesibukan, pekerjaan, pelayanan, dan berbagai persoalan kehidupan, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk menenangkan hati dan mendengarkan sabda Tuhan. Hari ini, gereja mengajak kita merenungkan dua hal penting dalam kehidupan iman kita. Iman yang percaya kepada karya Roh Kudus dan ketekunan dalam doa. Tema kita hari ini adalah tekun berdoa dan percaya pada kasih Bapa. Sabda Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan iman bukan hanya tentang apa yang dapat kita lakukan dengan kekuatan sendiri, tetapi tentang keterbukaan hati untuk membiarkan Allah bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, pernahkah kita berdoa untuk sesuatu yang sangat kita harapkan, tetapi jawaban Tuhan terasa begitu lama? Kita sudah berdoa, memohon, dan berusaha, tetapi keadaan belum berubah. Pada saat seperti itu, kita mungkin mulai bertanya, apakah Tuhan mendengar doa saya? Dalam Injil hari ini memberikan jawaban yang sangat meneguhkan. Yesus mengajarkan kita untuk tidak berhenti berdoa. Ia memberikan perumpamaan tentang seorang sahabat yang datang tengah malam dan meminta 3 roti kepada sahabatnya. Walaupun sahabat itu sudah tidur dan pintu rumahnya telah ditutup, ia akhirnya bangun dan memberikan apa yang diperlukan karena sahabatnya itu terus meminta. Kemudian Yesus berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Sabda ini bukan sekedar ajakan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Lebih dalam dari itu, Yesus sedang mengajarkan kepada kita tentang percaya dan ketekunan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau selalu membuka hatimu bagi kami. Hari ini kami datang dengan segala keadaan hidup kami, dengan sukacita, harapan, kekhawatiran, kelelahan, bahkan dengan doa-doa yang belum terjawab. Bukalah hati kami untuk memahami sabdamu. Ajarlah kami untuk tidak mudah menyerah dalam berdoa. Berikanlah kami iman untuk percaya bahwa Engkau selalu mendengar dan mengetahui apa yang terbaik bagi hidup kami. Semoga Roh Kudus membimbing kami agar mampu menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5, Rasul Paulus menegur jemaat di Galatia karena mereka mulai melupakan karya Allah dalam hidup mereka. Rasul Paulus mengingatkan bahwa mereka menerima Roh Kudus bukan karena kemampuan manusia semata, tetapi karena iman kepada Kristus. Pertanyaan Rasul Paulus sangat penting. Apakah kita memulai kehidupan iman dengan roh, tetapi kemudian ingin menyelesaikannya dengan kekuatan sendiri? Sabda ini mengingatkan kita agar tidak terlalu mengandalkan diri sendiri, karena kita membutuhkan rahmat Tuhan.
Roh Kudus, dan iman. Sebab perjalanan hidup kita tidak mungkin kita jalani hanya dengan kekuatan manusia. Dalam bacaan Injil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai dengan 13, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang sahabat yang datang tengah malam. Ia mengetuk pintu rumah sahabatnya dan meminta roti karena ada seorang tamu yang datang kepadanya. Meskipun sahabatnya itu sudah tidur, ia tetap mengetuk dan meminta. Yesus kemudian berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Yesus juga menegaskan bahwa seorang bapa di dunia saja tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Terlebih lagi bapa di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Renungan kita hari ini, kita fokus pada kata mintalah, carilah, dan ketoklah. Saudara-saudari terkasih, ada tiga kata penting dalam Injil hari ini. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Ketiganya menggambarkan sebuah tindakan yang terus dilakukan. Yesus tidak berkata mintalah sekali, atau carilah sebentar, atau ketoklah satu kali lalu berhentilah. Yesus mengajarkan kepada kita tentang ketekunan, yaitu ketekunan dalam doa. Kita melihat bersama-sama, yang pertama adalah mintalah. Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Meminta berarti mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kadang kita terlalu kuat mengandalkan diri sendiri. Kita berpikir bahwa semuanya dapat kita selesaikan sendiri. Padahal ada saat-saat ketika kita harus berkata, Tuhan, saya membutuhkan-Mu. Yaitu ketika kita sakit, mintalah kekuatan. Ketika kita menghadapi persoalan keluarga, kita meminta kebijaksanaan. Ketika kita menghadapi pekerjaan yang berat, kita meminta ketekunan. Ketika kita bingung menentukan pilihan, maka kita meminta Roh Kudus. Dan ketika hati kita terluka, kita meminta Tuhan memberikan kemampuan untuk kita mampu mengampuni. Doa adalah pengakuan bahwa hidup kita berada dalam tangan Tuhan. Yang kedua adalah carilah. Yesus berkata, carilah maka kamu akan mendapat. Mencari berarti kita tidak hanya menunggu, kita juga harus berusaha. Jika kita berdoa meminta pekerjaan, kita juga harus berusaha mencari pekerjaan. Jika kita berdoa agar keluarga menjadi lebih baik, kita juga harus berusaha membangun komunikasi yang baik. Jika kita berdoa agar pelayanan berkembang, kita juga harus bekerja dengan sungguh-sungguh, karena doa dan usaha bukan dua hal yang bertentangan. Doa menguatkan usaha dan usaha menjadi bentuk nyata dari iman kita. Yang ketiga adalah ketoklah. Yesus berkata, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketukan menunjukkan ketekunan. Kadang kita mengetuk pintu kehidupan dan belum ada jawaban. Kita mengetuk sekali, tidak terbuka. Kita mengetuk lagi, masih belum terbuka. Lalu kita mulai kecewa, tetapi mungkin Tuhan sedang mengajarkan kita untuk menunggu. Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu. Mungkin Tuhan sedang mengubah hati kita. Atau Tuhan sedang memberikan jawaban dalam bentuk yang berbeda dari apa yang kita bayangkan. Karena itu, jangan kita cepat menyimpulkan bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita. Tuhan mendengar, tetapi jawaban Tuhan tidak selalu sama dengan keinginan kita. Saudara-saudari terkasih, Yesus memberikan gambaran yang sangat indah. Kalau seorang anak meminta ikan,
apakah seorang ayah akan memberikan ular? Dan kalau anak meminta telur, apakah ayah akan memberikan kalajengking? Tentu tidak. Seorang bapa akan memberikan yang baik bagi anaknya. Demikian juga Allah. Kadang kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak memberikannya, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Bisa jadi Tuhan mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita melihat hari ini, Tuhan melihat seluruh perjalanan hidup kita. Kita melihat keinginan, Tuhan melihat kebutuhan. Kita melihat apa yang kita pikir baik, Tuhan justru mengetahui apa yang sungguh-sungguh terbaik. Karena itu, doa bukan hanya Tuhan berikan apa yang saya mau, tetapi doa yang lebih dewasa adalah Tuhan berikanlah apa yang terbaik menurut kehendak-Mu. Hal yang menarik dalam Injil hari ini adalah penutup dari perkataan Yesus. Ia berkata bahwa Bapa di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya, pemberian terbesar dari doa bukan selalu tentang kekayaan, kesuksesan, jabatan atau kenyamanan. Pemberian terbesar adalah Roh Kudus. Sebab dengan Roh Kudus, kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi hidup. Dengan Roh Kudus, kita memperoleh kebijaksanaan, mampu mengampuni, mampu bertahan dalam penderitaan, dan mampu tetap berharap ketika keadaan terasa sulit. Karena itu, marilah kita belajar berdoa. Datanglah Roh Kudus, bimbinglah hidupku. Pesan untuk kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih di mana saja berada, hari ini kita diajak untuk memeriksa kembali kehidupan doa kita. Apakah kita hanya berdoa ketika membutuhkan sesuatu? Ataukah kita berdoa karena kita sungguh ingin membangun hubungan dengan Tuhan? Apakah kita mudah menyerah ketika doa belum dikabulkan? Dan ataukah kita tetap percaya? Mari kita belajar dari Injil hari ini. Mintalah dengan iman, carilah dengan usaha, dan ketoklah dengan ketekunan, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Jangan pernah malu datang kepada Tuhan. Datanglah ketika kita bahagia, ketika kita sedih, ketika kita berhasil, ketika kita gagal, dan ketika kita kuat, dan ketika kita lemah. Karena Tuhan tidak pernah bosan mendengarkan anak-anak-Nya. Saudara-saudari pendengar Renungan Katolik yang terkasih, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang membawa doa yang sudah lama. Doa untuk keluarga, anak-anak, pekerjaan, kesehatan, pelayanan, dan masa depan. Jika hari ini doa itu belum mendapat jawaban, jangan berhenti percaya dan teruslah berdoa dan berusaha. Teruslah mengetuk pintu hati Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Peganglah sabda Yesus hari ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Semoga kita menjadi umat yang tekun dalam doa, kuat dalam iman, dan selalu terbuka terhadap karya Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau mengajarkan kami untuk tidak pernah berhenti berdoa. Ampunilah kami jika selama ini kami mudah menyerah ketika doa kami belum terjawab. Ampunilah kami jika kami sering memaksakan kehendak kami dan lupa mempercayakan hidup kami kepada kehendak-Mu. Hari ini kami ingin belajar untuk meminta dengan iman, mencari dengan sungguh-sungguh, dan mengetuk dengan tekun
dan menyerahkan segala hasilnya kepadamu. Curahkanlah Roh Kudusmu ke dalam hati kami. Berikan kami kekuatan ketika kami lemah, penghiburan ketika sedih, kebijaksanaan ketika harus mengambil keputusan, dan kesabaran ketika harus menunggu. Dan berikan kami iman untuk tetap percaya bahwa Engkau selalu bekerja untuk kebaikan kami. Berkatilah keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan semua orang yang kami kasihi. Semoga dalam setiap langkah kehidupan, kami selalu mengandalkan kasih dan penyelenggaraan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, Tuhan memberkati.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa 1 Mimbar Katolik Tekun Berdoa dan Percaya pada Kasih Bapa, menjadi satu persembahan dalam Mimbar Katolik bersama Ibu Yosephine Nadir. Dan pendengar, Kidung Pujian juga sudah mengantarkan kita pada pergantian waktu pukul 20 lewat 5 menit saat ini. Kita punya lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara. Ari Lasso dengan Tulus, Rosa dengan Bila Salah, Air Supply dengan Making Love Out of Nothing, kemudian Something About dari miliknya Elton John, ada Virgon dengan Move On, When You Tell Me That You Love Me dari Diana Ross, dan beberapa persembahan lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: sini. Saudara pendengar, sorenya malam larut akan sepinya suasana ini, dan perlahan-lahan saudara pendengar,
1: bersama cintanya yang tak sempurna,
0: kita menikmati pukul 20 lewat 24 menit waktu Indonesia.

Saudara pendengar, kita tinggalkan Indi dengan Selamat Pagi lah. Lagunya Selamat Pagi, padahal Selamat Malam ya. Oke, selamat malam buat semua pendengar dimanapun Anda berada. Terimalah When You Tell Me That You Love Me.

Okay, saudara pendengar, sambil kita menikmati O Asmara bagaikan langit di sore hari, ya, ya. Dan Mas di sini masih menikmati suasana malam untuk Anda yang nongkrong sambil menikmati alam yang begitu indah, walaupun tak kelihatan karena tertutup kegelapan malam. Tapi untuk Anda yang sedang berkendara juga, ada yang baru pulang kantor, sampai malam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Lagu dari miliknya Savage Garden adalah lagu-lagu di era tahun 90-an ke atas ya. Iya, misalnya tahun 1998 gitu ya, atau mungkin tahun 1916 ya. Oke, menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 20 lewat 54 menit. Kita simak warta berita bersama Pro 3 Jakarta Jaringan Berita.

0: Saudara pendengar monokrom dengan persembahan dari Tulus ya. Dan tidak terasa pendengar sudah pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kita akan simak warta berita. Selepas warta berita, saya Mbak Ida akan kembali lagi bersama Bung Wana.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
3: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
1: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
2: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang. Ya.
7: Kasus TPPU ibu.
6: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya. Kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
3: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
8: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
6: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
7: Saksi?
6: Ya.
7: Kasus TPPU ibu.
6: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya. Kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
9: Tiga korporasi itu ibu?
6: Oh bukan. Belum itu belum diperiksa. Oh, belum. Permisi Pak.
9: Kanan bang. Tapi kan BKS punya ibu bukan ibu?
6: Ibu saya. Ibu saya cuma 0,45. Oke. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
9: Yang pengamanan itu gimana Bu yang sama?
6: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
10: Bu, uang untuk ke baby sih, Bu. Itu dari masyarakat itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
6: Aku tidak tahu. Itu privacy perusahaan. Oh, permisi, Pak.
8: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
12: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders melainkan smart traders.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh dan keuntungan yang tidak realistis.
12: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
13: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
12: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
15: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam Seminar Ekonomi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia, gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
15: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
16: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan,

0: Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
1: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
2: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok maka melakukan pelebangan. Nah ini untung kita sudah terbantu oleh damkar.
1: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puing-puing rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
3: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
1: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang perpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kan Nam Baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Kan Nam Baru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
5: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
6: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambu area, yaitu klinik kecil dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
5: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
6: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, CT dan meter, nebulizer dan tensimeter.
4: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
7: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and

0: visit the Godzilla. We also lucky that they came here in Godzilla to renovate and paint it the Namboro Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful this where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namboro. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
1: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
3: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
4: Please let me highlight one major difference between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
3: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
5: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
3: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
2: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
6: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
7: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
6: Oke, ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
7: Head coach tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C yakni Jepang dan Inggris.
8: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya, jadi Atlanta besok insya Allah kita akan berangkat tanggal 10 ya, hari Sabtu sore nanti insya Allah kita akan berangkat dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu, jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15, jadi itu akan menjadi modal kita lah, jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
7: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, permisi. Ih, ada orang gak sih di rumah ini?
1: Waalaikumsalam. Eh, ada Bu Rika. Maaf Bu, tadi saya di dapur.
0: Aduh, batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya?
1: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja, Bu. Tolong Ibu kasih tempo 2 minggu lagi. Saya janji akan saya segera lunaskan.
0: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang. Ya, sekarang juga.
2: Eh, ada apa nih ribut-ribut? Bu, Ibu berhutang sama Bu Rika.
1: Nak, maafkan Ibu, Nak. Ibu dan Bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa Bapak masih ada, Bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
2: Ya Allah, Bu. Bu, mending dari pertama Sita gak usah kuliah, Bu, kalau seperti ini.
0: Duh, anak dan ibu pakai drama segala lagi. Cepat, cepat, cepat sini, bayar hutang kalian.
2: Bu, tolong berikan kami waktu ya, Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja, Bu.
0: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
2: Bu, jangan Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya, Bu.
0: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
3: Siap, baik bos.
1: Jangan, jangan bawa motor anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu.
2: Bu, Ibu minum obat dulu ya, biar Ibu cepat sembuh.
1: Nak, terima kasih ya. Kamu sudah merawat Ibu. Ibu coba bisa menyusahkan kamu, Nak.
2: Bu, Ibu jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, sekarang Ibu tidur ya. Sita mau ke dapur dulu, mau buat basreng.
1: Basreng? Apa itu Sita? Ibu baru dengar.
2: Hehehe, Ibu doain Sita ya. Rencana Sita mau coba-coba buat basreng, Bu. Bakso goreng yang sekarang lagi viral. Semoga bisnis Sita ini berhasil ya, Bu.
1: Iya, Nak. Doa Ibu tiap menit, detik tidak pernah putus untukmu, Nak. Anak Ibu yang paling Ibu sayang.
2: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sita, Sita.
2: Waalaikumsalam. Eh Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
4: Wah, enak banget Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
2: Ah, kamu Ren, yang bener. Jangan cuma buat aku senang.
4: Iya loh Sita, ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.
2: Boleh juga tuh ide kamu Ren.
4: Guys, cobain deh kalian icip basreng buatan Sita. Enak banget loh, dan ada berbagai varian rasa juga.
2: Duh Rena, kamu jangan gitu dong. Aku malu nih kalau sempat gak enak.
4: Sita, namanya juga promosi. Biar basreng kamu nanti banyak peminat.
0: Iya, enak ya. Berapaan ini Sita? Kayaknya boleh nih pesan basreng sama Sita.
5: Awas-awas, minggir-minggir. Duh, apaan sih nih rame-rame? Pada makan apaan sih? Apaan nih? Kampungan banget makanannya.
2: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
5: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita. Apa? Dagangan? Heh, ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
2: Kita dagang kan gak di kelas, dan ini juga udah waktunya pulang kan?
5: Dasar orang miskin. Kalau gak sanggup kuliah, mending berhenti aja daripada capek-capek dagang segala. Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
4: Sita, kamu yang sabar ya. Jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya. Mentang-mentang orang kaya. Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat bestie.
5: Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih. Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
2: Oh iya ya, benar juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku buat 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu Ren.
5: Oke Besti.
2: Hai semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul bareng teman.
1: Sita, itu HP kamu dari tadi bunyi terus, nak.
2: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah, bismillah, semoga ini awal dari bisnis ini.
6: Assalamualaikum, permisi.
2: Waalaikumsalam, cari siapa ya Pak?
6: Maaf, apa benar ini rumahnya Sita yang produksi basreng?
2: Iya benar, saya sendiri Pak.
6: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia, Mbak. Saya ingin produk basreng ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
2: Alhamdulillah, yang benar, Pak. Alhamdulillah, terima kasih, Pak.
6: Sama-sama, Mbak Sita. Kalau begitu, saya permisi dulu.
7: Sita, packingan basrengnya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
2: Alhamdulillah murni, segera dikirim ya.
6: Oh iya Bu, ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
2: Baik Murni, Mamat dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
1: Alhamdulillah nak, ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga nak, bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
2: Alhamdulillah Bu, ini semua berkat doa ibu. Doa ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang ibu. Dan yang paling penting, ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dan sepeda motor pemberian bapak dulu juga sudah kita ambil kembali dari Bu Rika Bu.

Saudara pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jayapura dari kawasan Bumita Sangkapura 23 Jayapura yang saat ini masih tetap menemani Anda melewati menikmati suasana malam. Selamat beristirahat buat Anda yang sudah mulai akan segera menuju ke alam peraduan. Selamat menikmati aktivitas santai. Untuk Anda yang masih bersantai, selamat berkendara buat yang berkendara. Dan untuk yang lagi bertugas mungkin

Sudah dapat dengan melewati suasana malam bersama kami di sini di program Mas Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Kami persembahkan lagu-lagu mancanegara dalam jazz music.

Oscar Haris, saudara pendengar dengan How Will I Know Up. Dan sebelum-sebelumnya ada tembang-tembang yang sudah menghangatkan suasana malam hari Anda. Di antaranya ada Scorpio dengan Always Somewhere, Kansas dengan Death in the Wind, kemudian Jambalaya dari Hank Williams, Smile for Me dari The Tiger, Only Me dari Jack Jersey, Raise You Love on Me dari Bee Gees, Making Believe dari Kitty Wells, dan Morning Has Broken dari Cat Stevens. Baik pendengar, sesaat lagi kami yang bertugas, saya Mbak Ida dan juga rekan Wana, kami akan segera undur diri dari ruang dengar Anda. Dan esok akan berjumpa pada pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran kami kembali akan mengudara pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, sebelum segala sesuatunya berakhir, tentunya doa syukur Anda panjatkan kepada Tuhan lewat istirahat di malam hari ini, karena tentunya campur tangan Tuhan Anda bisa melewati semua dengan baik dan lancar. Ya, saudara pendengar, periksa kembali kondisi rumah Anda, pintu, jendela, bahkan kendaraan yang terparkir, bahkan hewan peliharaan yang mungkin ada di bagian lingkungan rumah Anda. Apakah memang sudah aman Anda tempatkan di tempat tersebut dan memang bisa menjaga Anda sampai besok pagi. Oke pendengar, beberapa tembang kita selesaikan ya sebelum kami pamit undur diri.

Dan saudara, tiba saatnya kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 23 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Kamis 8 Oktober 2026. Program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara, dan inilah Radio Republik Indonesia Jayapura.

Selamat pagi pendengar Programa 1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, 94,4 untuk wilayah Kenya dan sekitarnya. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan Merdeka!

0: Selamat pagi pendengar. Senang sekali pagi ini berjumpa lagi bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pagi ini saya Welly Runtuboy akan temani Anda dengan informasi dan inspirasi di edisi hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2006. Pendengar saya temani pendengar dengan rangkaian program-program kami di Jayapura pagi. Di antaranya ada renungan pagi, renungan Islam, dan nanti di pukul 6 kita akan perbaharui informasi kami, informasi yang kami hadirkan yaitu informasi Warta Berita Fajar Papua pagi ini. Dan nanti pendengar bisa update informasi patroli udara, siaran patroli udara, tentunya update beberapa tempat pos-pos yang akan melaporkan arus lalu lintas, dan juga nanti ada beberapa informasi news magazine dan juga warta berita nasional. Baik pendengar, kami terus akan kawal pendengar di sepanjang hari ini, Jayapura pagi, Jayapura siang, dan Jayapura malam. Dan pagi ini kita akan awali semuanya dengan renungan pagi Islam sebagai doa kita sebelum kita menjalankan aktivitas kita. Tentunya kita bersyukur untuk hari yang baru, dengan rahmat Tuhan yang baru di pagi hari ini. Kita akan ikuti renungan agama Islam terkhusus buat kaum muslimin dan muslimah di kota Jayapura dan sekitarnya dengan judul atau dengan topik pagi ini yaitu tiga jenis siksaan di neraka, yang akan disampaikan oleh Haja Dr. Anda Nurlinda Loga. Baik pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama, seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan aktivitas hari-hari kita dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan ridho, rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Salawat beserta salam tak lupa marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Baik para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dengan kami pada program Renungan Pagi yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita di sini pemateri kita, yakni Hajah Dr. Randa Nurlinda Luga. Ya, alhamdulillah beliau akan memaparkan materinya pada pagi hari ini, yakni dengan tema Tiga Jenis Siksaan Neraka. Sebelum beliau memaparkan materinya, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustazah hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, baik. Alhamdulillah ya. Ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai aktivitas kita pada hari ini, Ustazah ya.
1: Insyaallah. Ya, di awal tahun kita rekaman ini mudah-mudahan senantiasa selalu dalam keberkahan.
0: Amin, amin.
1: Demikian ya, pun dengan amin para pendengar RRI dimanapun berada.
0: Iya, iya. Baik Ustazah, sebelum nanti pemateri memaparkan materi lebih jauh lagi, kami persilahkan untuk Ustazah untuk membuka materi pada kesempatan hari ini.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dalam kajian Renungan Pagi di awal 2025. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu amin dalam keberkahan dan sehat selalu.
0: Amin ya rabbal.
1: Selamat
0: amin
1: tahun baru. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi astafatu rabbuna rahmatan lil alamin. Faja'alahu uswatul linnasi ajma'in rabbul alamin amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga dalam renungan pagi ini insyaallah kita selalu berada dalam suasana sehat dan berkah. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Allahumma salli wa sallim alaihi.
1: Rasul yang membawa risalah al-Islam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan mengangkat suatu tema, yaitu tiga jenis siksaan di neraka. Perlu kita pahami bersama bahwa neraka adalah tempat siksaan di akhirat bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang membangkang atau menentang syariat dan mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini mengutip dari buku Gambaran Neraka Menurut Al-Quran dan Hadis karya Ro'idah Bakri bahwa neraka bermakna sebagai tempat balasan dengan wujud sisaan bagi orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa dan kesalahan selama hidup di dunia. Siksaan di neraka jahannam amatlah pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan siksaan neraka ini melalui tiga jenis, yaitu makanan, minuman, dan pakaian yang didapatkan penghuni neraka. Dirangkum dari berbagai sumber, sebagaimana penjelasannya, tiga jenis siksaan neraka tersebut. Yang pertama, yaitu melalui makanan. Ketika penghuni neraka kelaparan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cairan yang mendidih, namun makanan tersebut tak pernah membuat mereka merasa kenyang. Makanan ini diantaranya adalah namanya zakum. Makanan yang berasal dari pohon yang diciptakan dari api, zakum adalah makanan yang jelek dan jahat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

sehingga panas. Rasanya tidak enak dan bau yang sangat menyengat. Ini adalah makanan yang dikhususkan bagi mereka yang telah berbuat dosa di jalan yang lurus dan terikat di jalan neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Haqq ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Falaysa lahul yawma hahuna hamim.

0: Maka pada hari ini, di sini tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Yang ketiga adalah namanya Ad-Dar'i. Makanan dari pohon dengan duri yang kering dan tidak memiliki daun, ini makanan yang sangat kejam, jahat, jelek, dan pahit, sehingga tidak bisa menggemukkan tubuh orang yang memakannya dan tidak menghilangkan rasa lapar bagi orang yang bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa lakum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak mengenakkan, tidak menggemukkan, dan tidak pula menghilangkan lapar.
1: Baik Ustazah, dari pemaparan ini tadi sungguh sangat ngeri ya Ustazah ya. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan kita semua ini tidak sampai termasuk orang-orang yang berada di neraka ini dan sebagai pemakan makanan ini sangat ngeri sekali Ustazah ya. Baik, mungkin untuk selanjutnya apalagi mungkin Ustazah keterangan yang untuk makanan lagi atau apapun penyebab kita sampai kita memakan ini seperti apa Ustazah?
0: Iya, jadi tadi ada pohon zakum, gislin, dan ad-dar'i. Nah, kemudian adalah ada juga makanan namanya zagguza. Dari Ibnu Abbas menafsirkan bahwa makanan tersebut ialah suatu makanan yang menempel di tenggorokan tetapi berada di dalam dan tidak akan keluar masuk. Itu adalah makanan-makanan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang semasa di dunia ini selalu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala.
1: Nauzubillah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk ini ya. Tapi masih proses berusaha ya, untuk memperbaiki
0: kita
1: diri.
0: Kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Apalagi kita sudah berada di tahun yang baru yaitu tahun 2025. Tentunya ya bedalah dengan mungkin kita pernah di belakang adalah berbagai macam kekeliruan yang kita lakukan, tetapi ketika kita sudah masuk di tahun baru ini ya,
1: mudah-mudahan
0: kita harus selalu itu memperbarui,
1: menjadi pelajaran yang penting untuk kita untuk selalu berubah menjadi lebih baik
0: lagi, dan lebih baik itu. Ya, bukan hanya kita bahagia di tahun baru itu menyambut tahun baru, tetapi sejatinya yang diperbaharui adalah segala tingkah laku kita, mulai akhlak kita, ibadah kita, ya hubungan kita terhadap sesama manusia harus selalu menjadi lebih baik dan lebih baik sehingga menghasilkan sesuatu yang terbaik di sekitaran kita seperti itu.
1: Betul sekali.
0: Kemudian yang kedua adalah ada juga melalui makanan, melalui minuman. Tadi itu melalui makanan, sekarang melalui minuman. Nah, penghuni neraka juga mendapatkan minuman. Ya, awalnya minuman tersebut terasa hangat di tenggorokan. Namun

0: Ketika telah berada di perut, minuman ini terasa panas mendidih. Hal ini karena sebenarnya air ini adalah air mendidih. Dan minuman ini pun tidak menghilangkan mereka dari rasa haus. Di antara minuman yang disediakan bagi para penghuni neraka adalah air bersih yang mendidih. Nauzubillah. Ya. Di akhirat para penghuni neraka akan mendapatkan minuman berupa air bersih panas yang mendidih. Air ini digambarkan dalam Al-Quran sebagaimana minuman yang sangat buruk. Itu di dalam surah Al-Kahfi, ya, ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa, katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki tidak beriman, biarlah dia tidak beriman. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan untuk minta minum, mereka akan diberi air seperti bersih yang mendidih, yang menghanguskan wajah ketika diminum. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Na'udzubillahirrahmanirrahim. Jadi tentunya kalau kita melanggar ketentuan Allah, ya kalau kita nanti dikasih minuman, ya minuman yang bersih yang mendidih, ya seketika itu hancurlah seluruh tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah air nanah, ya, nauzubillah, sangat mengerikan. Selain itu, besi yang panas, Al-Quran juga menyebut minuman berupa nanah yang akan disajikan bagi orang-orang di dalam neraka. Ya, di kehidupan kita saja sekarang ini, kalau kita melihat nanah dari, ya, anggota tubuh kita itu kan,
1: iya, tentunya sangat, ya, ya, jijik, ya,
0: ya, jijik, dan baunya itu juga menyengat, apalagi, apalagi yang itu, ya, di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu sudah dijelaskan di dalam surah Ibrahim ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Min warai jahannam wa yusqa min ma'in sadid.

0: Nah, di hadapannya ada neraka jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang sangat berat. Na'udzubillahi min zalik. Ya, itulah minuman yang akan diperuntukkan bagi orang-orang yang selalu lalai dalam syariat-syariat yang telah diturunkan kepada kita pada saat kita di dunia ini. Dan yang ketiga adalah melalui pakaian. Ternyata ada juga siksaan neraka melalui pakaian. Nah, pakaian penghuni neraka ini juga merupakan siksaan yang harus diterima mereka. Pakaian mereka berbahan bara api yang berasal dari neraka. Dan tentu pakaian bara api ini akan terasa panas, bahkan membakar kulit dan badan mereka. Pakaian ahli neraka banyak sekali. Pakaian ini bukan untuk menghiasi tubuh mereka sebagai pakaian penghuni surga, tetapi ada yang membuat mereka melepuh, ada yang membuat mengkoyak-koyak daging mereka, menyobek-jobek dalam sebuah ya, dan dalam Al-Quran banyak dijelaskan. Diantaranya pakaian disebutkan adalah ghatiran. Ya, pakaian ini terbuat dari tembaga yang dilebur dan dilelehkan sehingga panasnya sangat luar biasa. Na'udzubillahi min zalik. Selain pakaian yang menyiksa, para ahli neraka juga akan menerima siksaan yang berat tanpa bisa melepaskan darinya karena mereka diikat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Ibrahim. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Pakaian mereka dari cairan aspal, ya, dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Sangat sangat mengerikan kalau kita melihat, membaca daripada siksaan-siksaan yang diterima oleh ahli neraka. Na'udzubillahi min zalik. Kita di dunia ini saja sangat ngeri kalau kita melihat sesuatu yang tidak pantas kita lihat, apalagi namanya di neraka nantinya kita mau lari kemana? Ya, untuk betul. Itu ya, kita tidak bisa lari dari semua itu. Itu artinya bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya itu pasti akan dibalas dengan sesuatu yang kita lakukan.
1: Iya, ya, Ustazah. Mungkin dengan penjelasan tentang neraka tadi, semoga bisa mempertebal iman kita ya, karena sangat menakutkan tadi ya. Jadi mudah-mudahan bisa mempertebal iman kita agar kita bisa berhati-hati lah ya, berhati-hati dalam menjalani hidup kehidupan ini, yang pastinya harus sesuai dengan syariat Islam ya. Ya. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, ya, maka kita jalani. Yang dilarang pun ya harus kita tinggalkan seperti itu, ya. Agar supaya kita terhindar dari siksaan-siksaan neraka yang seperti Ustazah jelaskan tadi. Ya. Mudah-mudahanlah kita semua ini bisa berhati-hati dalam menjalankan kehidupan ini. Baik, untuk yang terakhir yaitu mungkin ada penjelasan yang lebih detail atau mungkin motivasi atau untuk kita supaya bisa menjalani kehidupan ini bisa lebih berhati-hati, Ustazah. Silakan.
0: Ya, kalau kita melirik ke belakang tadi, apa yang menjadi siksaan bagi orang-orang penghuni neraka, tentunya kita sangat merinding dengan semua itu.
1: Iya, betul.
0: Ya, kayaknya di dunia ini tidak mau melakukan hal-hal yang sifatnya akan mencelakai kita untuk kehidupan akhirat nanti. Tapi kita ini manusia biasa.
1: Iya.
0: Kita ini manusia biasa.
1: Iya, betul. Tempatnya salah dan
0: tempatnya lalai. Salah dan iya, lalai. Lupa. Tetapi ketika seperti itu terjadi di diri kita, ya maka segera kita bertobat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita selalu di setiap detik kita selalu membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita ini manusia yang sangat penuh dengan dosa, noda. Tapi semua itu Allah itu maha penyayang. Maha Pengampun. Hamba kalau mau kembali kepada Allah pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kenikmatan sekecil pun yang akan kita nikmati nanti di nerakanya Allah. Bahkan dengan siksa teringan pun tidak akan ada makhluk yang sanggup untuk merasakan pedihnya. Maka ada pendapat dari Imam Abu Laits As-Samarqandi menuliskan dalam sebuah hadisnya, Tambihul Ghafilin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya siksaan penghuni neraka yang paling ringan adalah seseorang yang pada kedua kakinya ada dua sendal dari api neraka. Itu paling ringan, yang karenanya kedua sandal itu otaknya mendidih, itu langsung mendidih di otak kita ketika kita pakai sandal itu, seolah-olah sandal itu adalah periuk, di mana pada telinganya ada bara api, pada giginya ada bara api, dan pada bibirnya ada bara api, uap api. Usus perutnya keluar dari kedua telapak kakinya. Na'udzubillahiminzalik. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang mesti kita perhatikan, muhasabah diri dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga kita betul-betul nantinya menjalankan kehidupan di dunia ini sesuai dengan syariat Islam, dan insya Allah kita kembali kepada Allah untuk bisa bahagia karena melaksanakan perintah Allah di dunia ini dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah bahagia karena kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Semoga kita semua dihindarkan dari jenis siksaan neraka tersebut, dan insya Allah Allah selalu meridhoi ibadah kita dan amal soleh kita dengan pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
0: ya rabbal alamin.
1: Baik Ustazah, mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan ini bisa menjadi renungan untuk kita semuanya agar lebih berhati-hati dalam melangkah, dalam menapaki kehidupan ini. Dan ketika kita melakukan kesalahan pun, mudah-mudahan Allah selalu ingatkan untuk kita selalu bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jalan satu-satunya untuk mendapatkan ampunan dari Allah itu kita harus senantiasa sering-sering bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari siksaan api neraka, siksaan Allah, dan kita terus dituntun oleh Allah menuju jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Baik para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi materi yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan untuk kita semua, tentunya kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa selalu berhati-hati dalam melangkah, dalam menapaki kehidupan ini agar kita selamat di dunia maupun di akhiratnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah yang telah menyampaikan materinya pada kesempatan hari ini. Dari kami apabila ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, demikian tadi kita telah ikuti bersama mimbar Islam. Kita telah ikuti bersama renungan pagi Islam dengan judul Tiga Jenis Siksaan di Neraka yang disampaikan oleh Hajar Dr. Anda Nurlinda Loga. Dan pendengar, sudah pukul 5.40 menit waktu Indonesia Timur. Ada beberapa tembang-tembang religi Islam yang akan dihadirkan nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita jelang penyampaian warta berita Fajar Papua.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak ini banyak aturan.
0: Lanjut. Ya toh, tahu akibatnya.

sering melihat motif batik dari Jawa, bagaimana dengan pulau paling timur di Indonesia, Papua? Batik Papua bermula ketika pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan dari UNDP untuk program pemberdayaan kebudayaan di Indonesia bagian timur pada tahun 1985. Dalam program pemberdayaan ini, pemerintah setempat secara khusus mendatangkan langsung pelatih batik dari Jawa, khususnya Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan motif batik dari daerah lainnya, batik Papua punya perbedaan motif yang cukup mencolok. Jika motif Solo dan Jogja biasanya dibuat simetris, maka motif Papua justru kebalikannya. Motif batik Papua kerap dibuat asimetris dengan tambahan kombinasi warna cerah membuat motif batik Papua terlihat lebih eksotis. Ada 5 motif batik Papua yang terkenal, yaitu motif batik cendrawasih, motif batik Tivahonai, motif batik Kamoro, motif batik Sentani, dan motif batik Asmat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Situs Bukit Serobu. Bukit Serobu letaknya berada di Kota Jayapura, Distrik Abipura, atau tidak jauh dari Teluk Yotefa, Provinsi Papua. Di bukit ini tersimpan kekayaan sejarah, khususnya sejarah nenek moyang prasejarah. Terdapat benda-benda prasejarah yang berhubungan dengan budaya Neolitik dan Megalitik yang berumur 3.000 tahun dan 7.000 tahun. Di kawasan Bukit Serobu terdapat budaya Neolitik dan Megalitik dengan kekhasan kapak-kapak halus atau kapak batu, kapak lonjong, ekspedisi cangkang kerang laut yang jumlahnya cukup banyak, dan terdapat batu-batu besar yang digunakan untuk memuja roh leluhur dalam berbentuk meja, tiang batu, serta kursi batu. Dan ini menandakan 3.000 tahun silam nenek moyang dulu bisa bekerjasama.

Sumpah Pemuda bagi pelajar merupakan persatuan para pemuda Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi pelajar dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya bangsa Indonesia. Kini makna Sumpah Pemuda bagi pelajar menjadi wujud rasa bangga dan cinta tanah air Indonesia.

Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorology Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Papua susun Raperda Perlindungan Burung Cendrawasih. Kejari Papua musnahkan barang bukti 50 perkara. Selain itu Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dengan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Fajar Papua selengkapnya, saya Willy Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar FGD, penyusunan Raperda Perlindungan dan Pemanfaatan Burung Cendrawasih di Provinsi Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua mendorong hadirnya rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang perlindungan dan pemanfaatan burung cendrawasih melalui pelaksanaan fokus group discussion atau FGD yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. FGD tersebut menjadi forum awal untuk menggali masukan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga konservasi, aparat penegak hukum, tokoh adat, hingga pelaku seni dan masyarakat yang memiliki keterkaitan budaya dengan cendrawasih. Dalam keterangannya, Program Manager Sarmi Jayapura pada WWF Indonesia, Bernardus Ronald Tetol, mengatakan penyusunan Raperda tidak cukup hanya melihat aspek hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, antropologis, budaya, dan nilai filosofis masyarakat Papua. Menurutnya, kajian tersebut penting agar norma yang nantinya dituangkan dalam peraturan daerah tidak berbenturan dengan norma adat dan budaya yang selama ini hidup di tengah masyarakat.
3: Dalam prosesnya, substansinya kita harus kaji dari sisi yuridisnya, dari sosiologis, antropologisnya, dan filosofisnya, sehingga norma pengaturannya tidak berbenturan dengan misalnya norma adat, budaya, dan lain-lain. Karena kan ada pola pemanfaatan, tadi yang ditanya soal pola pemanfaatan, tetap ada pemanfaatan tapi yang berkelanjutan, misalnya untuk pengembangan ekowisatanya, dan lain-lain. Nah ini yang proses ini akan kita lakukan selama 2 hari, termasuk mengidentifikasi, mendapatkan informasi yang cukup banyak sehingga keluar beberapa rumusan masalah, sehingga dalam norma pengaturan aspek yuridisnya, aspek sosiologis dan filosofisnya kita bisa tahu seperti apa. Karena menyusun peraturan gampang, tapi implementasi susah karena banyak faktor yang tidak dianalisis di awal.
2: Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Yohanes Walilo, menilai penyusunan Raperda tersebut merupakan langkah penting karena hingga saat ini Papua belum memiliki peraturan daerah khusus yang menjadi payung hukum perlindungan burung cendrawasih. Menurutnya, peraturan tersebut harus menjadi instrumen nyata untuk menjaga populasi dan habitat cendrawasih agar tidak terancam oleh perburuan, perdagangan, maupun kerusakan lingkungan.
4: Lewat forum diskusi ini, mari kita sama-sama bahas, kasih masukan-masukan yang berarti bagi penyusunan perda ini supaya ke depan, perda kalau sudah kita tetapkan, kita sepakat dan konsisten melaksanakan perda ini agar habitat ini ke depan itu tidak punah lagi, jangan sampai tinggal nama burung ini. Jangan sampai anak cucu kita hanya bisa lihat dari gambarnya, burung ini tidak bisa lihat karena sudah punah. Hari ini menurut saya belum terlambat untuk kita lakukan perlindungan, karena itu perda ini ketika kita tetapkan, sudah dibuat dan tetapkan, maka itu jadi payung hukum untuk perlindungan habitat khususnya burung cendrawasih.
2: Sementara itu, pengendali ekosistem hutan Ahli Pratama pada Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BBKSDA Papua, Fikri Al-Mubarak, menyambut baik inisiatif pemerintah daerah dan WWF dalam menyusun Raperda Perlindungan dan Pemanfaatan Cendrawasih. Ia menilai kehadiran perda penting untuk menjembatani antara aturan konservasi nasional dengan nilai, kaidah, serta kearifan lokal di tengah masyarakat Papua. Menurut Fikri, terdapat kesenjangan antara regulasi nasional dengan praktik budaya di daerah.
5: ada gap antara peraturan perundang-undangan nasional dan juga terkait kearifan atau budaya lokal di Papua itu sendiri. Perda ini harapannya menjadi jembatan antara hukum nasional dengan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang berlaku di masyarakat Papua itu sendiri. Nah, sehingga nanti bisa sinkron secara hukum, kacamata hukum positif itu seperti apa, tapi di sisi lain kita perlu mengakomodir kearifan lokal, terus nilai-nilai dan juga kaedah-kaedah atau budaya yang memang berlaku di Papua itu sendiri gitu. Nah, itu sehingga intinya Raperda ini harapan kami bisa menjadi penjembatan lah, jembatan antara hukum formal atau hukum positif dengan kepentingan daerah itu sendiri.
2: Dengan demikian, perlindungan cendrawasih tidak berhenti pada statusnya sebagai satwa dilindungi, tetapi diperkuat melalui kebijakan daerah yang mengatur perlindungan, pemanfaatan, pengawasan, serta pelibatan masyarakat adat secara berkelanjutan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta masyarakat adat menjadi subjek utama dalam pembangunan di tanah Papua. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi masyarakat adat dan pemuda di wilayah Mamta Tabi di Sentani. Fakiri mengatakan masyarakat adat perlu terlibat menentukan arah pembangunan termasuk dalam perlindungan tanah, hutan, dan sumber daya alam. Ia juga mendorong pemuda adat berperan menjaga identitas budaya Papua. Fakiri berharap konferensi tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat ditetapkan, diterapkan dalam pembangunan tanah Tabi. Pendengar dan pemirsa, Kejari Papua, Jayapura memusnahkan barang bukti dari 50 perkara yang ditangani sepanjang Maret hingga Juni 2026. Sebanyak 29 perkara diantaranya merupakan kasus narkotika. Berikut kita simak laporan Reski Kurniawan.
6: Kejaksaan Negeri Jayapura memusnahkan barang bukti dari 50 perkara yang ditangani pada periode Maret hingga Juni 2026. Pemusnahan barang bukti dilakukan di kantor Kejari Jayapura Kamis kemarin. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Jayapura, Leili Sriwidianti, mengatakan 29 perkara berkaitan dengan narkotika, sementara 21 perkara lainnya meliputi pencabulan, pencurian, KDRT, dan penganiayaan.
7: Hari ini kita kegiatan pemusnahan barang bukti Kamis 8 Oktober tahun 2026, tempatnya di kantor Kejaksaan Negeri Jayapura, dengan jumlah perkara 50 perkara yang kita lakukan pemusnahan terhadap barang bukti, diantaranya perkara narkotika yang berjumlah 29 perkara. Selanjutnya ada 21 perkara lainnya berupa perkara pencabulan, pencurian, KDRT, dan penganiayaan.
6: Ia menambahkan dokumen Kejari Jayapura mencatat 24 perkara ganja memiliki total barang bukti 4,2 gram, sementara 5 perkara sabu mencapai 0,5 gram. Leili mengatakan narkotika menjadi jenis perkara yang paling banyak dalam pemusnahan tersebut. Dikatakan sebagian barang bukti ganja telah dimusnahkan saat tahap penyidikan, sehingga yang dimusnahkan di Kejari merupakan sampelnya. Pemusnahan dilakukan terhadap barang bukti dari perkara yang telah melalui proses hukum, termasuk yang telah berkekuatan hukum tetap. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura menertibkan angkutan umum yang parkir dan mencari penumpang di luar terminal melalui operasi gabungan dan sidak di tempat. Namun para sopir berharap penertiban juga diikuti pengaturan penumpang agar mereka tetap bisa memperoleh penghasilan. Berikut laporan Nurlina Omasugi.
8: Dinas Perhubungan bersama tim gabungan menggelar operasi penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan pada Kamis 8 Oktober 2026. Operasi ini menyasar angkutan umum yang parkir dan mencari penumpang di luar terminal, serta kendaraan lain yang melanggar aturan parkir. Penertiban dilakukan di kawasan Taman Imbi dan sekitarnya, serta wilayah Entrop dengan mekanisme sidang di tempat. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan penegakan hukum dilakukan untuk meningkatkan ketertiban angkutan umum sekaligus memberikan efek jera kepada para pelanggar.
9: Di lapangan kita hari ini masih ada beberapa angkutan umum kita yang masih belum mau tertib masuk terminal. Dan ini sudah berkali-kali kita beri sanksi, beri teguran, bahkan sempat kita menderek mereka ke kantor demi tertibnya lalu lintas umum. Angkutan umum di Kota Jayapura, tetapi karena sampai dengan bulan Oktober ini masih juga mereka tetap ada di luar terminal, sehingga hari ini kita optimalkan dengan sidang di tempat.
8: Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura Justin Sitorus mengatakan operasi melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, hakim, TNI, Satpol PP, dan instansi terkait. Tim dibagi menjadi 2 regu untuk menjangkau sejumlah titik penertiban.
10: Ya, yang melanggar parkir ya, yang ngetem-ngetem anggota umum di luar, itu ada 2 pasal nanti. Antara lain pasal 176 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, secara khusus pasal 176. Setiap kendaraan angkutan umum itu wajib masuk atau singgah di dalam terminal. Wajib hukumnya. Yang berikut kita ambil juga pasal 186 Undang-Undang Lalu Lintas, yang mana pasal 186 itu mengatur tentang setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
8: Namun di balik penertiban tersebut, sopir angkut trayek Entrop AB Pura, Leti Musa, mengaku menghadapi persoalan minimnya penumpang di terminal tipe A Entrop.
11: Iya, harus dijaga. Mobil itu semua masuk di terminal, kecuali tidak, harus masuk. Baru penumpang bisa ada. Kalau kita ini harap penumpang, jadi penumpang di sini, kalau durang tidak jaga, Pak. Dari Hamadi dia bilang, supir, saya mau ke PTC. Terpaksa supir harus antar ke PTC. Kalau tidak, sudah dicaki maki. Jadi kita ini, Pak, mobilku ini pernah ditahan di atas, gara-gara kita parkir di sana. Kalau kita tidak parkir di sana, Pak, setoran juga tidak ada. Ngebawa makan di rumah tidak ada. Penumpang tidak ada. Kalau suruh mau parkir sini, buktikan saja, Pak. Biar 5 jam ke 6 jam ke tidak ada penumpang yang mau naik. Jadi kita kosong lari.
8: Leti berharap pemerintah tidak hanya menertibkan kendaraan di luar terminal, tetapi juga menempatkan petugas untuk mengarahkan angkutan umum dari berbagai trayek, termasuk Polimak dan Hamadi, masuk ke terminal. Menurutnya pengaturan bersama diperlukan agar penumpang terkonsentrasi di terminal, sehingga sopir tetap memiliki peluang memperoleh penghasilan. Pemerintah Kota Jayapura diharapkan dapat menyeimbangkan penegakan aturan dengan penataan aktivitas angkutan umum, sehingga ketertiban lalu lintas berjalan seiring dengan keberlangsungan mata pencarian para sopir. Lina Umasugi melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Polresta Jayapura Kota melaksanakan upacara pemberhentian tidak dengan hormat PTDH terhadap salah satu personel Bripto DBR ex Brigadir Polsek Jayapura Selatan sebagai bagian dari penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrikus Melaklarimbon mengatakan momentum ini juga sekaligus mengingatkan kembali komitmen dan sumpah sebagai anggota Polri, di mana setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta kehormatan institusi melalui sikap, perilaku, dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Kapolresta menekankan setiap personil tentu menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan maupun pelaksanaan tugas. Namun yang terpenting adalah bagaimana setiap anggota mampu menyikapi serta menyelesaikan setiap permasalahan secara bijaksana dan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini masih terdapat sejumlah personil yang menjalani hukum akibat melakukan pelanggaran. Khusus pada tahun 2026, setidaknya ada 2 orang anggota polisi yang dijatuhi pemberhentian. Sementara pada tahun sebelumnya terdapat 2 personil yang dijatuhi pemberhentian. Ditegaskan Kombes Pol Fredrikus Melaklarimbon, proses penegakan hukum maupun disiplin terhadap personil merupakan bagian dari upaya menjaga profesionalisme dan marwah institusi Polri. Setiap anggota diharapkan memahami bahwa status sebagai anggota Polri melekat dengan tanggung jawab moral untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Pemerintah Kota Jayapura terus melakukan pendataan terpadu terhadap masyarakat di 14 kampung untuk memastikan program pelayanan dan bantuan pemerintah tepat sasaran. Kampung Koya Tengah menjadi kampung ke-9 yang menjalani pendataan pada tahun 2026. Berikut laporan Nurlina Masugi.
8: Pemerintah Kota Jayapura melalui tim terpadu lintas OPD Kamis pagi melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah di Kampung Koya Tengah. Pendataan ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, stunting, administrasi, kependudukan, hingga kondisi lingkungan dan sosial ekonomi keluarga. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengatakan pendataan tersebut bertujuan memperoleh data yang lengkap dan valid sebagai dasar pemerintah menentukan program intervensi sesuai kebutuhan masyarakat. Nah,
9: ini nanti data menjadi acuan kita untuk melakukan program kegiatan sentuhan berikutnya. Paling tidak jangka pendek adalah langkah-langkah kita menyangkut kaitan dengan kesehatan. Nah, ketika tim ini sudah pulang dari lokasi dan data sudah masuk di pemerintah daerah, maka tentu kita tahu mana yang samurat, mana yang malaria, mana yang demam, mana yang sakit stroke misalnya dan seterusnya. Nah, inilah tugasnya dinas kesehatan sebagai leading sektor intervensi langsung melalui puskesmas terdekat untuk menyentuh rumah-rumah yang berdampak itu.
8: Rustan menambahkan pendataan harus dilakukan secara humanis agar masyarakat bersedia memberikan informasi yang benar mengenai kondisi keluarganya. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Yuliana Napitupulu menjelaskan pendataan dilakukan menggunakan satu dokumen melalui aplikasi dengan melibatkan sejumlah OPD sesuai bidang tugas masing-masing. Untuk Kampung Koya Tengah, pendataan ditargetkan berlangsung selama 4 hari dengan sasaran 867 kepala keluarga. Yuliana mengatakan keterlibatan puskesmas juga diperlukan agar persoalan kesehatan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
12: Ini akan kita lihat langsung di masyarakat mengenai kesehatannya, mengenai anak-anak, berapa yang bersekolah, kemudian berapa angka pengangguran, kemudian bagaimana kondisi lingkungan rumah, bahkan juga bagaimana pencaharian daripada kepala keluarga. Nah, itu yang kita lakukan pendataan, lalu nanti kita satukan di dalam satu dokumen yang ada dalam aplikasi yang sudah kita buat. Dari situ nanti kita lihat kondisi permasalahan apa yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di kampung tersebut. Nah, ini yang akan kita angkat nanti melalui kampung ke tingkat musrembang untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
8: Kampung Koya Tengah merupakan kampung ke-9 dari 14 kampung yang menjadi sasaran pendataan sepanjang 2026. 8 kampung sebelumnya telah menyelesaikan proses pendataan, sementara 5 kampung lainnya masih akan menyusul. Pemerintah Kota Jayapura menargetkan seluruh pendataan di tingkat kampung rampung tahun ini. Selanjutnya pada 2027, intervensi pelayanan direncanakan diperluas hingga tingkat kelurahan dengan menyesuaikan kemampuan dan anggaran daerah. Lina Umasugi melaporkan.
0: Gubernur Papua melantik dan mengukuhkan pengurusan Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua periode 2026-2031. Diharapkan keberadaan masyarakat Toraja mampu menjadi jembatan persaudaraan dan menjaga harmoni dalam pembangunan Papua. Berikut laporan Aldi Kosolia.
13: Gubernur Papua Matius Fakiri melantik dan mengukuhkan kepengurusan Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua periode 2026-2031 yang dipercayakan kepada AKBP Z Salino sebagai Ketua IKT Papua untuk 5 tahun ke depan. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting untuk melanjutkan pengabdian, memperkuat persaudaraan, dan memperbesar kontribusi masyarakat Toraja bagi pembangunan di tanah Papua. Diharapkan Gubernur IKT Papua dapat mampu menjadi jembatan persaudaraan, menjaga harmoni serta mendorong masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembangunan.
14: Nilai tersebut sangat relevan dengan kebutuhan Papua saat ini. Di tengah keberagaman masyarakat Papua, kita membutuhkan organisasi kemasyarakatan yang mampu menjadi jembatan persaudaraan, menjaga harmoni, serta mendorong masyarakat untuk mengambil bagian dalam setiap pembangunan yang kita lakukan di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua yang kita cintai. Saya juga mengapresiasi Moto IKT, Siporanu, Sipol Padi, Sang Kutu, Bane Sang Boke, Amboran, yang mengandung makna saling berbagi dalam suka dan duka, serta bersatu erat seperti benih padi dalam ikatan, dalam satu ikatan. Nilai ini harus terus dihidupkan, bukan hanya di dalam lingkungan keluarga besar Toraja, tetapi juga dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat Papua.
13: Sementara Ketua Ikatan Keluarga Toraja Provinsi Papua AKBP Z.

0: kontribusi politik seluruh masyarakat Toraja yang ada di tanah Papua, kami ajak untuk terus bergandengan tangan bersama dengan seluruh suku-suku yang ada. Masyarakat Toraja harus mampu memberikan kontribusi positif baik kepada sesama masyarakat yang ada di pedalaman, di pesisir maupun di perkotaan, secara khusus mendukung program pembangunan yang ada dimanapun mereka berada.
1: Lebih lanjut dikatakan adanya keberagaman dalam kemajemukan di Papua menjadi kekuatan untuk pembangunan Papua yang semakin maju melalui semangat persaudaraan, gotong royong, dan kolaborasi. Naldik Saulia melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga.
3: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Persipura Jayapura berambisi mempertahankan tren positif kemenangan saat menjamu Rans Nusantara FC. Berikut laporan Naldika Saulia.
1: Persipura Jayapura siap mengamankan poin penuh di markas sendiri saat berjumpa dengan tim tamu Rans Nusantara FC dalam lanjutan pekan kelima Pegadaian Championship musim 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat malam. Bermodalkan kemenangan sebelumnya, pasukan Regi Aditya ingin melanjutkan tren positif itu meskipun tanpa sejumlah pemain pilar. Dikatakan Regi, untuk meraih 3 poin, ia telah mempersiapkan berbagai upaya permainan yang terbaik lantaran tidak akan mudah untuk menghadapi tim tamu tersebut.
4: Memang ada beberapa pemain yang belum bisa bermain sampai hari ini. Boasa Losa, Ruben Sanadi, Ramai Rumakik, Hakim, dan juga Lazarus Sinim yang di pertandingan terakhir terkena kartu merah. Tetapi itu gak mengurangi semangat kami untuk bisa mengamankan 3 poin penuh besok melawan Rans. Ya, saya melihat bahwa championship ini adalah liga profesional, jadi terkadang ada memang tim-tim yang tidak bisa meraih poin penuh di setiap pertandingan. Kami tetap mewaspadai bagaimana kolektivitas dari Rans, bagaimana mereka menyerang, bertahan. Kami sudah mempersiapkan dengan staf pelatih dan juga tim analis untuk bagaimana melakukan kontra strategi. Jadi kami akan memberikan permainan yang atraktif besok, karena itu bentuk hormat dan respek kami kepada tamu kami. Ya, kami sudah mempersiapkan secara khusus, mensimulasikan beberapa skenario di beberapa hari terakhir ini. Jadi kita tunggu saja kejutannya. Kita akan coba untuk meresponi bagaimana game plan yang akan dilakukan oleh Rans besok.
1: Sementara gelandang bertahan Bima Ragil bersama rekan-rekannya menyatakan kesiapan penuh untuk melawan Rans Nusantara demi mendapatkan poin penuh, meski lawannya itu juga memiliki modal menang besar di pertandingan sebelumnya melawan PSBS Bia.
5: Ya, mungkin untuk pemain kita sudah sepakat untuk pertandingan besok. Kita akan berusaha semaksimal mungkin buat mengejar 3 poin dan tidak menutup kemungkinan kita juga respect terhadap lawan. Semoga pertandingan besok berjalan menarik dan 3 poin buat Persipura.
1: Diketahui tim berjuluk Mutiara Hitam saat ini berada di peringkat ke-6 klasemen, mengantongi 4 poin dari 2 hasil imbang, 1 kekalahan, dan 1 menang. Sedangkan lawannya berada di posisi ketiga, mengantongi 7 poin dari 2 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali imbang. Nalik Saulia melaporkan.
3: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Saudara, sekian warta berita Fajar Papua pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan dan berita liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
6: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pernyataan sekarang sudah pukul 6.38 menit waktu Indonesia Timur. Selepas kita menyimak penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini. Dan tentunya pendengar, hujan mengguyur kota Jayapura dari malam ya. Dari malam sampai pagi, hanya jeda di jam 5 lalu lanjut hingga detik ini. Tentunya iya, hujan mengguyur kota Jayapura sepanjang hari, sepanjang malam dan juga pagi hari ini. Dan untuk semua pendengar ya, baik Anda yang tengah dalam perjalanan ya, memakai kendaraan pribadi maupun angkutan umum ya, iya, sebaiknya Anda memakai raincoat atau jas hujan. Dan juga untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 juga harus hati-hati, karena material sampah akan banyak sekali di jalan raya. Baik pendengar, di pukul 6.39 menit waktu Indonesia Timur, saya akan update beberapa informasi dalam News Magazine pagi hari ini.

Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, tentunya sudah pukul 6.41 menit waktu Indonesia Timur dalam News Magazine pagi hari ini. Ada beberapa informasi, tentunya ini informasi update untuk Anda. Rencana pengubahan nama BNNN, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana untuk mengganti nama Badan Narkotika Nasional BNN menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika. Lalu ada ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo Subianto meresmikan groundbreaking serta komersialisasi hilirisasi nikel dan melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik Indonesia. Peringkat selanjutnya, Karhutla di Kalimantan Selatan. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla kembali melanda kawasan Handil Bakti, Barito, Kuala hingga mendekati area kampus Uniska, MAP Kalimantan Selatan. Peringkat proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya, pemerintah terus mengkaji pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Lanjut dari WOS dengan target waktu tempuh sekitar 3 jam 40 menit dan diuji coba sistem pada tahun 2026. Kasus perundungan di Pemalang, pelaksana tugas Bupati Pemalang Nurkeles turun tangan menangani kasus meninggalnya siswa SD korban perundungan di Kebondalem serta mengevaluasi sekolah terkait. Pada insiden di Bandara Sorong, seorang calon penumpang rute Sorong Jayapura nekat menerobos garba rata di Bandara Domine Edward Osok DO Sorong, Papua Barat Daya akibat tertinggal jadwal boarding.

Pendengar pemirsa, perlindungan undang-undang perlindungan tenaga kerja diberi kepastian hukum, kepastian hubungan kerja. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan beri kepastian hukum kerja. Rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan disetujui menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR Rabu pada 6 Oktober lalu. Undang-undang ini memberi kepastian hukum dalam hubungan kerja. Isi perlindungan ketenagakerjaan kesetaraan tempat kerja mencakup larangan diskriminasi, akses terhadap informasi pasar kerja yang lebih terbuka, pembatasan maksimal 6 bulan pemegangan dan pemberian uang saku serta jaminan, menempatkan kerja harus objektif, transparan dan non-diskriminatif. Pengusaha wajib menjamin 3K melalui sistem manajemen 3K3 yang diterintegrasikan. Pengawasan dan sanksi yang lebih tegas untuk memberikan efek jera. Kepastian hak cuti melahirkan dan keguguran dan perlindungan penyandang disabilitas. Jaring pengaman bagi pekerja yang mengalami PHK mencakup dana cadangan, pesangon dan jaminan. Perlindungan terhadap pekerja fleksibel di masa depan. Ketiga itu keselamatan dan kesehatan kerja, PHK pemutusan hubungan kerja. Peringkat manfaat dari itu sendiri memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, menjaga keberlanjutan dunia usaha dan menciptakan lapangan kerja, melindungi pekerja rentan termasuk perempuan dan penyandang disabilitas. Perlindungan pekerja memasuki babak baru. Peringkat Menteri Ketenagakerja Yasirieli mengatakan bahwa perlindungan kerja pekerja termasuk babak baru. Undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dirancang untuk menghadirkan aturan yang lebih jelas, adil dan relevan dengan dunia kerja yang terus berubah dan berkembang.

Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.

Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, demikian serangkaian tembang-tembang hiburan yang sudah dihadirkan menemani suasana dingin ya Anda di pagi hari ini, karena kota Jayapura diguyur hujan dari malam hingga di pagi hari ini. Baik, pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi hari ini kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya adalah pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Sementara DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewas atau Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031 melalui rapat paripurna. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 9 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

Kami awali informasi dari Menteri Keuangan atau Menteri Keuangan, maksud kami Menkeu Suhasil Nazara, yang menyatakan spread obligasi Indonesia berhasil ditekan sehingga berada di level 188 basis point atau BPS per 7 Oktober 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan sumbangan dalam bulan dana Palang Merah Indonesia harus bersifat sukarela dan tidak boleh dipaksakan dengan nominal tertentu. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Jawa Barat menemukan 49 titik tambang ilegal tipe C yang masih beroperasi di Kabupaten Cianjur, dan petugas memasang papan peringatan larangan aktivitas di lokasi tambang tersebut.

0: Pendengaran pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem berbasis transportasi platform digital. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis.
2: Pemerintah resmi menerbitkan peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Aturan ini mengatur sejumlah aspek dalam ekosistem transportasi online, mulai dari sistem elektronik, kemitraan, usaha mikro, hingga jaminan sosial ketenagakerjaan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto mengatakan, pemerintah juga membatasi waktu penerbitan aturan pelaksanaan oleh kementerian terkait.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Di dalamnya antara lain berisi tentang berbagai aspek terkait dengan transportasi, sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta aturan-aturan seperti apa kira-kira peraturan pelaksanaan yang akan dilakukan.
2: Perpres tersebut tidak hanya mengatur layanan transportasi orang berbasis platform digital. Pemerintah juga memasukkan pengaturan mengenai penghantaran barang dan produk makanan dalam ekosistem transportasi online. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, aturan tersebut telah melalui proses pembahasan dengan berbagai pihak, termasuk aplikator, pengemudi ojek online, serta pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem tersebut.
1: Per hari ini, Perpres ini mengakomodasi dua hal yang dulunya kita hanya sekedar berbicara tentang transportasi orang, tapi sekarang juga Perpres ini mengatur juga terkait penghantaran barang dan produk-produk makanan yang ada di ekosistem transportasi online ini. Dan semua sudah rampung dan nanti akan diikat juga dalam kemitraan, dan ini sebuah langkah terobosan yang positif, dan ini semua sudah kita bicarakan dengan semua pihak, baik dari aplikator dan juga dari saudara-saudara kita para ojek online.
2: Pemerintah berharap penerapan perpres ini dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk pengemudi dan UMKM. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031 melalui rapat paripurna Kamis kemarin. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
1: Memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031.
2: DPR RI resmi menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026-2031. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna ke-10 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas RRI. Adapun rapat paripurna ke-10 DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad.
1: Sekarang kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi 7 DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan yang memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 terpilih dari 5 orang yang calon pengganti antar waktu Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2021 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?
3: Setuju.
2: Dalam rapat paripurna tersebut, penyampaian hasil seleksi dan pengambilan keputusan terhadap calon Dewas RRI disampaikan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay. Ia berharap Dewan Pengawas LPP RRI terpilih menjalankan amanah dengan menjunjung integritas dan independensi serta memastikan tata kelola RRI berjalan sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
4: Dewan Pengawas diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara administratif, tetapi juga mampu memastikan tata kelola LPP RRI berjalan secara sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
2: Diketahui 5 nama yang ditetapkan berasal dari unsur RRI, pemerintah, dan masyarakat. Dari unsur RRI terdapat Soleman Yusuf dengan perolehan 26 suara. Kemudian dari unsur masyarakat, Bara Ilyasa dan Widiarsi Agustina masing-masing memperoleh 26 suara, serta Margareta Fajar Kurnia Putri dengan 25 suara. Sementara dari unsur pemerintah, Muhammad Reza memperoleh 26 suara. Kelima calon terpilih selanjutnya akan menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas LPP RRI untuk masa jabatan 2026-2031. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat memanfaatkan fasilitas rumah oksigen gratis yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah seiring kondisi kabut asap yang masih pekat dirasakan oleh masyarakat di Palangkaraya. Edi Suroso menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
6: Rumah oksigen menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat Kota Palangkaraya untuk membantu mengatasi keluhan pernapasan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Perawat jaga rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Perona mengatakan fasilitas ini dibuka mulai Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 16 sore. Jumlah pasien yang datang setiap harinya tidak menentu. Dalam sehari rumah oksigen dapat menerima sekitar 4 hingga 5 pasien. Namun pada kondisi tertentu jumlahnya bisa mencapai sekitar 10 orang.
5: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
6: Selama buka ini berapa pasien setiap harinya yang diterima?
5: Relatif tergantung ya, jadi bisa ada beberapa orang, 4-5 orang, tapi bisa juga sampai 20 orang, jadi tidak tentu untuk setiap harinya. Di sini sekitar ada 9-10 bed ya, tapi untuk oksigen yang tersedia ada sekitar 6 oksigen. Jadi kami observasi, nanti kita cek saturasi oksigennya. Jika keluhan berkurang, kita bisa hentikan untuk pemasangan oksigennya. Iya, ada peningkatan untuk jumlah pasiennya setiap harinya bertambah sih dari yang sebelumnya.
6: Rumah oksigen memiliki 9 hingga 10 tempat tidur dengan ketersediaan sekitar 6 tabung atau kapasitas oksigen. Setiap pasien yang datang akan menjalani observasi dan pemeriksaan oksigen untuk menentukan kebutuhan penanganan selanjutnya. Sementara itu, salah seorang pasien, Lia, mengaku terbantu dengan pelayanan di rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah karena ia mengalami sedikit sesak napas akibat paparan asap yang begitu tebal. Setelah ke rumah oksigen, kondisi pernapasannya menjadi lebih nyaman.
3: Hari ini Ibu merasakan pelayanan di sini, apa yang Ibu rasakan, Bu?
7: Bagus sih, pelayanannya bagus, cepat penanganannya. Memang ada sedikit sesak ya, karena mungkin karena asap ini. Dan kayaknya setelah pakai oksigen ini enak kok. Saya pribadi mungkin sangat bermanfaat ya, kalau kondisi yang kita dalam keadaan asap kayak gini, untuk mengurangi sesak napas kita karena terhirup asap, saya rasa sangat bermanfaat sekali. Kayaknya kalau saya lihat sebaran untuk rumah oksigen udah cukup sih di kota kita ya.
6: Menurutnya keberadaan rumah oksigen sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Fasilitas tersebut dinilai membantu mengurangi keluhan sesak napas akibat menghirup asap, sekaligus menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat selama kualitas udara memburuk. Edi Suroso melaporkan.
0: Puluhan relawan TNI Polri dan perangkat desa Balerante Kemalang Klaten melakukan simulasi evakuasi mandiri bahaya Gunung Merapi. Dan kegiatan tersebut diselenggarakan Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten. Adam Sutanto yang akan menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
8: Harapan kami untuk satu, warga masyarakat jadi lebih siap-siaga, dua, relawan kita jadi lebih paham bagaimana cara menanggulangi bencana ini, kemudian yang ketiga bagaimana kemudian simulasi kita bersama kalau terjadi bencananya apa yang harus kita lakukan.
9: Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten menggelar simulasi evakuasi mandiri di Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Simulasi bahaya Gunung Merapi tersebut juga melibatkan para relawan setempat termasuk TNI Polri serta dari Taman Nasional Gunung Merapi. Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna, dan juga Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah, dan juga Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi PPTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso. Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna menyebutkan kegiatan pelatihan penyelamat di gunung maupun hutan dan simulasi evakuasi mandiri merupakan bagian dari bulan pengurangan risiko bencana. Kegiatan tersebut melibatkan 60 orang yang berasal dari TNI Polri, Taman Nasional Gunung Merapi, relawan dan perangkat desa Balerante.
10: Kenapa kami harus mengadakan evakuasi mandiri? Karena letak kita di 3 KRB ini dengan di kota, khususnya di BPBD, jaraknya jauh sekali, ditempuh 1 jam. Yang namanya gunung erupsi, apalagi Wedhus Gembel, kejadian tahun 2010, yang namanya erupsi itu bisa hitungan detik, bisa menit, bisa jam. Apabila dilakukan, kami lakukan, tidak kita lakukan dan evakuasi, harus nunggu bantuan dari bawah, barangkali nanti korbannya agak banyak.
9: Dikatakan pula, dipilihnya Desa Balerante sebagai tempat pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri karena desa tersebut pada tahun 2010 merupakan yang terparah terkena dampak erupsi Gunung Merapi. Maka nantinya jika terjadi bahaya Gunung Merapi, maka para relawan tersebut yang dapat membantu masyarakat yang paling awal. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan melalui pemberian pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri tersebut, masyarakat dapat selalu siaga dan relawan semakin paham dalam turut membantu dan melakukan evakuasi, sehingga tidak terjadi kepanikan dan juga meminimalisir terjadinya korban.
8: Nah, ketika siapapun sudah paham, gimana tutup umpul, jadi umpulnya, sehingga bisa meminimalisir terjadinya resiko korban, karena kebiasaan itu apa namanya lambatnya penanganan kita, kurang pahamnya warga masyarakat ini yang menimbulkan potensi menjadi korban.
9: Wacari semuanya juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap jajaran Basarnas yang mendukung pelatihan penyelamatan di gunung dan hutan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana atau KRB 3, khususnya Desa Balirante. Harapannya warga akan semakin memahami cara melakukan evakuasi dan memahami Merapi. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Menyambut hari jadi ke-81, pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 350 SMK di 38 kabupaten kota pada Kamis kemarin memberi layanan sepeda motor gratis. Berikut laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Andi Hasanah.
11: Menyambut hari jadi ke-81 Pemprov Jatim, sebanyak 350 SMK di 38 kabupaten kota, Kamis kemarin memberikan layanan servis sepeda motor gratis. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Jatim ini menargetkan pelayanan bagi 8.100 sepeda motor. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mengatakan, kegiatan ini memberi manfaat langsung kepada masyarakat, sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari di sekolah.
12: Memberikan servis gratis melalui SMK di 38 kabupaten kota di 350 titik, total 8.100. Kami menyampaikan terima kasih seluruh SMK yang berpartisipasi di dalam program pemberian servis gratis ke 8.100 motor.
11: Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai mengapresiasi keterlibatan sekolah, khususnya SMK dengan konsentrasi keahlian teknik sepeda motor atau TSM, serta dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dudika dalam kegiatan tersebut.
13: Alhamdulillah mereka mensupport, termasuk ada oli gratis. Ada juga tambahan dari beberapa sekolah, mereka langsung mencuci gratis. Jadi banyak gratis-gratisnya dari sekolah-sekolah ini. Ini salah satu keinginan para SMK kita yang ada di Jawa Timur untuk memperkenalkan bahwa banyak anak-anak kita yang sudah sangat luar biasa kerjasama dengan Dudi sekolahnya, sehingga ini mewujudkan dalam bentuk apresiasi mereka sekaligus dalam rangka hari jadi ke-81 Jawa Timur.
11: Di Jawa Timur terdapat 426 SMK yang memiliki konsentrasi keahlian teknik sepeda motor dengan total 57.094 siswa. Dari jumlah tersebut sebanyak 97 merupakan SMK negeri dengan 19.700 siswa, sedangkan 329 lainnya merupakan SMK swasta dengan 37.394 siswa. Ani Hasana melaporkan.
0: Sementara kebakaran lahan di sejumlah wilayah mulai mengancam pemukiman warga. Kondisi ini diperparah dengan kekeringan yang terjadi dan menyulitkan petugas melakukan pemadaman. Juma Muhammad dari Banjarmasin menyampaikan laporan lengkapnya.

0: Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Baritokuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Banjarmasin. Menurut Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan, hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
1: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
0: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
2: Kalau harian kemarin itu 155 sekian. Kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan dan bulanan.
3: Ya. Kalau rentangnya apa umurnya itu? Kalau ya anak-anak aja kah atau
2: semua? Semua. ISPA itu semua kalangan.
0: Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Juma Muhammad melaporkan.
4: Dukungan pemerintah dan tenaga pendidikan untuk tingkat pengamalan ideologi Pancasila bagi pelajar dan mahasiswa akan disampaikan oleh Binsara Sianipar dari Bengkulu.
5: Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan di Spora Provinsi Bengkulu, Yunita Sari Satriani, mengatakan pemuda saat ini banyak menerima informasi dari berbagai sumber di luar sekolah maupun lingkungan keluarga. Kondisi tersebut dinilai memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir generasi muda, termasuk adanya nilai-nilai ideologi Pancasila yang mulai kurang diketahui, terlupakan, dan belum terbiasa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yunita, sebagai pemuda saat ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas seperti bermain game, berkumpul bersama teman maupun menggunakan media sosial. Karena itu, penguatan kembali nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan melalui pemberian informasi dan edukasi secara berkelanjutan. Yunita menambahkan penguatan nilai Pancasila ini menjadi tugas bersama pemerintah, organisasi kepemudaan, serta seluruh elemen masyarakat untuk merangkul generasi muda yang mulai kehilangan arah. Kegiatan positif seperti bakti sosial, gotong royong, dan aksi membersihkan lingkungan dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk membangun kepedulian sekaligus mengamalkan nilai persatuan dan saling membantu.
6: Wadah-wadah yang baik gitu kan gitu. Mungkin mereka kita ajak bakti sosial gitu ya. Kemudian mungkin bersih sampah dan lain-lain seperti itu. Itu kan menjadi hal yang positif bagi komunitas mereka gitu.
5: Sementara itu, salah satu mahasiswa IAIN Curug Bengkulu, Lini Ramawati, mengatakan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, khususnya bagi pemuda dan mahasiswa, sangat penting karena menjadi pedoman dan bersikap sekaligus menginspirasi kehidupan di lingkungan kampus maupun masyarakat. Menurutnya, nilai toleransi, gotong royong, dan sikap menghargai perbedaan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya dipahami secara teori.
7: Pancasila kan masih sangat penting bagi mahasiswa ya nih, karena kan menjadi pedoman dalam bersikap gitu kan, tuh di lingkungan kampus maupun masyarakat nih kan. Terus nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan menghargai perbedaan itu kan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
5: Leni menegaskan di tengah keberagaman agama, suku, ras, maupun pandangan politik, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan untuk menjaga persatuan dan menghargai setiap perbedaan. Ia berharap generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat tidak hanya mengetahui Pancasila, tetapi benar-benar memahami

0: serta menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kota Bengkulu, Bisar Sianipar Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi menutup warta berita dan juga sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.go.id dan juga media-media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda kembali lagi bersama kami, program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pria sekarang sudah pukul 7.28 waktu Indonesia Timur. Kita akan update beberapa informasi, di antaranya informasi perakiran cuaca untuk hari ini dan juga nanti apa yang menjadi aktual di Papua pagi ini. Baik pendengar, selamat pagi saya untuk semua yang pagi ini sudah kembali beraktivitas dan juga ada yang work from home ya, tapi tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda di pagi ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila, baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ataukah tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan Kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai Kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan Kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena Kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.
1: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
2: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cerah berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga malam.
3: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca.

0: Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Pendengar Mas Udin Kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, pendengar kita kan update beberapa informasi. Namun sebelumnya kita akan update informasi prakiraan cuaca. Dan ujung telepon sudah ada prakirawan Sterly. Sterly, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, silakan dengan laporannya ya. Masyarakat mau tahu kenapa ini hujan dari malam sampai pagi. Oke, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura dimanapun Anda berada. Bersama saya Sterly, prakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5, yang akan memberikan informasi prakiraan cuaca harian untuk wilayah Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan. Untuk hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Baik, secara umum cuaca di wilayah Papua ini bervariatif. Ada beberapa wilayah yang berawan, namun ada beberapa wilayah juga yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, di mana suhu udara ini berkisar antara 22 sampai 32 derajat Celcius. Kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 65 sampai 98%, di mana arah angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 4 hingga 9 km per jam. Baik, untuk cuaca secara spesifik, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini berpotensi terjadi dan masih berpotensi terjadi di pada pagi hari di wilayah Kabupaten Jayapura, kemudian di wilayah Kabupaten Kerom, Sarmi, Mambaramuraya hingga Waropen. Kemudian pada siang hari ini berpotensi meluas di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambaramuraya, Waropen dan Kepulauan Yapen. Kemudian pada malam dan dini hari berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kerom dan Mambaramuraya. Untuk Kota Jayapura sendiri secara khusus cuaca berpotensi terjadi hujan, potensi terjadinya hujan sepanjang hari ini cukup tinggi sehingga perlu diwaspadai. Kemudian untuk perkiraan tinggi gelombang untuk wilayah utara perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 knot bertiup dari arah timur laut. Kemudian untuk informasi pasang surut air laut untuk wilayah perairan utara Jayapura saat ini dalam kondisi pasang, di mana diperkirakan akan surut pada pukul 11.57 waktu Indonesia Timur sedalam kurang lebih 0,4 meter. Kemudian akan kembali pasang dan diperkirakan akan terjadi pada pukul 18.07 waktu Indonesia Timur setinggi kurang lebih 1,1 meter. Kami himbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena hal ini berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Bagi perahu nelayan agar memperhatikan risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812-4806-480 atau melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
1: Baik, Sterly, kalau dilihat tadi yang seperti ya. Anda laporkan bahwa curah hujan cukup tinggi ya akhir ini. Apakah curah hujan ini akan bertahan hingga nanti awal pekan yang baru? Masih dirasakan pada Senin nanti?
2: Untuk kasus yang terjadi dari dini hari tadi, ini memang pertumbuhan awannya cukup cukup luas ya. Cukup luas. Ini disebabkan oleh fenomena yang saat ini sedang terjadi di wilayah perairan Samudra Pasifik, di mana sedang ada pusat tekanan rendah, di mana hal ini menyebabkan belokan angin di wilayah Papua. Nah, belokan angin ini menyebabkan awan-awan hujan berkumpul sehingga pertumbuhan awan di wilayah Papua, khususnya di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya, ini menjadi cukup tinggi sehingga potensi terjadi hujan juga lebih tinggi. Kalau untuk hari Senin nanti, ini akan kami update terus karena memang fenomena El Nino ini masih cukup aktif juga, sehingga tidak dapat dipastikan secara pasti. Namun perlu diwaspadai fenomena-fenomena pertumbuhan awan lokal seperti yang terjadi hari ini. Jadi meskipun secara keseluruhan masih musim kemarau, namun seperti yang kita tahu, wilayah Kota Jayapura ini kan mengalami hujan sepanjang tahun. Jadi potensi hujan itu tetap ada, dan dipengaruhi pengaruh lokal ini cukup kuat, sehingga memang pertumbuhan awan yang sungguh yang cukup masif, meskipun kecil tapi hujannya masih dapat terjadi. Jadi tetap waspada saja.
1: Baik, Sterly, terima kasih untuk laporannya yang luar biasa hari ini. Masyarakat sudah mengetahui apa yang terjadi dengan cuaca kita di Jayapura kali ini. Terima kasih, selamat pagi.
2: Sama-sama, selamat pagi.
1: Baik, berikan demikian tadi kita telah ikuti bersama laporan langsung dari BMKG Wilayah 5 Jayapura bersama Prakirawan Sterly.
0: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.

0: terus utaman gender.
1: Mengetengahkan beragam permasalahan gender dan solusinya, baik dari sisi prestasi, pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, hukum, kesehatan, dan sosial.
0: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Jayapura.
0: Melalui FM 97,6 dan 96 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
1: Masukan, saran, dan kritik pendengar sangat kami nantikan melalui line telepon 0967-536-386 atau langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: PUG, pengarus utama gender.
1: Di Pro 1 RRI Jayapura.
2: Duh, kok banyak nyamuk ya? Apa aku terlalu manis? Kok nyamuk seneng banget sih gigit-gigit? Udah gitu habis gigit gatel lagi.
3: Dih, lagunya slang kali ah.
4: Terlalu manis untuk dilupakan.
2: Terus kenapa dong nyamuk suka gigit, udah gitu gatel lagi?
3: Nah, dengerin nih. Sebenarnya hanya nyamuk betina yang menggigit untuk mendapatkan darah kita. Mereka tidak membutuhkan darah tersebut sebagai makanan, melainkan untuk dapat memproduksi telur. Ketika nyamuk betina menusukkan sungut atau proboscis mereka ke dalam kulit kita untuk mendapatkan darah, maka nyamuk betina juga turut menyuntikkan air liur mereka. Air liur ini digunakan untuk membantu nyamuk betina meminum darah kita dengan lebih cepat karena mengandung zat antikoagulan atau zat anti pembekuan darah. Histamin adalah senyawa nitrogen yang memicu respons inflamasi atau peradangan. Histamin juga membantu sel darah putih dan protein lain untuk melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita dengan membuat kapiler dari sel-sel menjadi lebih mudah dilewati. Histamin kemudian akan membuat pembuluh darah yang terletak di dekat gigitan nyamuk membengkak. Proses ini akan menghasilkan benjolan berwarna merah muda dan terasa gatal di mana nyamuk menggigit kita. Menggaruk benjolan hanya akan membuat rasa gatal dari bekas gigitan menjadi lebih parah karena dapat menyebabkan iritasi dan peradangan yang meluas. Sehingga sistem kekebalan tubuh kita akan mengira bahwa diperlukan lebih banyak antibodi untuk menyingkirkan protein asing tersebut. Jadi, semakin kita menggaruk, maka semakin membengkak dan akan terasa semakin gatal.
2: Oh, begitu.
3: Udah tahu kan sekarang?
2: Iya, udah tahu. Kalau begitu aku pergi dulu ya.
3: Mau kemana?
2: Mau nyari obat nyamuk.
3: Bye.
2: Bye.

Aktualiti Papua. Berita dan informasi Papua terkini. Menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari. Setiap hari pukul 7.40 sampai selesai. Hanya di Pro 1 RRI Jayapura. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, saudara pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, sekarang sudah pukul 7.56 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan update beberapa informasi dalam Papua Actuality. Apa yang menjadi aktual di Papua pagi ini diantaranya? Pemprov Papua siapkan payung hukum, perlindungan dan pemanfaatan cendrawasih. Festival Literasi Papua mendorong generasi muda melek digitalisasi keuangan. Pendengar, tadi dua informasi dalam yang aktual di Papua pagi ini. Kita awali dari Pemprov Papua, Pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua mendorong penyusunan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perlindungan dan pemanfaatan burung cendrawasih melalui forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion FGD yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. FGD tersebut menjadi forum awal untuk menggali masukan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga konservasi, aparat penegak hukum, hukum tokoh adat hingga pelaku seni dan masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan budaya dengan cendrawasih. Program Manager Sermi Jayapura WWF Indonesia Bernardus Ronald J. Tetol mengatakan penyusunan Raperda tidak cukup hanya melihat aspek hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, antropologis, budaya dan nilai filosofis masyarakat Papua. Menurutnya, kajian tersebut penting agar norma yang nantinya dituangkan dalam peraturan daerah tidak berbenturan dengan norma adat dan budaya yang selama ini di tengah masyarakat. Ia menjelaskan bahwa perlindungan cendrawasih harus tetap membuka ruang bagi pemanfaatan yang berkelanjutan, antara lain melalui pengembangan ekowisata maupun penggunaan replika sebagai pengganti bagian tubuh satwa. Dalam proses penyusunan Raperda, WWF bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan juga akan membahas siapa yang memiliki hak menggunakan unsur cendrawasih dalam konteks budaya, sehingga aspek konservasi tetap berjalan tanpa mengabaikan nilai adat masyarakat. Pada kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua mendorong penguatan budaya literasi di kalangan generasi muda melalui Festival Literasi Papua 2026 bertajuk TIFA, Tumbuhkan Inspirasi dalam Festival Literasi Papua yang berlangsung selama 2 hari 6-7 Oktober di Aula Universitas Yapis Papua, Kota Jayapura. Kegiatan tersebut tidak hanya mengajak mahasiswa dan generasi muda yang meningkatkan minat baca, tetapi juga memperkuat pemahaman mengenai ekonomi, keuangan, serta literasi digital. Festival Literasi Papua dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono. Pembukaan turut dihadiri jajaran Universitas Yapis Papua, Perwakilan Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Papua, Dinas Pendidikan Provinsi Papua, PT Gramedia Asri Jayapura, serta mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Jayapura. Warsono mengatakan perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi membuat kemampuan literasi menjadi kebutuhan penting bagi generasi muda. Literasi menurutnya tidak lagi sebatas kemampuan membaca, tetapi juga mencakup kemampuan memahami informasi, mengambil keputusan, mengelola keuangan, hingga menggunakan layanan digital secara aman. Ia menilai bahwa generasi muda Papua memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sumber daya literasi perlu dilakukan secara konsisten. Pada demikian tadi dua informasi dalam Papua Actuality pagi ini. Baik, pendengar, sudah pukul 8 waktu Indonesia Timur. Saya masih temani pendengar di Jayapura pagi hingga nanti kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sudah pukul 8.14 menit waktu Indonesia Timur. Saya punya beberapa informasi update untuk Anda, seperti yang dirilis oleh portal kami rri.co.id.

Perihal Polda Papua mendukung penyusunan hadirnya peraturan daerah RAPERDA tentang perlindungan dan pemanfaatan replika burung cendrawasih di Provinsi Papua. Dukungan tersebut disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus di Reskrimsus Polda Papua Kombespol Rahma Samtama Putra dalam forum discussion FGD penyusunan RAPERDA perlindungan cendrawasih di Papua yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Papua. Kombespol Rahma Samtana Putra mengatakan regulasi daerah diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan terhadap berbagai praktik yang dapat mengancam keberadaan burung cendrawasih. Dari Polda tentu mengapresiasi kegiatan hari ini dan ia menjelaskan dari sisi penegakan hukum, kepolisian selama ini tetap berpedoman pada undang-undang tentang konservasi sumber daya alam. Polda Papua melalui fungsi Korvas PPNS untuk memberikan asistensi terhadap penanganan perkara yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA. Namun dalam penyusunan RAPERDA menurutnya perlu diatur langkah penanganan secara komprehensif mulai dari hulu hingga hilir. Pengawasan kemudian perlu dilakukan hingga jalur distribusi termasuk pelabuhan, bandara, jasa pengiriman paket hingga transaksi melalui media sosial dan perdagangan daring yang berpotensi menjadi jalur keluar masuknya bagian tubuh burung cendrawasih. Pendengar, platform digital aman bagi anak dengan peraturan pemerintah tunas. Dalam 2 tahun terakhir, pemerintah memastikan keamanan anak di usia di dunia digital melalui peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas yang mengawal kepatuhan platform digital dalam menjalankan aturan tersebut.

Ya, peringkat platform digital aman bagi anak dalam peraturan pemerintah Tunas. Dalam 2 tahun terakhir, pemerintah memastikan keamanan anak di dunia digital melalui peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 dan mengawal kepatuhan platform digital dalam menjalankan tugas dan aturan. Peringkat kepatuhan platform berisiko tinggi dari data Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi bahwa dia menutup akun pengguna di bawah 16 tahun dari platform TikTok, Instagram, Facebook, dan juga X. Kalau di TikTok ada 9 juta. Dan di Instagram ada 80 ribu anak usia di bawah usia 16 tahun. Aksi dari Kemkomdigi tingkatkan kepatuhan ini memberikan rekomendasi perbaikan terhadap penilaian mandiri atau self-assessment platform. Bertemu petinggi platform global yang beroperasi di Indonesia untuk mematuhi peraturan pemerintah Tunas. Lalu menerapkan denda hingga 6% pendapatan bagi platform global yang menggelar aturan dan maksimal 10 miliar bagi platform dalam negeri. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan pemerintah menyadari pekerjaan rumah bagi banyak dan memerlukan tangan dari semua pihak. Oleh karena itu, kita mengevaluasi bersama dan juga mencatat langkah ke depan yang perlu dilakukan. Untuk itu, pemerintah memperketat verifikasi usia dan pembatasan konten terhadap anak, menjamin keamanan dan tidak adanya penyalahgunaan data anak pada platform.

0: harus utama gender.
1: Mengetengahkan beragam permasalahan gender dan solusinya, baik dari sisi prestasi, pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, hukum, kesehatan, dan sosial.
0: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.

0: Ande, cuci piring, masak. Semua su beres. Macam capek juga Tapi tidak apa-apa, aman saja. Ini su tugas, jadi santai saja. Bapak?
1: Hei!
0: Kau bantu saya dulu, kak. Kau sapu rumah, kak.
1: Apa? Mama, kau kira saya perempuan, kak? Yes, ku... Tidak.
0: Bapak, sapu rumah saja, mo.
1: Tidak
0: terlalu kotor itu juga. Paling debu saja. Bila perlu, bapak kau lanjut pele. Boleh, toh?
1: Wih, mama, aduh. Itu kau punya kerja, toh? Bukan saya. Nanti mama kau yang sapu sudah. Bukan berarti ada emansipasi wanita, kesetaraan gender. Terus, kau mau bikin saya seperti perempuan? Mama, aduh, terada.
0: Eh, bapak, kau dengar,
1: Apa?
0: Tong dua tuh sama dari ujung kaki sampai ujung rambut.
1: Sudah, terus.
0: Jadi, yang bisa bapak kau lakukan, mama juga bisa, semua.
1: Iya.
0: Tapi ada tiga hal saja yang tidak bisa bapak lakukan.
1: Aduh.
0: Yang pertama,
1: apa?
0: Mengandung. Melahirkan dan juga menyusui. Cuma tiga hal itu saja, yang lain tong dua sama-sama bisa lakukan. Paham?
1: Oh, begitu.
0: Cuma sapu dengan pel saja, mo. Tidak tiap hari juga, bapak. Kok mengeluh sampai? Sedang saya coba kau lihat tiap hari. Kau bayangkan.
1: Oh, iya sudah. Mama, kau jangan marah, kak. Terima kasih, mama, kau sekerja di rumah. Sapu, pel, jaga anak, masak. Sudah, sini. Kau siapa datang? Nanti saya lanjut pel dan lain-lain sudah.
0: Aduh, bapak begini yang saya macam tambah cinta. Jadi bapak, tapi juga para suami, kami semua dengar Bukan berarti pegang sapu atau pegang kain pel terus merubah bapak dong menjadi perempuan. Tapi disitulah yang disebut dengan kesetaraan. Mari ketong sama-sama lakukan bersama pekerjaan rumah, baik bapakku sebagai suami, saya sebagai istri, tapi juga anak-anak. Ketong bisa komunikasikan secara baik, maka semuanya pasti bisa. Bukan begitu bapak, toh?
1: Iya, itu sudah mantap sekali, mama ku andalan, mama ku sip.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Waktunya kentongan.
2: Tahukah Anda, air bersih adalah air yang aman dan layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk minum, memasak, mandi, maupun mencuci. Secara umum, air bersih tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak mengandung zat berbahaya yang bisa mengancam kesehatan. Ketersediaan air bersih sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, mencegah penyakit, dan memastikan sanitasi yang baik. Air bersih adalah anugerah tak ternilai dan sangat berharga bagi kesehatan dan kehidupan kita. Namun, pasokan air bersih di beberapa tempat semakin terbatas karena berbagai faktor, seperti kekeringan, pencemaran, dan peningkatan populasi, sehingga sumber-sumber air perlu dijaga agar tetap bersih dan jernih serta bebas dari sampah. Ingat, menghemat air hari ini berarti menjamin air bersih untuk masa depan anak cucu kita.

Perdana masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Di pukul 8.38 menit waktu Indonesia Timur di tanggal 9 Oktober 2026. Masih dalam Jayapura Pagi, beberapa informasi masih terus dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada, saya cukupkan saja tembak-tembak dan juga informasi-informasi yang sudah temani Jayapura pagi Anda. Baik, pendengar, selanjutnya kita jalan penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen dan antara di situ tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi dan Antara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.